0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada pertemuan pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Request Pagi edisi hari Ahad 27 September 2026. Bersama saya Edi Kazis yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan pagi hari ini. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest Murattal Al-Quran bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama perequest, spasi alamat singkat, spasi surah yang ingin direquest, spasi korinya, dan bisa ditambahkan salam sapanya pada edisi hari Ahad ini. Dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Atau bisa berinteraktif langsung juga bersalam sapa ataupun merequest di nomor yang sama di WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan request-request yang sudah masuk, di sini saya akan memutarkan satu buah murattal pembuka pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, wa tuliman wa rahimakumullah. Kita coba dengarkan terlebih dahulu request surah pembuka pada kesempatan pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nah, kembali lagi bersama saya di Kajis pada program acara Request Pagi edisi hari Ahad ini. Baiklah, wa tuluman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita angkat dan juga bacakan request-request yang sudah masuk, sini kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan pagi hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi alamat singkat spasi nama surah yang ingin di request spasi korinya, dan juga bisa ditambahkan salam sapanya pada edisi hari Ahad ini, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, ya Wutliman rahimani wa rahimakumullah, di sini ada satu buah interaktif yang coba terhubung untuk pertama kali. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa dan di mana nggih?
2: Halo. Wami Ketiting Seruni, Surabaya, Nak Tika.
1: Masya Allah, Ibu Ami, apa kabar Ibu pada kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Nak Tika dan keluarga sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo Ibu requestnya.
2: Requestnya surat Al-Mulk Ustaz Mubarak Bamu Alim Hamzah Ta'ala.
1: Baik.
2: Salamnya
1: ya, Ibu, monggo.
2: Bu Yusuf, Abdul Majid, Bu Ani, Bu Yati, Bu Budiana, Bu Mulyati, Bu Rini, Umu Andra, Bu Khairin.
1: Iya.
2: Nya salam ukhuwah Islamiyah.
1: Oh, nggih.
2: Anak Dika, anak-anakku serta ustaz-ustaznya semoga selalu dirahmati Allah, sehat selalu.
1: Amin.
2: Selamat bertugas Nak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Itulah dia satu buah interaktif dari Ibu Ami pertama kali ya di Kedinding Seruni Surabaya yang mereka surah Al-Mulk dengan qori Ustaz Mubarak Pamalim. Nam. Berikutnya kita bacakan sembari kita menunggu.

Tom, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslihah, Ibu Khairin, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Miandra, Ibu Artiningsih, Mas Leandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, serta semua beserta keluarga dan semua pendengar dan pencinta radio Suara Aliman. Ya maaf belum kami sebutkan satu persatu, Masya Allah. Juga mas-mas kru Aliman semuanya beserta keluarga, salam wa islamiyah, Masya Allah. Semoga sehat-sehat, banyak rezeki di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dalam segala urusan yang baik, mas-mas yang bertugas, syukran wa jazakullah khairan, Masya Allah. Nah, itulah dia wafikum barakallah, Masya Allah, dari Ibu Ani, jazakumullah khairan atas request dan juga salam sapanya pada edisi hari Ahad ini. Berikutnya, sebentar, Masya Allah. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Haja Siti Suhaila dan Taria Afiza Alki di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya yang merequest surah At-Tahrim dengan qori Ustaz Abdurrahman Al-Ausi, ya Masya Allah. Dan juga di sini ada salam sapanya, yaitu salam untuk semua pendengar radio Suara Aliman, salam uhwa islamia, semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan dan diluaskan rezekinya, sehat dan berkah selalu untuk keluarga serta akhir kehidupan yang husnul khotimah, Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jazakumullah khairan kepada Ibu Haja Siti Suhaila dan juga Taria Afiza Alki yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, sembari kita menunggu interaktif yang mencoba terhubung, di sini ada request dari Ibu Abdul Majid di Surabaya, di Gresik maksudnya, Ibu Abdul Majid di Gresik yang merequest surah Al-Munafikun, surah Al-Kafirun, juga surah At-Taghabun dengan qori Ustadz Abdul Qadir, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Abdul Majid yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Abdul Majid dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Mungkin kita putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nah, kembali lagi bersama saya Edi Kaziz pada program acara Request pagi edisi hari Ahad ini. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia beberapa request yang sudah diputarkan dan juga ada beberapa request yang belum terputarkan. Namun sebelum itu saya masih mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan pagi hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi alamat singkat spasi surah yang ingin di request spasi korinya. Dan bisa ditambahkan salam sapanya pada edisi hari Ahad ini dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada request, mari kita menunggu interaktif yang coba terhubung. Di sini ada request dari Bagas, Mas Bagas di Surabaya, yang merequest surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, masyaallah. Terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request kembali dari Mas Firman, masyaallah, merequest surah Al-Mujadilah dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais, masyaallah. Terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita akan lanjutkan memutarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada penghujung acara program Request Pagi edisi hari Ahad ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Firun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar radio televisi Al-Iman dimanapun anda berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih seputar manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah fil Islam. Kedudukan dan status kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam Islam. Dan insyaAllah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini yaitu tentang atau lanjutan dari pembahasan sebelumnya, dzikru ba'dil ahadith as-sahihah haula kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi saya akan bawakan sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih seputar kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan pertemuan yang lalu sudah kita baca hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu washyut thawb. Islam ini akan lenyap, akan punah sebagaimana hilangnya warna pada pakaian. Jadi pakaian itu kalau di masih baru itu warnanya jelas. Tetapi setelah dicuci, dijemur di matahari ya bertahun-tahun, ya maka warnanya akan semakin berkurang. Bahkan mungkin suatu saat akan hilang sama sekali warnanya. Ini gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Suatu saat pun demikian. Jadi orang sudah tidak lagi mengenal sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Nah, yadrusul Islam kama yadrusu washyut thawb. Ini Islam akan hilang sebagaimana hilangnya warna yang ada pada pakaian. Hatta la yudra masyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Sampai-sampai ketika itu di akhir zaman tidak diketahui lagi apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu nusuk, ya ibadah haji dan umrah, dan apa itu sedekah. Manusia ketika itu sudah tidak mengenal lagi ya puasa, sholat, haji, umrah, dan sedekah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin. Dan pada suatu saat di akhir zaman itu, tulisan dalam Al-Quranul Karim, dalam mushaf-mushaf yang ada, itu akan diangkat di suatu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Maka tidak tersisa lagi di bumi ini satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim karena telah diangkat. Ya, jadi mushaf-mushaf Al-Qur'an yang ada tulisannya itu nanti akan terhapus dengan sendirinya pada suatu saat di akhir zaman. Kemudian wa tabqa tawa'ifu minan nas. Nanti masih ada orang-orang tua, sisa-sisa dari kaum muslimin yang sudah tua-tua itu masih ada mereka. Asy-syekhul kabir wal ajuz. Orang yang sudah tua renta, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Mereka masih tersisa. Yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami dulu mengetahui ayah-ayah kami, orang tua kami ala hadhil kalimah. Mereka mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah. Fanahnu naquluha. Maka kami pun mengucapkannya. Jadi yang tertinggal nanti tersisa itu hanya kalimat la ilaha illallah. Maka salah seorang tabi'in ya, yang duduk bersama Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya, namanya Silah. Faqala lahu Silah. Maka Silah ini tadi muridnya Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya, ma tughni anhum la ilaha illallah. Ini wahai Hudzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi mereka? Wa hum la yadruna ma salatan, ma salatun, wala siyamun, wala nusukun, wala sadaqatun. Padahal mereka sudah tidak mengenal lagi, tidak mengetahui lagi apa itu puasa, apa itu salat, apa itu ibadah, ya, nusuk, ya, dan sedekah. Mereka tidak tahu tentang hal itu. Fa'arada anhu Hudzaifah. Mendengar pertanyaan Silah ini tadi, maka Hudzaifah berpaling, menoleh ke tempat lain. Beliau tidak menjawab. Tsumma radda 'alaihi thalathan. Kemudian Silah ini tadi mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Ya. Bertanya kepada Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini. Kullu dhalika yuridu anhu Hudzaifah. Setiap kali ditanya, Hudzaifah selalu berpaling. Ya, tidak ingin menjawab. Tsumma aqbala 'alaihi fi tsalitsati. Pada pertanyaan yang ketiga kalinya ditanya oleh Silah tentang kalimat tauhid apakah bermanfaat bagi mereka? Padahal mereka tidak mengenal lagi salat, puasa, ya, haji, umrah, sedekah. Pada pertanyaan ketiga kalinya, Hudzaifah menghadap kepada Silah. Faqala, lalu Hudzaifah mengatakan pada Silah, ya Silah, tunjihim minan nar. Kalimat ini akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalimat la ilaha illallah ini, di zaman itu yang tersisa, itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Hudzaifah mengulangi ucapannya ini sampai tiga kali. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Ibn Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani, Al-Muhaddith, rahmatullah, alal jami'. Dan hadis ini, kata Imam Ibn Kathir, rahimahullah, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, ya, tentang hadis ini. وَهَذَا دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يُرْفَعُ مِنْ سُدُورِ الرِّجَالِ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu akan diangkat dari hati-hati orang-orang berilmu di akhir zaman. Allah mengangkat ilmu itu dari hati-hati mereka. Hatta innal Qur'ana yusra alaihi. Bahkan sampai-sampai Al-Quran pun diangkat. dari musab-musab yang ada itu. Diangkat. Fayurfa'u minal masahif as-sudur. Al-Quran diangkat oleh Allah Ta'ala dari tulisan-tulisan yang ada di musab-musab Quran itu, semua terangkat, terhapus. Diangkat oleh Allah Ta'ala dan juga ilmu dari orang-orang berilmu ketika itu. Ilmu mereka dari dada mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa an-nasu bila ilmin wala Qur'an. Dan ketika itu, di akhir zaman ini, tersisalah manusia orang-orang yang masih hidup ketika itu bila ilmin wala Qur'an. Tanpa mereka memiliki ilmu dan juga sudah tidak ada lagi Al-Qur'anul Karim ketika itu. Wa innama asy-syaikhul kabir wal ajuz al-musinnah. Ya. Yang tertinggal itu hanya orang-orang tua, ya. Yang sudah tua renta atau yang sudah tua laki-laki dan wanita, ya, yang usia mereka sudah tua. Yukhbirani annahum adraku annasa wa hum yaqulun. Mereka menginformasikan bahwa mereka dulu pernah mengenal orang-orang tua mereka, bertemu dengan orang tua mereka, ya, dan mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah. Sudah tidak lagi sholat, puasa, sedekah, ibadah haji, itu sudah tidak ada. Tapi yang tersisa pada ayah-ayah mereka dulu hanya kalimat la ilaha illallah. Fahum yakulunaha aydan ala wajid taqarrub biha ilallah azza wa jalla. Maka mereka orang tua-tua ini tadi yang tersisa, mereka pun mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tersebut. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mengenal sholat itu apa, puasa itu apa, zakat itu apa, haji umrah itu apa, tidak tahu lagi. Tapi mereka tetap berpegang pada kalimat la ilaha illallah yang mereka dapati dari orang tua mereka. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, fahiya nafi'atun lahum. Kalimat la ilaha illallah ini yang tersisa dari agama Islam ini ketika itu di akhir zaman itu nafi'atun lahum. Ternyata kalimat ini bermanfaat bagi mereka. Ya. Wa in lam yakun indahum minal ilmi minal amali salih wal ilmi nafi khairuha. Meskipun mereka ketika itu sudah tidak punya lagi, tidak beramal soleh, tidak punya ilmu yang bermanfaat, ya, kecuali hanya tinggal kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ucapan Hudzaifah bin Yaman, tunjihi minan nar, apakah kalimat ini menyelamatkan mereka dari api neraka? Padahal mereka sudah tidak mengenal sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Yang tersisa hanya kalimat la ilaha illallah. Apakah kalimat ini menyelamatkan mereka? Ya. Kalimat ini menyelamatkan mereka dari api neraka. Meskipun mereka tidak lagi mengetahui dari syariat agama Allah ini. Puasa, zakat, sholat, dan yang lainnya, mereka sudah tidak mengetahui. Tapi kalimat ini menyelamatkan mereka. Sekarang apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah yang tersisa di akhir zaman itu akan menyelamatkan orang-orang yang mengucapkannya. Walaupun mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak lagi bersedekah, mereka tidak mengerjakan ibadah umrah dan haji. Kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, يحتمل أن يكون المراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية. Kemungkinan pertama, ya, dari ucapan Hudzaifah ini, kemungkinan pertama orang-orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Ya, أن يكون المراد أنها تدفع. Kalimat ini, ya, menghalangi orang-orang tersebut dari masuk ke dalam neraka. Artinya mereka selamat dari api neraka. Wa yakunu farduhum fi dzalika az-zaman al-qaul al-mujarrad 'anil 'amal. Sehingga ketika itu yang menjadi kewajiban mereka itu hanya ucapan. Ya. Ucapan kalimat la ilaha illallah itu. Dan mereka tidak beramal apa-apa karena sudah tidak tahu lagi tentang salat, puasa, ya, sedekah atau zakat dan haji. Jadi hanya tinggal kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga kalimat ini menyelamatkan mereka, ya. Karena itu yang menjadi kewajiban bagi mereka. Karena itu yang mereka ketahui. Li ada mitaklifin bila amal, karena memang mereka tidak tahu tentang amal-amal itu. Sehingga mereka tidak dibebankan lagi untuk mengamalkan baik sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Allati lam yukhatabu biha. Ya. Yang mana mereka tidak tahu ketika itu. Ya. Tidak pernah lagi ada orang yang menyampaikan kepada mereka. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat. Ya. Keluarkan zakat. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Ibnu Katsir, wa yuhtamal an yakuna arada najatahum minan nar ba'da dukhulihim ilaiha. Kemungkinan kedua, ya, jadi kalau tadi kemungkinan pertama mereka itu selamat, tidak diazab sama sekali. Yang kedua, kemungkinan yang kedua mereka ini diazab oleh Allah Ta'ala. Ya. Dimasukkan ke dalam neraka, ya. Setelah mereka dimasukkan, kemudian mereka dikeluarkan. Hanya karena kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Wa la ilaha illallah takunu sababa najatihim minal azab ad-daim al-mustamir. Dan kalimat la ilaha illallah yang mereka miliki, ya, itu sebagai, ya, sebab keselamatan mereka dari azab yang kekal. Ini kemungkinan kedua. Ya, jadi mereka masuk, dimasukkan dalam neraka, namun pada suatu saat dikeluarkan dari api neraka. Karena ucapan kalimat la ilaha illallah yang mereka ketahui dari orang tua mereka. Wala hadza yuhtamal an yakuna minal muradin biqouli ta'ala fil hadis. Nah, ini beliau mengatakan yakni yang mendasari pendapat kedua tadi itu, dan mereka diazab kemudian dikeluarkan dari api neraka adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Ya. Allah mengatakan, "Wa izzati wa jalali." Demi keperkasaanku dan kebesaranku. La ukhrijanna minan nari man qala yawman minad dahri. Aku benar-benar akan mengeluarkan dari api neraka orang yang pernah dia ucapkan la ilaha illallah. Ya. Man qala yawman minad dahri la ilaha illallah. Jadi kemungkinan yang kedua. Dasarnya adalah hadis ini. Allah sudah bersumpah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari api neraka. Ini. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yuhtamalu an yakuna ulaika qauman akharin. Tapi bisa jadi, ya, yang dimaksud dari mereka yang dikeluarkan dari api neraka itu kaum yang lain, ya, wallahu alam, kita tidak tahu. Ya. Ini penjelasan dari, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini, kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, adalah hadis sahih, ya, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Itu lafaz yang lengkap yang didukil oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddits rahimahullah taala. Allah bersumpah demi keperkasaanku, demi kebesaranku, demi keagunganku, ya, aku benar-benar akan mengeluarkan dari api neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Yang dia beriman pada kalimat la ilaha illallah ketika di dunia, walaupun dia tidak beramal apapun. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Albani dan Al-Imam Ibnu Katsir tentang hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi beliau mengatakan setelah menjelaskan hadis ini, ya, setelah menulis apa menukil hadis ini, kemudian beliau mengatakan, ya, wa fil hadis faidatun fiqhiyatun hammatun. Dalam hadis ini terdapat, ya, ilmu fikih yang sangat penting. Wahia yaitu anna syahadat an la ilaha illallah, bahwa seorang yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, tunji qailaha minal khulud finnar. Kalimat tersebut akan menyelamatkan seorang hamba yang mengucapkannya dari kekekalan dalam api neraka.
1: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
0: Kemudian kata beliau, minal ma'lum, dan telah diketahui, annal ulama ikhtalafu fi hukmi tariki sholah khosatan. Para ulama, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Ma imani bimasyru'iyatiha. Sementara dia tuh yakin, dia beriman bahwa sholat itu hukumnya wajib. Tapi dia tidak mengerjakannya. Ya. Nah, jumhur ulama dalam perbedaan ini, dalam perbedaan pendapat, seorang yang meninggalkan sholat dan dia mengatakan sholat itu wajib hukumnya, dia mengakui, ya, sholat adalah hal yang wajib, tapi dia meninggalkan sholat. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan, ala anna ula yakfur bidzalika. Bahwa dia tidak sampai kepada kekufuran. Dengan perbuatannya itu. Yaitu yang meninggalkan sholat. Bal yafsuk. Tapi dia termasuk orang yang fasik. Yang mengeluarkan, yang mengerjakan dosa yang amat besar. Ya, tapi dia tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, wa dhahaba Ahmadu ila annahu yakfur. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat lain, berbeda dengan jumhur ulama. Beliau mengatakan orang yang tidak mengerjakan sholat, walaupun dia mengakui sholat itu disyariatkan, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yakfur, dia itu keluar dari Islam. Wa annahu yuqtalu riddatan. Dan kalaupun dia misalnya dihukumi karena meninggalkan sholat, ya, misalnya dipancung karena meninggalkan sholat, maka dia hukumnya itu dipancung karena riddah, keluar dari Islam. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kalau mayoritas ulama beda. Orang yang mengakui wajibnya sholat, ya, sholat wajib, tapi dia meninggalkannya, kalaupun dia dijalankan hukum Islam, misalnya dia harus dibunuh, maka dibunuhnya itu karena, bukan karena murtad, tapi karena dia melanggar aturan Allah. Jadi secara had, sebagai sebuah hukuman saja. Ya, bukan dibunuh karena dia murtad. Tapi Imam Ahmad, orang meninggalkan sholat, ya, walaupun dia mengakui akan bahwa sholat itu wajib, ya, dan kalau jalankan hukum Islam kepada dia, kalaupun dipenggal kepalanya dan dipancung, itu dia riddah keluar dari Islam. Berarti dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan pendapat mayoritas ulama, orang yang mengakui kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan sholat, kalaupun dia itu dihukum dan hukum Islam, misalnya dibunuh, karena meninggalkan perintah Allah, ya, tapi pembunuhannya itu bukan karena murtad, karena dosa besar yang dia lakukan. Nah, berarti menurut jumhur ulama, orang ini tadi masih tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya. Ini penjelasan dari Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Waqad sahha an as-sahaba annahum kanu la yarawna syai'an min al-a'mal tarku kufrun ghair as-salat. Dan kata beliau, ya, bahwa benar. Ya, bahwa telah benar dari para sahabat bahwa mereka dahulu mengatakan, ya, la yarawna syai'an min al-a'mal tarku kufrun, bahwa mereka tidak melihat satu amal yang apabila ditinggalkan seorang menjadi kafir ghairu shalah, kecuali salat. Ini pendapat mayoritas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Syekh Al-Albani beliau cenderung kepada pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, jadi kalaupun orang itu dibunuh tapi bukan karena dia keluar dari Islam. Dari pendapat inilah kemudian Syekh Al-Albani banyak dikritik. Tapi ini adalah ijtihad beliau. Beliau seorang alim. Kalau benar dapat dua pahala, kalau keliru, ya, dapat satu pahala. Ya. Rahmatullah alal jami. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama kaum muslimin. Ini poin penting yang harus dipahami tentang masalah ini. Karena beliau di antara dasarnya, yaitu jawaban dari Uzaifah ibn al-Yaman. Ya, ketika ditanya oleh Silah, apakah, ya, kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi mereka, ya Silah? Ya Uzaifah. Uzaifah berpaling 3 kali. Tak mau jawab. Tapi terakhir, Uzaifah mengatakan, ya Silah, tunjihim minan nar. Kalimat ini menyelamatkan mereka dari api neraka. Nah, ini antara dasar, ya, yang menjadi pegangan dari al-imam, al-muhaddith, al-allamah, ya, al-syekh, al-albani, rahmatullah alaihi, semoga Allah merahmati beliau. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Hadis-hadis seputar kalimat tauhid la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Abu Dzarrin radhiyallahu an Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ashabud duthur bil ujur, orang-orang kaya itu telah membawa banyak pahala. Ini keluhan dari Abu Dzar al-Ghifari. Ya, beliau mengatakan bahwa orang-orang kaya dari para sahabat, ya, yang kaya-kaya itu, mereka telah menggondol, telah membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka orang kaya itu sholat sebagaimana kita ini sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka orang kaya-kaya itu puasa sebagaimana kita pun orang yang miskin berpuasa. Walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha. Tapi mereka punya harta yang mereka bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tidak. Jadi mereka ambil semua pahala itu. Walaysa lana malun natasaddaq bihi. Sementara kami tidak punya harta. untuk memberikan sedekah dan harta itu. Ya. Ini ucapan Abu Dzar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab perkataan atau pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang beliau itu seakan-akan yakni orang-orang itu sudah mendapat pahala banyak. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, mereka sholat sebagaimana kita sholat, tapi mereka memiliki kelebihan. Apa kelebihan mereka? Mereka punya harta. Mereka bersedekah dengan harta itu. Sementara kami tidak. Karena tidak punya harta. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabakoka? Wahai Abu Dzar, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Yang dengan kalimat itu, kamu bisa yakni mendapatkan seperti apa yang mereka dapati. Orang-orang kaya itu. Ya. Engkau bisa mengejar mereka dalam mendapatkan pahala, ya. Padahal mereka sudah menang, kamu bisa mengejar mereka. Wala yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimithli amalika. Dan tidak ada orang yang di belakangmu, ya, yang bisa mengejar kamu. Kalau kamu, aku ajarkan kalimat ini. Kecuali kalau orang itu, dia mengamalkan seperti apa yang kamu amalkan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Qala bala. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, mau. Beritahukan pada aku ya Rasulullah. Kalimat-kalimat itu. Biar aku bisa mengejar orang-orang sudah menang dalam pahala orang-orang kaya itu. Dan agar tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang di belakang aku. Yang mengamalkan amalan di bawah amalku. Qala bala ya Rasulullah. Ya mau ya Rasulullah. Beritahukan pada aku. Qal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tukabbiru Allah azza wa jalla dubura kulli salatin. 33. Kamu membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar setelah selesai salat, ya, salat wajib itu sebanyak 33 kali. Wa tahmaduhu 33. Dan kamu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa tusabbihu 33. Dan kamu mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Dan kamu tutup, ya, dari 99 tadi itu kamu tutup dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya. Ini zikir setelah sholat. Ya. Itu kamu akan menyamai orang-orang kaya itu. Ya. Ini menunjukkan fadilah. Keutamaan membaca zikir sesudah sholat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Plus, ya, tambah satu, sehingga menjadi 100. Yaitu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud di dalam Sunan Abi Daud. Mana kalimat tauhid? Ya di akhir itu. Pelengkap dari 99 itu yang terakhir kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini kamu bisa mengejar ya pahala orang yang sholat bersamamu, puasa juga, ya. Tapi mereka punya harta, mereka bersedekah. Kamu bisa mengejar mereka. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33. Para siapa yang membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, setelah dia salat 5 waktu, dia baca subhanallah 33 kali, wa hamidallah 33, dan dia memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah 33, dan dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un. Itu jumlahnya 99. Wa qala tamam al-mi'ah, dan dia menyempurnakan 99 itu dengan 100. Menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ghufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Akan diampuni kesalahan-kesalahannya, dosanya, walaupun sebanyak buih di laut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam dan Ibnu Khuzaimah, ya, dalam sahih Muslim dan sahih Ibnu Khuzaimah. Ini juga tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Intinya membaca subhanallah 33 kali setelah sholat wajib, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat tauhid. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan zikir ini ketika selesai sholat 5 waktu. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nuh, Nabiullah Nuh sallallahu alaihi wasallam, lamma hadratul wafat, qala li ibnihi, ketika beliau akan wafat, dia telah dijemput kematiannya, Nabi Nuh ini, beliau mengatakan kepada anak beliau, kepada putranya, inni qasun alaika alwasiyah, sungguhnya aku akan menyampaikan kepada engkau satu wasiat. Ini kata Nabi Nuh kepada anaknya. Amuruka bithnatain, aku perintahkan kepada kamu dua perkara. Wa anhaka an ithnatain, dan aku mencegah kamu wahai anakku dari dua perkara. Ya. Pertama, wasiat yang pertama yang itu perintah, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan kamu untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a, karena sungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7, la wudhi'at fi kiffatin, seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan di satu anak timbangan, wa wudhi'at la ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat tauhid la ilaha illallah diletakkan di satu anak timbangan yang lainnya, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit dan bumi yang ada di satu anak timbangan. Kemudian kata Nabi Nuh kepada anaknya, walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a, dan seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis, kunna halqatan mubhamatan, qasamat hunna la ilaha illallah. Ya. Jadi seandainya langit dan bumi yang 7 itu, ya, itu ibaratnya menjadi halqatan mubhamatan, menjadi satu lingkaran, ya, yang tidak diketahui ujungnya, ya, seandainya langit dan bumi ini jadi satu lingkaran yang tidak tahu ujungnya di mana, maka kalimat la ilaha illallah ya bisa memutuskan lingkaran itu. Lingkaran itu bisa diputus dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini kata Nabi Nuh pada anaknya. Dan ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wasiat kedua. Perintah yang kedua dari Nabi Nuh pada anaknya. Ya. Tadi beliau mengatakan amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, aku perintahkan kamu untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Fa inna salatu kulli syai. Karena kalimat subhanallah, subhanallah wa bihamdi ini adalah salatnya segala sesuatu. Alam semesta ini tumbuh-tumbuhan, ya. Dan apa yang ada di bumi ini, sholat yang mereka kepada Allah Ta'ala dengan bertasbih. Dengan bertasbih. Ya. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah subhanallah wabihamdi. Wabiha yurzaqul khalqu. Dan dengan kalimat subhanallah wabihamdi, ya, Allah memberikan rezeki pada semua hamba-hambanya. Jadi dua wasiat Nabi Nuh pada anaknya. Yang pertama, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Dan ini salah satu zikir, subhanallah wa bihamdi, yang kita baca di waktu pagi, pagi hari dan petang hari. Sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Kemudian kata Nabi Nuh pada anaknya, wa anhaaka 'ani syirki wal kibir. Kan tadi dua wasiat yang diperintahkan dan dua yang dilarang. Nah, adapun yang dilarang kata Nabi Nuh pada anaknya, dan aku mencegah kamu ya dari perbuatan syirik dan dari perbuatan kibir. Dari syirik pada Allah Ta'ala dan angkuh sombong. Kita telah mengetahui apa arti dari kibir? Menurut Rasulullah SAW, kibir itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sifat sombong, sifat kibir itu adalah menolak kebenaran. Setelah kebenaran datang padanya, ditolak, tidak mau. Dia tidak mau menerima.

Rasulullah, hadza syirku qad arafnahu. Wahai Rasulullah, syirik itu kami sudah tahu apa makna syirik. Ya. Famal kibru? Apa yang dimaksud dengan kibir? Ya. Qal, kata Nabi sallam, al-kibru an yakuna li ahadina na'lani hasanatani. Kibir itu dalam makna yang lain, ya, kata Nabi sallam, kibir itu an yakuna li ahadina na'lan. Misalnya kita mempunyai na'lani hasanatan, dua pasang sandal yang bagus. Ya. Yang mana sandal itu lahuma syirokani, hasanani. Sandal itu memiliki dua tali sandal yang bagus. Ya. Jadi orang ini bertanya kepada Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan kibir itu? Ya, seorang memiliki sandal yang bagus, ya, yang tali sandalnya bagus. Ini pertanyaan orang itu kepada Nabi SAW, sahabatnya kepada Nabi SAW. Qal, kata Nabi SAW, la, tidak, itu bukan kibir namanya. Seorang punya sandal yang bagus, talinya bagus, itu bukan kibir namanya. Kemudian orang itu bertanya, sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Qal huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apa yang dimaksud dengan kibir itu seorang memiliki perhiasan dipakainya? Qala la. Kata Nabi SAW, tidak. Ya, bukan itu. Qal al-kibru huwa. Ya. Kemudian ya, orang itu bertanya lagi, apakah kibir itu an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha? Apakah kibir itu, sombong itu, seorang memiliki kendaraan yang dinaikinya? Qala la. Kata Rasulullah juga, tidak. Ya. Bukan kibir namanya. Kamu punya uang, bisa beli mobil yang bagus, kamu naik, itu bukan kibir. Qala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Apakah kibir itu seorang mempunyai teman-teman, kemudian dia duduk bersamanya? Qala la. Kata Nabi SAW, tidak, itu bukan kibir. Ya. Qil, hanya ditanya lagi, ya Rasulullah, famal kibru? Wahai Rasulullah, apa sih kibir itu? Apa sih sifat sombong itu? Apa sih sifat angkuh itu? Qal, safahul haqqi. Kibir itu adalah safahul haqqi, yaitu ya menolak atau membenci kebenaran. Safahul haqq. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghamsun nas, dan merendahkan orang lain. Merendahkan manusia. Ya, ini yang dimaksud dengan kibir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang para nabi, ya, para rasul, yang mereka selalu memberikan wasiat yang baik kepada anak-anak mereka. Ya. Sebagaimana Luqman, walaupun beliau itu dalam pendapat yang paling kuat bukan nabi, tapi beliau memberikan wasiat pada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan pada Allah. Jadi wasiat itu penting. Pesan-pesan yang baik dari orang tua untuk anak itu adalah hal yang sangat penting. Makanya kita pun siapkan. Ya, apa pesan-pesan kita untuk anak-anak kita? Agar mereka ya tetap istiqomah, tetap mengikuti kebenaran. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya. Nabi Nuh wasiatkan pada anaknya jangan, agar mereka melakukan dua hal ini. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan yakni memperbanyak kalimat la ilaha illallah dan memperbanyak kalimat subhanallah wa bihamdihi.

Maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah. Perbanyak. Ini keutamaan zikir ini. Kalimat tauhid la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. Kemudian yang ketiga, pelajaran diambil dari hadis ini, ya, bahwa definisi tentang sesuatu itu, kalau ada definisi itu dari syariat Allah, dari Allah dan Rasulnya, maka itulah yang terbaik. Seperti tentang ditanya apa sih kibir itu, apa sih sombong itu, Nabi SAW menjawab, sombong itu adalah ini. Ya, jadi itu definisi yang terbaik. Ya. Sebagaimana seorang sahabat dari Ansor bertanya kepada Nabi SAW, ya, ayyul mu'minin aqyas, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Nah, ukuran kecerdasan ini bukan dengan ukuran yang ada di zaman kita ini. Dites IQ-nya, dilihat berapa nilai IQ-nya, bukan itu. Karena Nabi SAW menjawab yang lain. Ya. Orang yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil maut dzikran. Adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itu namanya kecerdasan. Jadi definisi-definisi itu, selama ada definisi dari syariat Allah, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, itu yang kita pakai. Ya. Itu yang sama dengan tentang kibir ini. Orang yang menolak kebenaran, dan dia merendahkan, meremehkan orang lain. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan tentang apa? Orang yang tidak berilmu hendaknya bertanya kepada yang berilmu. Sebagaimana sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, bahwa yang dimaksud dengan kibir, sombong itu bukan karena seorang berpakaian baik, punya kendaraan, punya pakaian yang bagus, punya sepatu yang mahal, itu bukan kibir namanya. Selama orang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dan dia mampu, tidak dilarang. Ya, selama tidak berlebihan. Dia dilarang untuk dia memiliki pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, sandal yang bagus, ya. Dan itu hal yang dibolehkan dalam agama. Ya. Jadi ini pertanyaan dari sahabat kepada Nabi SAW. Jadi hadis ini menjelaskan bolehnya seorang memiliki apa? Hal-hal yang bagus, barang-barang yang bagus, ya, selama dia mampu, silakan dia miliki. Dan selama tidak berlebihan. Ya, selama tidak berlebihan. Tapi ini maksud dan kibir, sombong itu adalah ketika seorang menolak kebenaran dan dia meremehkan, merendahkan orang lain. Hadis yang berikutnya, hadis kelima. Berkaitan dengan kalimat La ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min syahadat an la ilaha illallah." Perbanyaklah kamu mengucapkan syahadat bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Ya. Sebelum kamu dihalangi dari mengucapkan persaksian akan keesaan Allah. Ya, jadi kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Perbanyak kalimat ini sebelum terhalang untuk mengucapkannya. Maka kita diperintahkan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, sementara mungkin itu yang dapat disampaikan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, masih seputar hadis-hadis sahih
tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, karena hadis sesudah ini cukup panjang, insyaallah di waktu yang akan datang. Ya. Sementara itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah menambah pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, ya Allah berikan manfaat dari ilmu yang kami miliki dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahilah kami akan ilmu. Ya, ini yang kita harap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, karena suatu hal maka tidak ada sesi tanya jawab. Ya, ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah. Dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kamu manusia

adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah? Kita tidak butuh kepada makhluk, karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu adalah maha kaya, lagi maha terpuji. Yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami. Menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja yang mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat, karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustadz, kepada yang lain, karena mereka manusia, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak disuruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala. Aruni madza khalaqu minal ardi. Perlihatkan kepadaku, dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dek, gak boleh lihat-lihat sini dong.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah.
1: Padahal. Kita kadang, silakan duduk dulu.
0: Ya, syukran bang.

0: Dek, nggak boleh gitu kalau lagi bertamu di rumah orang. Nggak boleh ngelirik-ngelirik, ngeliat-ngeliat. Tunggu dulu tuan rumahnya.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Ali Bazer Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Jumat, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Azhari Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Nurkolis Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Madai Turian Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus

0: telah berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan, krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim, enggak suka sama ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu, belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. وما يضلل فلا هادي له أما بعد saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan nasihat singkat ini, kami menasihatkan kita semua bahwasannya kehidupan dunia ini dan bahwasannya kehidupan manusia itu terbatas dengan umur atau ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka masing-masing. Kemudian setelah itu mereka akan pergi meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak akan dimajukan dan tidak akan diundur meskipun sesaat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan dibalas dengan balasan kalian secara sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa keadaan setiap manusia setelah itu tergantung dengan amalnya. Bila baik amalnya, maka baik pula keadaannya. Dan bila buruk amalnya, niscaya buruk pula keadaannya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengetahui itu, maka kita juga harus mengetahui bahwasannya nilai amal seseorang itu ada pada penutup baiknya, yaitu pada husnul khotimah dalam amalnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan penutup-penutupnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh logis, kata beliau, kal wi'a'i idza taba a'lahu taba asfaluhu wa idza khabusa a'lahu khabusa asfaluhu. Seperti sewadah air, apabila baik bagian paling atasnya, baik pula pasti baik pula bagian paling bawahnya. Dan bila rusak bagian paling atasnya, pasti juga bagian paling bawahnya rusak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh meraih husnul khatimah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kaum muslimin rahimakumullah, menunjukkan pentingnya husnul khatimah dan bahwasanya dia juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dahulu para anbiya pun senantiasa berwasiat kepada orang-orang yang setelahnya, dari keluarganya, dari umatnya, untuk bersungguh-sungguh meraih husnul khatimah. Di antaranya Allah Ibrahim dan Nabiullah Ya'qub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah istafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada putra-putranya sebagaimana juga Nabi Ya'qub, "Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, yaitu tunduk patuh terhadap agama ini." Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, pilihan Allah azza wa jalla, beliau pun selalu berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah. Sebagaimana yang beliau lakukan, di mana beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kematian setiap sholatnya di akhir sholat sebelum salam. Kata para ulama tentang fitnatul mamat, fitnah kematian atau ujian dalam kematian, bahwasannya seorang itu ketika datang ajalnya, ketika menghadapi ajalnya, maka setan datang kepadanya. Setan datang untuk menguji orang ini dalam agamanya. Dia, yaitu setan ini, menghalangi antara hamba ini dengan agamanya, dengan keimanannya. Tetapi orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan mereka dengan qaulu sabit, dengan perkataan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah menjadi akhir ucapan yang dia ucapkan sebelum ajalnya. Dan dalam perkara ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Saudaraku kaum muslimin wa rahimani wa rahimakumullah, seorang yang diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dimudahkan untuk beramal saleh, terkhusus di akhir hayatnya, sehingga menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang meraih husnul khatimah. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia menutup kehidupannya dengan amal-amal buruk, maka bagi dia su'ul khatimah. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya husnul khatimah. Lantas bagaimana seorang muslim dapat meraih husnul khatimah? Berikut ini beberapa sebabnya. Yang pertama,

0: bertakwa kepada Allah saat kesendirian, sebagaimana dia bertakwa kepada Allah dalam keramaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dan kerusakan, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebab yang kedua, saudaraku rahimakumullah, yaitu keistiqomahan di atas amal soleh, continue dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Barang siapa yang membiasakan sesuatu dalam kehidupannya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan, dengan suatu kebiasaan, niscaya dia akan mati dengan kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, meskipun kita tidak mengetahui apakah akhir hidup kita adalah husnul khotimah, tapi husnul khotimah adalah cita-cita kita, maka cukuplah kita, saudaraku rahimani rahimakumullah, istiqomah di atas amal soleh, continue dalam amal soleh, berusaha untuk tidak menyimpang sedikit pun. Kemudian percayalah bahwasannya seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa taala bimbing dia di atas amal soleh, kemudian Allah beri dia taufik untuk istiqomah di atas amal soleh, kemudian mati di atas amal soleh, maka dialah orang yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikannya, Allah hapus dosa-dosanya, dan Allah tinggikan derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
3: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
4: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
2: Saksikan Rabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 081384x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

dalam masalah asma wa sifat, sifat-sifat Tuhan itu ada empat golongan. Golongan pertama adalah al-Jahmiyah. Jahmiyah ini mereka adalah pengikutnya Jahm bin Sufwan. Apa akidah mereka dalam masalah asma wa sifat? Mereka meniadakan semua nama Allah dan mereka meniadakan semua sifat Allah. Jadi menurut keyakinan Jahmiyah, Allah enggak punya nama-nama, Allah enggak punya sifat. Udah ditulis belum? Apa syubhat mereka? Mereka ini punya kerancuan. Kerancuan yang dimiliki mereka adalah kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Makanya enggak, Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Karena kalau kita tetapkan Allah punya nama, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, sama dong dengan makhluk. Ya. Oke, ini aliran yang nomor berapa? Pertama. Yang nomor dua, Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah pengikut Wasil bin Atha. Dulu dia ini muridnya Hasan al-Basri. Seandainya akidahnya lurus, dia ini tabi'ut tabi'in. Seandainya akidahnya lurus, dia ini termasuk golongan apa? Tabi'ut tabi'in. Tapi Wasil bin Atha ini menyingkir dari majlisnya Hasan al-Basri. Makanya dikatakan Mu'tazila, dari kata i'tazala ya'tazilu, yang menyingkir, membuat grup sendiri, menyimpang dari gurunya, sehingga punya aliran sendiri jenenge Mu'tazila. Apa pemikiran mereka? Mereka ini menetapkan seluruh nama,

tetapi nama yang kosong dari makna. Dan meniadakan seluruh sifat. Dan meniadakan seluruh sifat. Jadi Mu'tazilah ini, Mu'tazilah, kamu enggak yakin dah Allah itu punya nama Rahman Rahim? Yakin, ada di Al-Quran kok, saya yakin. Kata Mu'tazilah. Tapi mereka enggak mengimani sifatnya Allah. Allah memang Rahim, tapi Allah enggak punya rahmah. Sami bila sam'in. Basir bila basorin. Sehingga Mu'tazilah ini menetapkan nama Allah tapi tanpa makna. Misalnya ono wong jenenge Bagus. Tapi wonge gak bagus. Jadi bagus sekedar jeneng tok. Paham ya? Enggak ada makna di dalamnya, enggak ada sifat. Karena memang dasarnya dia menolak apa? Sifat. Subhatnya sama dengan apa? Jamiyah. Tujuannya satu, ingin mensucikan Allah dari bentuk-bentuk penyerupaan dengan makhluk. Yadullah fauqa aydim, tangan Allah di atas tangan-tangannya makhluk. Lala, Allah enggak punya tangan. Karena Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk. Enggak mau aku. Mereka seperti itu. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Lah, Allah enggak punya sifat turun. Kalau turun sama dengan manusia bisa turun. Lah, kita tiadakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah? Jadi subhatnya sama, mereka itu ingin mensucikan Allah tapi dengan meninggalkan nas. Bisa dipahami ya? Ya, terus nomor berapa sekarang? 3. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Ini dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang nomor 4 ini adalah marhala nomor 3 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi, yaitu Ahlus Sunnah Al-Atsariyah As-Salafiyah. Inilah pemahaman sahabat. Mereka mengimani seluruh nama-nama Allah. Mereka mengimani seluruh sifat-sifat Allah seperti zahirnya. Tidak mentakwilnya, tidak mentasbihnya, tidak menolaknya,

0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan punya kebiasaan belusuan ya. Jadi kalau di malam hari beliau keliling-keliling ke kampung-kampung untuk ngecek bagaimana kondisi masyarakat. Pernah satu ketika beliau bersama Aslam, teman yang mendampingi beliau ketika belusuan. Sampai kemudian di tengah malam beliau istirahat. Setelah jalan kemudian beliau istirahat. Lalu nyender di sebuah tembok. Terdengar di balik tembok itu obrolan seorang wanita bersama dengan ibunya. Nah, ibunya itu minta kepada si wanita ini yang merupakan putrinya, kamu campurkan saja susu itu dengan air. Nah, kemudian putrinya bilang, wahai ummi, apakah ibu belum mendengar kalau Umar sudah mengirim pesan melalui wakil-wakilnya untuk membuat pengumuman, siapa yang mencampurkan susu dengan air maka akan dihukum oleh Amirul Mukminin. Kemudian ibunya bilang, di sini tidak ada Umar dan tidak ada wakilnya Umar. Ngapain kamu takut? Wong dia enggak dengar. Kemudian putrinya bilang, memang di sini tidak ada Umar. Walakin Rabbu Umar yasma. Tapi Rabbnya Umar mendengar. Langsung Umar bin Khattab kaget. Akhirnya beliau minta kepada Aslam, Aslam, kamu tandai ini daerah mana dan beri tanda untuk rumah ini. Akhirnya ditandai sama Aslam, kemudian pulang. Keesokan harinya, Umar minta kepada Aslam, wahai Aslam, tolong cari tahu siapa dua wanita yang ngobrol tadi malam itu. Akhirnya Aslam berangkat ke sana, kemudian ingin tahu lebih detail identitas dua wanita tadi. Ternyata itu adalah obrolan seorang ibu janda dengan putrinya yang masih gadis dan mereka berdua hidup dari hasil menjual susu. Dah? Kemudian Umar langsung mengumumkan kepada anaknya, siapa di antara kalian yang pengen nikah? Akan aku nikahkan. Andaikan bapakmu masih punya keinginan untuk nikah, pasti dia ini akan saya nikahi. Enggak ada satupun yang mau kecuali satu, Asim. Akhirnya wanita ini dinikahkan dengan Asim, putranya Umar. Baik. Wanita ini bukan seorang wanita yang punya status sosial, dia enggak dikenal, tapi kejujurannya yang luar biasa. Allah pertemukan dengan anugerah dia dipek mantu, dijadikan menantu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Dari hasil pernikahan ini terlahirlah seorang wanita, anak perempuan namanya Ummu Asim. Ya? Dari Ummu Asim menikah dengan Abdul Aziz. Menikah dengan Abdul Aziz. Baik. Abdul Aziz dan Ummu Asim menikah, punya anak namanya Umar. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Salah satu khalifah Bani Umayyah yang kita kenal sebagai khalifah yang sangat adil. Beliau sekaligus seorang ulama kibar yang kita kenal di zaman tabi'in. Baik. Kejujuran sang ibu, balasan yang diberikan oleh Allah jauh di bawahnya. Makanya kalau Anda mendengar Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi mana itu? Umar bin siapa? Ummu Asim. Kalau dari jalur ibunya ya. Bintu Asim bin Umar. Jadi Ummu Asim cucunya Umar. Umar bin Abdul Aziz ada cicitnya Umar. Buyutnya Umar. Sudah? Karena Umar dari Bani Umayyah, Umar dari Bani apa? Adawi, dari Bani Adi, sementara Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, beda bani. Sementara Daulah Umawi adalah jalurnya dari Bani Umayyah. Abdul Aziz itu dari Bani Umayyah. Maka Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Baik. Disebut cicit Umar bukan dari jalur nasab Umar yang bapaknya, tapi dari jalur ibunya. Kesolehan sang ibu dibalas oleh Allah dengan munculnya anak yang soleh sampai di cucunya. Jadi mungkin ketika saya sudah soleh Pak Ustaz, sudah lama hijrah, tapi anakku podo wae iki Pak Ustaz. Dugal-dugal ini. Mungkin belum sekarang Pak. Bisa jadi setelahnya. Kok belum muncul Pak? Mungkin setelahnya. Kita tidak tahu. sehingga Allah anugerahkan seperti Ustadz Fadlan, Ustadz Dr. Mariono. Ini mungkin dari orang tua beliau yang dulu-dulu ada yang mereka punya jasa besar yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan Allah anugerahkan anak-anak yang mereka bisa memberi manfaat bagi yang lain. Wallahu a'lam.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كف

Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kita lanjutkan pembahasan dari kajian kitab, yaitu kajian mengenai hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tauhid, alladhi huwa haqqullah ala ibadihi. Kita masuk pada pembahasan tentang at-tabarruk. At-tabarruk dalam arti bahasa artinya al-khairul kathir. Itu arti tabarruk. Al-khairul kathir yaitu kebaikan yang sangat banyak. Seorang ketika dia meraih suatu kebaikan yang banyak, artinya dia telah mendapatkan al-barakah secara bahasa. Itu kebaikan yang banyak, baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat. Sedangkan tabarruk secara istilah syar'i adalah seorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu keberkahan di dunia maupun di akhir. Dia ingin meraih suatu keberkahan, baik itu dari sisi dunia, dari segala kebaikan dunia, seperti dia diberikan kehidupan yang layak, kesehatan. Ini bagian dari kebaikan yang banyak. Diberikan oleh Allah dari sisi akhirat pahala yang melimpah, diberikan kepadanya taufik. Ini adalah al-khairul kathir. Dia telah mendapatkan barakah. Ini kata tabarruk ini diambil dari kalimat barakah. Barakah adalah al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Sedangkan tabarruk suatu usaha

0: untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Itu tabarruk. Supaya dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan tabarruk, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada tabarruk dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Islam. Karena tabarruk ini bagian dari ibadah. Tabarruk bagian dari suatu yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikembalikan pada hukum asalnya ibadah, bahwa suatu ibadah dalam kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama, bahwa al-aslu fil ibadah al-mana' hatta yarid ad-dalil ala mashru'iyyatiha. Hukum asal dalam suatu ibadah itu berhenti, tidak dilakukan sampai ada dalil pensyariatannya, atau ada perintahnya, atau ada anjurannya, atau ada yang telah mendahului melakukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti ibadah, hukum asal suatu ibadah. Karena tabarruk ini bagian dari ibadah, dan ibadah ini tidak bisa seorang itu melakukan kecuali ada dalilnya. Berbeda dengan adat. Kalau hukum adat atau suatu kebiasaan atau suatu yang bukan masuk dalam ranah ibadah, maka hukum asalnya dibolehkan. Seperti makanan dan lainnya, hukum adat, hukum asalnya dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang melarang kebiasaan tersebut atau adat tersebut. Tetapi kalau ibadah, maka hukum asalnya itu dilarang, terhalangi, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil akan perintahnya, atau akan disyariatkannya, atau akan dilakukan oleh Rasulullah, atau telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita. Maka tabarruk ini karena bagian dari ibadah, maka kita perlu mengetahui mana tabarruk yang dibolehkan, yang disyariatkan, bahkan yang disunnahkan, mana tabarruk yang dilarang, bahkan bagian dari syirik. Terlebih dahulu saya jelaskan tabarruk yang diperbolehkan bahkan disunnahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, beliau telah perinci tentang tabarruk yang disyariatkan. Bahwa tabarruk yang disyariatkan, beliau menjelaskan ada pada waktu dan tempat. Terbagi menjadi dua. Tabarruk pada waktu dan tabarruk pada tempat. Tabarruk yang disyariatkan pada waktu, bahwa di sana ada waktu-waktu yang penuh barokah. Waktu-waktu yang penuh barokah, seperti di bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan Allah jadikan syahrun mubarak. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan, Allah firmankan dalam Al-Quran tentang bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan yang penuh berkah, karena bulan tersebut diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Maka pada bulan Ramadan terdapat pahala yang sangat banyak. Seorang itu bisa bertabarruk di bulan Ramadan dengan apa? Tentunya dengan banyak beramal soleh. Itu arti tabarruk. Seorang pun mendapatkan kebaikan yang banyak tatkala dia memanfaatkan waktu ini untuk memperbanyak ketaatan. Karena orang yang di bulan Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, tetapi dia tidak memperbanyak ketaatan, percuma. malah dia terjatuh ke dalam maksiat dan dosa, ini menjadikan waktunya waktu yang tidak berkah dan waktu yang terisi dengan dosa dan maksiat. Tetapi sebaliknya, kalau dia isi waktu bulan Ramadan dengan amal soleh, maka dia mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Karena di dalamnya banyak pahala yang telah disebutkan, seperti pahala puasa, pahala sholat tarawih, pahala sedekah, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Karena ini berkaitan dengan waktu. Ada juga di bulan Muharram tanggal 9 atau di awal-awal Muharram, ini mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Ketika seorang itu dia memperbanyak ibadah di bulan Muharram atau tanggal 9 dan 10 dia berpuasa, itu dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dia tabarruk dengan apa yang ada di bulan Muharram. Begitu juga apa yang ada pada bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu juga pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terdapat malam Lailatul Qadar. Ini tabarruk dengan waktu. Tetapi cara tabarruknya adalah dengan apa? Memperbanyak amal soleh, amal ibadah. Dengan membaca Al-Quran, dengan dia memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ibadah. Itu tabarruk yang disyariatkan. Ini berkaitan dengan waktu. Yang kedua, tabarruk yang berkaitan dengan tempat. Tabarruk yang berkaitan dengan tempat adalah seorang bertabarruk di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan penuh dengan keberkahan, seperti di Masjidil Haram dan seluruh masjid secara umum, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan seluruh masjid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa di dalam masjid itu terdapat penuh keberkahan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa di masjid-masjid itu kecuali kepada Allah. Janganlah berdoa kepada selain Allah, kepada sesuatu pun. Secara umum di masjid-masjid itu terdapat keberkahan bagi orang-orang yang ingin sholat di masjid, membaca Al-Quran. Makanya kita dilarang di masjid itu memakai pakaian-pakaian yang tidak baik. Seorang masuk masjid diperintahkan dengan menggunakan pakaian yang baik, karena tempatnya untuk meraih keberkahan di situ. Seperti masjid-masjid yang ada sekarang, itu banyak keberkahan ketika seorang sholat. Dan lebih banyak keberkahan lagi ketika masjid itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, begitu juga Masjid Al-Aqsa. Karena sholat di sana, Masjidil Haram dilipatkan pahalanya 100.000. 100.000 kali lipat. Sedangkan di Masjid Nabawi, 1.000 kali lipat, satu kali sholat. Sedangkan di Masjidil Aqsa, 500 kali lipat pahala. Maka seorang itu bertabarruk dengan tempat, artinya bukan dia bertabarruk dengan mengusap-ngusap tempat tersebut. Ini tabarruk yang salah. Tabarruk yang dimaksudkan, tabarruk dengan tempat, adalah bertabarruk dengan dia memperbanyak amal soleh di situ. Memperbanyak amal soleh. Yang pertama, tadi saya katakan, tabarruk dengan waktu. Yang kedua, tabarruk dengan tempat. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan juga seluruh masjid. Seorang bisa bertabarruk dengan tempat, tetapi cara tabarruknya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Bukan dia mengusap-ngusap tembok masjid, ya, mengusap-ngusap ke Ka'bah, kemudian dia usap ke wajahnya. Bukan seperti itu tabarruk yang disyariatkan. Kalau memang demikian, tentu Rasulullah SAW sudah melakukan dan para sahabatnya juga telah melakukan. Tetapi tabarruk yang benar dengan memperbanyak ibadah di masjid. Dan yang ketiga, ya, karena pembagian ini ada tiga, tabarruk dengan waktu, tabarruk dengan tempat, dan tabarruk dengan benda atau zat. Ya, bertabarruk dengan benda atau zat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa tabarruk dengan benda atau zat itu disyariatkan. Seperti bertabaruk dengan air zam-zam. Ini tabaruk yang syar'i. Karena Rasulullah SAW, beliau juga bertabaruk dengan air zam-zam. Karena, kenapa? Telah disebutkan pada air tersebut terdapat keberkahan bagi yang meminumnya. Sehingga seorang ingin meminum air zam-zam, sebelumnya dia berdoa agar dia mendapatkan keberkahan. Ini namanya tabaruk dengan zat. Bahwa tabaruk dengan zat ini, tidak boleh seorang melakukan tabaruk dengan zat-zat ini kecuali jika ada nasnya, ada dalilnya, ada yang melakukan terlebih dahulu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada rekomendasi, maka seorang tidak bisa bertabaruk dengan suatu zat atau suatu benda. Dan benda-benda yang telah disebutkan ada barokahnya dari Rasulullah SAW, diantaranya air zam-zam. Itu terdapat keberkahan. Begitu juga di dalam kurma terdapat keberkahan bagi seorang yang ingin bertabaruk dengan memakan buah kurma. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa buah kurma ini terdapat barokah. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man akala sab'a tamarat fi kulli sabah lam yamushu ayyu aynin aw marad. Siapa yang makan 7 buah kurma, dalam riwayat lain kurma ajwa, kurma Madinah, siapa yang makan 7 butir kurma di pagi hari, maka dia tidak akan terkena sihir atau ain atau penyakit atau bahaya selama itu, selama sehari itu dia makan. Karena ini ada barokah pada buah kurma. Jadi ini tabarruk yang diperbolehkan dalam suatu zat atau suatu benda, ya. Pada air zam-zam, pada kurma, begitu juga pada minyak zaitun, ya. Begitu juga pada habbatus sauda. Di situ ada keberkahan, yaitu manfaat. Manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya untuk kesehatan dia. Ya. Maka seorang itu bertabarruk. Dia mengambil barakah dari benda-benda ini. Kemudian yang berkaitan dengan zat, di antaranya manusia. Manusia itu, apakah terdapat keberkahan pada zat manusia? Para ulama mengatakan bahwa keberkahan pada zat manusia itu hanya ada pada Rasulullah, pada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada para nabi, para rasul. Hanya ini saja. Jadi keberkahan itu pada zat seseorang itu hanya ada pada para utusan Allah, para nabi dan para rasul. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zat beliau terdapat keberkahan. Maka dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seluruh para sahabat tidak bertabarruk kecuali dengan yang ada pada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Mereka bertabarruk dengan bekas minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabarruk dengan bekas keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil barakah. Dan hal ini dibolehkan ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu masih hidup. Bertabarruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini dibolehkan. Karena hal ini dilakukan oleh para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka. Kenapa hanya ada pada zat Nabi, bukan pada zat selain Nabi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan para nabi itu orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberkahi. Orang-orang yang penuh berkah. Orang-orang yang khusus, berbeda dengan manusia lainnya. Maka wajar tatkala itu para sahabat bertabaruk mengambil barakah dari zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ada yang Nabi ketika tidur keringatnya di bajunya diambil, dan keringat beliau SAW lebih harum dari minyak wangi, dari minyak kasturi. Mereka mengambil tabarruk dengan zat Nabi SAW. Adapun selain Nabi SAW, tidak bisa. Tidak bisa seorang bertabarruk dengannya, karena tidak ada persetujuan syar'i, secara syar'i, dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maupun perbuatan para sahabat, ya, maupun perbuatan para sahabat. Artinya, kalau kita memahami arti tentang sunnah, sunnah itu apa? Sunnah itu apa yang diucapkan oleh Nabi, dan apa yang diperbuat oleh Nabi, dan apa yang disetujui oleh Nabi SAW dari perbuatan sahabatnya, itu sunnah. Ya, takrir Nabi SAW ketika Nabi melihat para sahabatnya itu bertabarruk dengan zatnya, ini artinya sunnah. Nabi telah menyetujui. Nabi mendiamkan mereka. Artinya Nabi menyetujui apa yang mereka lakukan kepada Nabi SAW. Dari mereka bertabarruk dengan bekas air minum Nabi, bekas wudu, ya, dari keringat Nabi. Ini takrir Nabi. Nabi telah menyetujui pada diri Nabi. Adapun kepada selain Nabi SAW, pada zat selain zat Nabi, seperti para sahabatnya, keluarganya, maka tidak bisa dan tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya, tidak ada takrirnya atau sunnahnya dari Nabi SAW. Maka tidak ada tabarruk, tidak ada syariat tabarruk kepada zat-zat selain Nabi SAW. Ini berdasarkan takrir Nabi, tidak ada. Begitu juga berdasarkan perbuatan para sahabat. Tidak ada dari sahabat Nabi yang bertabarruk dengan zat Nabi SAW. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar Siddiq, orang yang telah dijadikan Nabi sebagai manusia yang paling dicintainya setelah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang kepada zat Abu Bakar Siddiq, yang Rasulullah telah jadikan orang yang menjadi imam pengganti. Tetapi tidak ada yang datang kepada Abu Bakar. Begitu juga pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka tidak ada. Maka tabarruk itu hanya pada zat Nabi SAW jika itu berkaitan dengan manusia. Jika itu berkaitan dengan manusia. Adapun perbuatan yang diceritakan oleh sebagian yang mendukung tabarruk kepada zat selain Nabi, seperti perbuatannya Imam Syafi'i, atau mereka mengatakan Imam Syafi'i telah meminta dari Imam Ahmad, ya, bertabarruk dengan Imam Ahmad, dengan pakaiannya Imam Ahmad. Maka riwayat ini riwayat yang palsu, tidak benar dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, tidak benar. Yang benar bahwa seluruh a'immah, imam-imam empat, sepakat bahwa tabarruk itu dengan zat hanya kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kami semua mengetahui bahwa dalil itu hanya yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dalil syar'i itu hanya Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Ya. Dalam Al-Qur'an tidak ada perintah atau anjuran untuk bertabarruk dengan zat selain Nabi. Begitu juga dalam hadis. Begitu juga dalam ijma', kesepakatan para ulama, tidak ada. Begitu juga tidak ada qiyasan yang benar atas bolehnya tabarruk dengan zat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbedaan antara Nabi dan selain Nabi beda jauh, tidak bisa dikiaskan antara sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dikiaskan, karena tidak ada ilahnya, tidak ada rukun-rukun kias yang bisa dikiaskan kepadanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ini tentang tabarruk yang dibolehkan, yang disyariatkan, bahwa bertabarruk itu ada tiga yang dibolehkan. Yang pertama, bertabarruk dengan tempat seperti masjid-masjid, dan jenis tabarruknya di sini adalah dengan memperbanyak amal soleh, bukan dengan mengusap-ngusap masjid, ya. Karena yang kita ikuti adalah bagaimana contoh perlakuan Nabi dan para sahabatnya ketika di masjid, mereka beribadah. Itu juga bertabarruk dengan waktu seperti bulan Ramadan dan lainnya yang telah disebutkan, dengan memperbanyak amal soleh. Begitu juga dengan zat, dengan zat atau benda seperti buah kurma, air zam-zam, habatus sauda, minyak zaitun. Seorang boleh bertabaruk dengannya, ini mengambil banyak kebaikan. Begitu juga pada zat diri seseorang, dan tabaruk pada diri seorang itu hanya dibolehkan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup bersama sahabatnya, ya, para sahabat bertabaruk dengannya. Ya, selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa seorang itu bertabaruk dengannya, karena tidak ada nas syar'i dari hadis, dari Al-Quran, hadis dan ijma' para sahabat, maupun tidak ada kiasan yang benar terhadap bolehnya tabarruk dengan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabarruk yang dilarang di sini, yang merupakan tabarruk yang syirik, bahwa tabarruk yang syirik tentunya seperti tabarruk dengan tempat-tempat, seperti bertabarruk dengan batu-batuan yang ada pada kuburan, ini syirik. Karena apa? Ketika dia bertabarruk dengan kuburan, artinya dia meyakini bahwa pada kuburan tersebut ada pengaruh dari zatnya orang soleh ini, ada keberkahannya. Dan ini persis yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka bertabarruk dengan batu-batuan. Ya, orang-orang kafir Quraisy bertabarruk dengan Lata dan Uzza dan Manat. Dan ketiga ini adalah batu-batuan. Tiga ini adalah berhala batu-batuan. Mereka mengusap-ngusapnya, mereka memeluk, mereka mencium batu-batu ini, Lata dan Uzza. Begitu juga Manat. Ya, mereka sangat mengagungkan dengan mencium, mengusap, mencari keberkahan. Maka ini persis seperti yang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan kuburan untuk bertabarruk, diusap di tubuhnya dan di sekeliling badannya. Ini diharamkan. Bahkan ini syirik. Dan hal ini yang Allah singgung dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manat as-Salisata al-Ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kalian bisa melakukan terhadap Lata dan Uzza, orang-orang musyrik? Bagaimana kalian melihat kepada orang-orang yang musyrik yang melakukan tabarruk kepada Lata dan Uzza, dan juga kepada Manat as-Salisah al-Ukhra? Allah ingkari hal itu, tabarruk seperti itu. Kemudian Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah itu, perbuatan itu, kecuali nama-nama yang kalian namakan sendiri. Artinya orang musyrik ini menganggap ini suatu kebaikan, sehingga mereka menamakan dengan nama-nama yang positif bagi mereka, padahal ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap kali seorang itu bertabarruk dengan batu-batuan, dengan kuburan, dengan pepohonan yang mencari keberkahan, ini adalah suatu kesyirikan yang Rasulullah SAW ingkari saat itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh banyak ahli hadis, di antaranya Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laisi bahwa beliau mengatakan, yakni sahabat Nabi ini mengatakan radhiyallahu anhu, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni keluar ke mana? Ila Hunain, kepada perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahad, dan kami saat itu masih baru belajar. Artinya sahabat Nabi sebagian mereka ada yang baru belajar tentang Islam, belum tahu tentang mana tauhid, mana syirik. Namun banyak sahabat yang sudah tahu tentang tauhid dan syirik seperti para muhajirin, ya. Adapun orang-orang Ansar, ya, ada sebagian mereka yang masih baru belajar tentang Islam. Kami baru belajar tentang Islam, kata Waqid atau Abu Waqid Al-Laitsi. Kemudian beliau mengatakan, dan kami mengetahui di sana ada satu pohon yang dinamakan dengan pohon bidara. Di suatu tempat dekat dari Hunain ada suatu pohon-pohon bidara, yang mana pohon tersebut, kata beliau, dijadikan oleh orang-orang musyrik saat itu, orang-orang kafir, sebagai tempat untuk mereka duduk-duduk di bawah pohon dan menggantungkan pedang-pedang mereka. Ya, wa yanutu nabiha aslihatahum. Mereka menggantung-gantung pedang mereka di pohon tersebut. Tujuannya sebenarnya ingin tabarruk, mencari keberkahan dari pohon tersebut. Yukalulaha dhatu anwat, yang mana pohon itu dinamakan dan dikenal sekarang dengan pohon zatu anwat, ya, yang mana pohon yang mereka kultuskan, jadi tempat penuh berkah, pohon penuh berkah bagi mereka, orang-orang musyrik saat itu. Maka kami pun melewati pohon tersebut, kata Abu Waqid. Kami melewati pohon sidro ini, pohon bidara. Maka kami pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti meminta izin, mereka ingin meminta izin dari Nabi untuk memberikan rekomendasi, memberikan pembolehan untuk bisa bertabaruk dengan pohon ini. Kata Abu Waqid Al-Laitsi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya. Sahabat-sahabat Nabi yang baru belajar Islam itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jadikan bagi kami, untuk kami, zatu anwat, ya, tempat pohon, ya, zatu anwat, sebagaimana mereka, yakni orang-orang dahulu, orang musyrik, punya pohon yang namanya zatu anwat ini, tempat menggantungkan pedang, yakni tempat mengambil berkah. Tapi apa tanggapan Nabi terhadap sahabat Nabi yang masih baru belajar tentang tauhid ini, belum mengetahui tentang banyak dari tauhid dan syirik? Rasulullah mengingkari, beliau mengatakan, beliau bersabda, Allahu Akbar. Artinya di sini Rasulullah mengucapkan kalimat pengagungan kepada Allah seperti subhanallah, seperti itu, dalam rangka mengingkari sahabat yang ingin mengambil pohon sebagai tempat tabarruk. Maka Nabi mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan, sungguh ini adalah sunnah, sunnah perbuatan terdahulu, bukan sunnah kami, bukan sunnah kami, maksudnya sunnah-sunnah, yakni kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu. Innaha sunan, kata Nabi, sungguh ini perbuatan adalah kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah orang-orang dahulu. Kultum walladhi nafsi biyadih, sungguh kalian telah mengatakan, kalian telah mengucapkan suatu kalimat, demi Allah, kama qalat Banu Israel, kalimat ini seperti yang diucapkan oleh Bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Apa Banu Israel pernah mengatakan kepada Musa, kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka menjadikan sesembahan, ya, untuk kami. Ya. Jadi ini persis Ucapan sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laitsi bersama teman-teman lainnya meminta izin kepada Nabi untuk menjadikan pohon ini sebagai Zatu Anwat, itu seperti ucapannya orang-orang Yahudi yang meminta izin kepada Nabi Musa ya untuk menjadikan Tuhan selain Allah. Ya, Nabi samakan ini permintaan izin seperti meminta sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, "Latarkabunna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Ya. Kalian akan mengikuti jejak mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan mengikuti jejak mereka. Dari sini menunjukkan bahwa tabarruk sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tabarruk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana tabarruk yang merupakan syirik menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah bertabarruk dengan pohon, batu-batuan, ya, menggantung senjata. Tujuannya untuk apa? Agar senjata ini mendapatkan keberkahan. Bukan tempat digantungkan, agar mendapatkan keberkahan dari pohon ini. Para sahabat ingin seperti itu. Tapi Nabi ingkari bahwa perbuatan ini sebenarnya adalah syirik menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun istilahnya baik, istilahnya Zatu Anwat, ya. Istilah yang baik, istilah yang positif. Tetapi Rasulullah jadikan itu sama dengan perkataannya Nabi Musa kepada kaumnya, ya, yang mengingkari mereka kalian menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengerti. Maka ini perbuatan syirik. Hal ini para ulama mengkiaskan bahwa menjadikan Zatu Anwat itu sama seperti seorang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk bertabarruk, ya, tembok-tembok, batu-batu kuburan, ya, kubah-kubah yang dibangun di kuburan, kalau diusap-usap, ini adalah perbuatan syirik, ya, ini adalah perbuatan bagian dari kesyirikan, karena dia telah meyakini ada keberkahan di situ. Begitu juga mengusap-usap tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya, ini bagian dari syirik. Juga tidak disyariatkan juga mengusap-usap tubuh orang-orang soleh. Orang-orang soleh, ya. Ini tidak dibolehkan, diharamkan. Dan ini bisa mengarahkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mengusap-usap pada tubuh, ya, mencium tangan dan mengusap-usap di hidungnya, ya, dan seterusnya di bajunya, ini tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya, bahkan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya hendaknya setiap muslim kita berusaha untuk mengambil ibadah ini, tabarruk ini, sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan kita berusaha bertabarruk dengan tempat yang mana tempat-tempat itu penuh berkah dengan amal soleh, dengan memperbanyak amal soleh, bertabarruk dengan zat-zat yang telah disebutkan seperti air zam-zam, kurma, minyak zaitun dan lainnya, dan tidak kepada zat-zat orang-orang yang soleh, ya, karena kalau kita ingin kebaikan dari orang soleh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau kita ingin kebaikan dari orang soleh, maksudnya adalah dengan kita mengambil ilmu darinya, itu tabarruk yang benar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tabarruk dengan orang-orang soleh seperti para ulama, ya, para alim ulama, adalah dengan menimba ilmu dari mereka. Itulah tabarruk dengan mereka. Dengan mengambil ilmu dari mereka, kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu mereka, itulah keberkahan yang banyak. Bukan dengan mengusap-ngusap zat mereka, dan seterusnya, bukan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
8: جاء متوشع
7: وعشيرته لا تسامع
9: سيران سابا

0: Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang seorang sahabat yang mana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beliau berkata, "Sungguh Umair telah menjadi seseorang yang lebih aku cintai dari sebagian anak-anakku." Itulah perkataan yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab terhadap sahabat ini. Beliau adalah Umair bin Wahhab Al-Jumahi yang pulang dari Badar dengan selamat. Namun dia meninggalkan anaknya di belakangnya sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Umair khawatir kaum muslimin akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya di atas dosa-dosa bapaknya, menyiksanya dengan siksaan yang terburuk sebagai balasan atas penderitaan yang telah dia timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hukuman atas siksaan yang telah dia timpakan kepada para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair menuju masjid untuk tawaf di Ka'bah dan memohon keberkahan kepada berhala-berhalanya. Dia melihat Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di sisi Hijr Ismail di Ka'bah. Dia berjalan kepadanya dan mengucapkan, "Aim Sobahan, wahai Sayyid Quraisy." Aim Sobahan merupakan salah satu ucapan salam di zaman jahiliyah. Umair pun duduk di depan Sofwan bin Umayyah. Dua laki-laki ini mulai berbicara mengenang Badar, mengenang musibahnya yang besar, menghitung tawanan-tawanan yang jatuh di tangan Muhammad dan para sahabatnya, berduka cita atas kematian para Quraisy di ujung pedang kaum muslimin dan dilemparkannya jasad mereka ke dasar sumur di Badar. Maka Sofwan menarik nafas sedih seraya berkata, "Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam hidup ini sesudah mereka." Umair berkata, "Kamu benar, demi Allah." Kemudian Umair diam sesaat, lalu dia melanjutkan, "Demi Rob Ka'bah, kalau aku tidak memikul hutang yang saat ini aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk melunasinya, dan keluargaku, di mana aku khawatir mereka akan terlunta-lunta sesudahku, niscaya aku akan pergi kepada Muhammad dan membunuhnya. Aku akan menghabisi perkaranya dan mengakhiri keburukannya." Umar melanjutkan dengan suara pelan, "Keberadaan anakku Wahab di antara mereka membuat kehadiranku ke Yathrib tidak menimbulkan kecurigaan kepada mereka." Lantas Sofwan bin Umayyah memanfaatkan ucapan Umar bin Wahab. Dia tidak ingin melepaskan peluang ini begitu saja. Maka Sofwan bin Umayyah berkata, "Wahai Umair, biarkan aku yang memikul seluruh hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya sebesar apapun. Dan keluargamu, maka aku akan menanggung kehidupan mereka bersama dengan keluargaku selama aku dan mereka masih hidup. Hartaku melimpah, cukup untuk membiayai mereka dan membuat mereka hidup makmur." Umair berkata, "Kalau begitu simpanlah pembicaraan kita ini. Jangan katakan kepada siapapun." Maka Sofwan berkata, "Aku menjaminnya untukmu." Umar meninggalkan masjid sementara api kebencian bergolak di dadanya terhadap Muhammad. Dia langsung menyiapkan segala perlengkapannya untuk melaksanakan tekadnya. Dia tidak perlu khawatir dicurigai oleh seseorang dalam perjalanannya, karena dia termasuk orang-orang Quraisy yang masih mempunyai urusan dengan kaum muslimin terkait dengan tawanan perang Badar. Umar mengasah pedangnya setajam mungkin dan menaburkan racun padanya. Umair menyiapkan kendaraannya dan naik ke atas punggungnya. Dia bergerak menuju Madinah dengan niat buruk dan tekad jahat memenuhi sesuatu di dalam jubahnya. Umair pun tiba di Madinah. Dia menuju masjid hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya dia di dekat pintu masjid, dia menderumkan untanya dan turun dari punggungnya. Umar ibn al-Khattab pada saat itu sedang duduk bersama sebagian sahabat di dekat pintu masjid. Mereka membicarakan Badar dan apa yang dibawa olehnya berupa tawanan perang dari orang-orang Quraisy dan korban mereka. Mereka mengenang kepahlawanan-kepahlawanan kaum muslimin dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka membicarakan kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kekalahan dan kehinaan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan kepada musuh mereka. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu menoleh. Dia melihat Umair bin Wahab turun dari punggung kendaraannya dan berjalan menuju masjid dengan menenteng pedangnya. Maka Umar radhiyallahu anhu bangkit dengan perasaan cemas. Dia berkata, "Musuh Allah Umair bin Wahab. Demi Allah, dia tidak datang kecuali bermaksud jahat. Dia telah mempengaruhi orang-orang musyrikin di Makkah untuk memusuhi kami, dan dia adalah mata-mata mereka atas kami sebelum terjadi perang Badar." Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada rekan-rekannya, "Pergilah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kalian di samping beliau. Berhati-hatilah terhadap kelicikan orang busuk ini." Kemudian Umar radhiyallahu anhu bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini musuh Allah, Umair bin Wahab telah datang dengan menghunus pedangnya. Menurutku dia tidak datang kecuali dengan maksud jahat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bawa dia masuk kepadaku." Maka Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membawa Umair bin Wahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencengkeram kerah bajunya dan mengalungkan tali pedangnya di lehernya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam kondisi demikian, beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskan dia, wahai Umar." Maka Umar melepaskannya. Kemudian beliau bersabda kepada Umar, "Mundurlah dariku." Maka Umar mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Umair bin Wahab dan beliau bersabda, "Mendekatlah, wahai Umair." Umair berkata, "An'im subahan." Ini adalah ucapan salam jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik dari ucapanmu itu, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam. Ini adalah penghormatan untuk penduduk surga. Assalamualaikum." Maka Umair berkata, "Demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami, dan engkau belum lama meninggalkannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu datang, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku datang dengan harapan engkau berkenan melepaskan tawanan yang ada di tanganmu. Berbuat baiklah kepadanya demi aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu mengapa pedang itu ada di pundakmu?" Umair menjawab, "Pedang yang buruk dan tidak berguna apapun bagi kami di perang Badar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecarnya, "Katakan kepadaku dengan jujur, apa yang membuatmu datang kepadaku?" Umair menjawab, "Aku tidak datang kecuali untuk ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak demikian, akan tetapi kamu duduk bersama Sufwan bin Umayyah di Hijr, lalu kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang dilemparkan ke sumur Badar. Kamu berkata, 'Kalau bukan karena hutang yang aku pikul dan keluarga yang aku tanggung, niscaya aku akan berangkat menemui Muhammad untuk membunuhnya.' Lalu Sofwan bin Umayyah memikul hutangmu dan menjamin kehidupan keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Allah Ta'ala menghalangimu untuk melakukan hal itu." Umair pun terhenyak sesaat. Kemudian dia berkata, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah." Kemudian dia berburu-buru menambahkan, "Ya Rasulullah, dulu kami mendustakanmu dengan tidak mempercayai berita langit yang engkau bawa dan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi ceritaku dengan Sofwan bin Umayyah hanya diketahui oleh kami berdua. Demi Allah, sungguh aku yakin bahwa yang menyampaikannya kepadamu hanyalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengiringku kepadamu sehingga dia membimbingku kepada Islam." Kemudian Umar bersaksi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan dia pun masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, jadikanlah saudara kalian ini paham dalam agamanya dan ajarilah dia Al-Qur'an serta bebaskanlah tawanannya. Kaum muslimin berbahagia dengan masuknya Umayyah bin Wahab ke dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, seekor babi lebih aku cintai daripada Umayyah bin Wahab ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang dia lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku sendiri. Umar terus mensucikan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an, menghidupkan hari-hari kehidupannya yang paling mengagumkan dan paling syarat kebaikan. Hal ini membuatnya melupakan Mekah dan siapa yang tinggal di sana. Sofwan bin Umayyah menggantungkan harapan kepada Umar. Dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah kalian, sebab berita besar akan datang kepada kalian dalam waktu dekat. Berita yang membuat kalian melupakan kekalahan di Badar." Sofwan bin Umayyah menunggu dan menunggu. Penantiannya berjalan lama. Akhirnya kecemasan mulai menggelayuti benaknya sedikit demi sedikit. Sampai dia seperti berguling-guling di atas bara api yang paling panas. Dia mulai bertanya-tanya kepada para rombongan musafir yang lewat tentang Umayr bin Wahab. Namun dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai datanglah seorang musafir yang berkata kepadanya, Umar bin Wahab telah masuk Islam. Berita yang terdengar di telinga Sofwan bak halilintar yang menyambar di siang bolong. Karena sebelumnya dia yakin bahwa Umar tidak akan masuk Islam, sekalipun seluruh penduduk bumi masuk Islam. Umar bin Wahab terus mendalami agamanya, menghafal kalam Allah yang bisa dia hafal, sehingga dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, aku telah melewati suatu zaman. Selama itu aku selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Kerap menimpakan gangguan keras terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah. Aku ingin engkau berkenan memberi izin kepadaku untuk pergi ke Mekah, guna mengajak orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerimanya dariku, maka apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik perbuatan. Namun, jika mereka berpaling, maka aku akan melakukan terhadap mereka seperti dulu aku melakukan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, maka Umair datang ke Mekah. Dia datang ke rumah Sofwan dan berkata, "Wahai Sofwan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang pembesar Mekah, salah seorang Quraisy yang berakal. Apakah menurutmu apa yang kalian yakini selama ini, yaitu menyembah batu dan menyembelih untuknya benar dalam akal, sehingga ia patut dijadikan sebagai agama? Aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Umar terus berdakwah kepada Allah di Mekah, sehingga banyak orang Mekah yang masuk Islam atas ajakannya. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada Umayyah bin Wahab dan meliputi kuburnya dengan cahaya.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جافت وشعب سيف
1: وعشيرته لا تسامع
3: شيران سابا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan salat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan salat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu salat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu
wa adamaha, ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh, dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

Tata cara berwudu. Pertama, berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, mencuci tangan 3 kali. Keempat, beristinsyak memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Kelima, beristintar mengeluarkan air dari hidung. Keenam, membasuh muka 3 kali.

8. Mengusap kepala dari depan hingga belakang sekali. 9. Mengusap daun telinga satu kali. 10. Mencuci kaki hingga mata kaki tiga kali.

0: 11. Berdoa setelah berwudu.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina.

Adab-adab membaca Al-Quran. Agar ibadah membaca Al-Quran kita semakin berkah, hendaknya kita harus memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Inni karahtu an adhkurallaha illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku benci menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Kedua, membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan dan jelas setiap hurufnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila," atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ketiga, merenungi isi kandungan makna saat membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungi kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Keempat, berusaha khusyuk dalam membaca, hingga hati ikut terbawa dengan apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kelima, menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Kedelapan, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang di sebelahnya sedang sholat atau sedang tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ati faqala, innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyanzur ma yunajihi wa la yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang salat di masjid dan mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang bermunajat kepada Rabbnya, maka perhatikanlah bacaan yang ia gunakan untuk bermunajat, dan janganlah sebagian dari kalian saling mengeraskan bacaan Al-Quran." Kesembilan, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah adalah bacaan ketika sujud biasa di dalam sholat, Subhana rabbiyal a'la, dan dilanjutkan dengan doa sujud tilawah sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kesepuluh, dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana?" Qala, "Fi syahrin." Qala, "Inni aqwa min dhalika." Watanaqasahu hatta qala, "Iqra'hu fi sab'in." Qala, "Inni aqwa min dhalika." Qala,
La yafqahu man qara'ahu fi aqall min thalathin. Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, dalam satu bulan. Abdullah menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hatamkanlah dalam waktu seminggu. Abdullah masih menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Akan tetapi, dikhususkan hanya pada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dahulu banyak yang sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya, di bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Munarah Asy-Syaqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Adab keluar rumah bagi kaum muslimah. Pertama, mengenakan hijab syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, hindari memakai wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin zaniyatun wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza." Setiap mata itu berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian, kemudian ia melewati majelis laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu begini dan begitu. Ketiga, ketika berjalan, janganlah menggesek-gesekkan sandal atau sepatumu dengan sengaja, dan jangan pula menghentak-hentakkan kakimu agar terdengar suara.

pelagalan kaki yang engkau kenakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Keempat, jangan berlenggak-lenggok ketika berjalan sehingga mengundang pandangan lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu aurat, maka apabila ia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Kelima, apabila engkau berjalan bersama saudaramu atau temanmu sesama wanita, sementara di sana ada lelaki, maka tahanlah untuk berbicara. Bukan karena suara wanita itu aurat, namun karena kekhawatiran lelaki akan terfitnah ketika mendengar suara wanita. Bila terpaksa berbicara dengan lelaki yang bukan mahrammu, berbicaralah dengan wajar tanpa mendayu-dayu dan melembut-lembutkan suaramu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Keenam, minta izinlah kepada suamimu ketika keluar rumah atau pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanati imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang dari kalian minta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Ketujuh, bila jarak perjalanan yang ditempuh adalah jarak safar, maka engkau harus didampingi mahrammu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kedelapan, tundukkanlah pandangan matamu, jangan banyak menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan kecuali bila ada kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saudari muslimah, sungguh kemuliaan akan kau raih bila senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agamamu. Sebaliknya, kehinaan akan kau terima ketika ajaran agamamu kau tinggalkan.

Kalau dia tahu ya itu adalah perbuatan yang salah ya, tahu itu masih statusnya adalah istrinya orang ya, kemudian juga otomatis tahu kalau itu adalah waliyazubillah adalah zina ya, karena statusnya masih suami orang kemudian menikahi apa namanya suami orang yang masih sah, maka dia tahu kalau pernikahannya itu adalah tidak sah aslinya ya. Maka dalam hal ini otomatis pernikahannya tidak sah dan harus mengulang ya, dan otomatis itu masih statusnya adalah istri dari suami yang pertama ya, bukan berarti terus kemudian dengan terjadinya pernikahan yang kedua itu otomatis hubungannya berpisah, tidak ya, karena pernikahan yang kedua ini tidak sah ya, maka status hukumnya kembali ke asal alias si suami alias si wanita tadi masih milik suami yang pertama tadi ya, dan suami yang menikahi tadi juga masih memiliki istri yang apa namanya dia selingkuhi tadi ya. Jadi ini termasuk perbuatan yang tidak benar ya, karena dia tahu kalau itu tidak sah ya, beda dengan apalagi ini masalahnya kalau sampai punya anak ya, ini bermasalah sekali, beda dengan pernikahan yang atas dasar syubhat ya. Pernikahan atas dasar syubhat itu contohnya misalnya kayak apa namanya dia belum tahu kalau nikah tanpa wali itu tidak boleh misalnya. Kemudian akhirnya mengandung punya anak, ini anaknya tetap dinasabkan ke bapaknya. Karena untuk nikah yang disebabkan oleh syubhat, ini anaknya tetap dinasabkan ke bapaknya, cuman akad antara orang tuanya perlu diulang ya. Tapi kalau sesuai yang kita dengar dari pertanyaan tadi, ini dia sudah tahu masih punya suami, kemudian menikah ini kan berarti

salah sekali seperti itu ya, menikahi suaminya orang ya. Jadi hendaknya dia apa namanya batalkan pernikahan tersebut ya. Kemudian juga apabila ternyata mengandung anak dan sebagainya, maka alangkah baiknya ditanyakan ke apa namanya KUA atau pengadilan agama yang mengurusi permasalahan ini ya, karena ini adalah cara yang paling benar ya, karena nanti biar yang berwenang yang akan memutuskan, karena sebagaimana kaidah mengatakan hukmul hakim yarfaul khilaf, keputusan Pak Hakim, keputusan orang yang berwenang itu bisa memutuskan khilaf ya, memutuskan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama ya. Jadi nasihatnya adalah hendaknya bertaubat ya, kemudian apa namanya pernikahan tersebut dianggap batal, kemudian bagaimana konsekuensinya bisa di, maksudnya konsekuensinya itu kalau memiliki anak ya, kalau nggak punya anak ya sudah, maksudnya nggak perlu ditampakkan ke orang ya. Jadi ketika seseorang melakukan suatu dosa, kemudian juga apa namanya suatu dosa, suatu kesalahan dan tidak sampai ke waliul amr ya, maka ini tidak perlu untuk ditampakkan ya. Misalnya kayak tadi kasus tadi, nikah sama istrinya orang ya, kemudian juga dari hasil pernikahan tersebut tidak menghasilkan anak, ya sudah, cukup dia bertaubat, menganggap pernikahan tersebut batal, kembali ke keluarga masing-masing. Nggak perlu lapor ke KUA dan sebagainya, ya sudah, tutupi dengan diri kalian masing-masing ya. Berbeda kalau misalnya itu sudah sampai ada konsekuensi yang lebih besar seperti tadi dari pernikahan tersebut menghasilkan anak dan sebagainya, maka ini barulah apa perkaranya diangkat ke yang berwenang, karena nanti terutama menghukumi nasab anaknya ini ya, menghukumi nasab anaknya ini itu biarlah pihak yang berwenang karena itu lebih selamat. Wallahu a'lam.

Baik, pertanyaannya ya, bagus tentang bagi apa rukun-rukun atau apakah ada rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Ini permasalahan yang bisa kita kategorikan. Kita kategorikan ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama dalam mencermati khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan para khulafa ar-Rasyidin. Bahwa di dalam khutbah itu yang memang harus ada dalam khutbah sebagaimana disebut sebagian ulama, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tausiah, nasihat kepada kaum muslimin. Nah, intinya memang ada hal-hal seperti itu, ya. Namun urutan-urutannya memang kita tidak jumpai, yakni ketentuan harus berurutan, harus ini dan harus itu. Tapi intinya bahwa memang sholat Jumat atau khutbah Jumat itu adalah tempat untuk kita memberi peringatan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang berada di masjid itu. Di saat itu mereka berkumpul. Makanya selalu ada dalam khutbah Jumat itu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena ini wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan bagi kita dan yang akan datang kemudian. Allah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat selalu ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai rukun dalam khutbah Jumat. Kemudian ada juga tentang sholawat kepada Nabi Sallam. Ya. Karena sholawat itu menunjukkan apa namanya, dicontohkan juga oleh Nabi Sallam dalam khutbah beliau. Ya. Kemudian doa juga hendaknya ada sholawatnya. Kalau doa yang tidak ada sholawatnya tidak terangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mahjub, tertutup. Ya, maka dalam khutbah Jumat ada perintah untuk bertakwa, ada memuji Allah, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjung Allah Taala. Sebagaimana khutbah-khutbah Nabi SAW, baik dari Jumat ataupun tidak, beliau selalu mengawali khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada kaum mukminin agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada salawat kepada Nabi SAW. Kemudian ada doa, ada peringatan dalam khutbah Jumat itu, peringatan kepada umat, kepada kaum muslimin, dan ada doanya. Doa untuk kaum mukminin, kaum muslimin, doa untuk kebaikan para hamba Allah di dunia dan akhirat. Sebetulnya memang tidak ada urutan-urutan tertentu, tapi itu ada hal-hal yang merupakan ijtihad para ulama dalam menyusun atau menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang arkan al-khutbah. Karena memang ada sebagian ulama menulis rukun-rukun khutbah. Ya. Tapi intinya dalam khutbah itu, apa yang disebut oleh mereka itu rukun, hendaknya ada dalam khutbah itu. Tidak mesti harus urutan. Tidak mesti harus berurutan. Tapi ada dalam khutbah itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin kita bisa baca juga kitab-kitab tentang pedoman misalnya khutbah Jumat, atau pedoman sholat Jumat. Ya, mungkin di situ juga ada sebagian penulis yang atau ulama yang menulis tentang masalah ini, bisa Bapak merujuk ke kitab-kitab tersebut. Tapi intinya dalam khutbah Jumat itu ada pujian pada Allah Ta'ala dan sanjungan kepadanya. Dan ini biasa dimulai pada awal khutbah. Kemudian ada perintah untuk bertakwa, ada sholawat kepada Nabi SAW, ada doa untuk kaum muslimin, dan peringatan-peringatan bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Game online, ya pada dasarnya kalau kita melihat game atau permainan, kita harus mengetahui bahwa game itu adalah hal yang ya sia-sia dan itu hukum asalnya dan hukum mutlaknya seperti itu. Dan orang yang bermain game itu adalah berarti dia telah melalaikan waktunya dari ibadah, dari pekerjaan. Padahal setiap waktu yang kita manfaatkan, yang kita miliki, yang kita gunakan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu apalagi game online yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Dan secara psikologi dari penelitian banyak ahli bahwasannya ya game online itu memiliki pengaruh yang buruk ya, apalagi kalau masih anak-anak, sehingga tidak ya sepatutnya bagi seorang muslim itu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada yang mengatakan loh, justru game online ini bisa bermanfaat karena bisa menghasilkan uang misalkan, bahkan sebagian orang mungkin pekerjaannya dari bermain game online, baik itu dari bonus yang dikumpulkan ataupun dari cara yang lainnya. Maka dengan adanya orang yang berpenghasilan dari game online, itu bukan berarti untuk melegalkan statusnya, karena hukum asalnya game online yang dilakukan itu lebih banyak mandorotnya. Meskipun kalau kita katakan hukum asal permainan asalnya mainan apapun kalau digunakan sesuai dengan porsinya ya boleh-boleh saja. Apa bedanya misalkan game online pakai HP dengan bermain di lapangan, sama-sama mainan, satunya online satunya offline. Tapi kalau kita melihat dari keseluruhan, dari keumuman orang yang bermain game online itu madharatnya jauh lebih besar. La dharar wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menimbulkan kemadharatan baik untuk diri kita ataupun diri orang lain. Sedangkan game online sekali lagi yang kami ketahui secara umum madharatnya itu lebih banyak daripada maslahat yang di dalamnya. Meskipun mungkin tadi masih ada maslahat, tapi mandorotnya itu jauh lebih besar daripada maslahatnya. Apalagi anak-anak tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya karena merasa lebih asik ketika megang HP. Seolah-olah dunianya itu hanya ada di tangannya atau di HP-nya saja. Tidak masalah ke HP, HP-nya diambil, nanti akan nangis, akan meronta-ronta misalkan, tidak akan tenang kecuali HP-nya diberikan. Ini kan sebenarnya sudah fakta yang menunjukkan bahwasannya game online itu mendatangkan mudarat yang besar, khususnya bagi anak-anak. Ada yang sampai orang kena gangguan jiwa karena game online itu pun juga ada. Apalagi kalau harus beli voucher, ngambil uang orang tuanya, misalkan dengan mencuri, atau bahkan uang SPP-nya pun digunakan untuk beli voucher game online. Nah, maka ini jelas motor-motor yang ada, sehingga jangan sampai menjadikan diri kita atau anak-anak kita bisa kecanduan main game online. Wallahu ta'ala.
1: من أذكار الماء

عملت ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا

على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خطوا

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati.
1: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdasatuha. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para pecinta aliman, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini, di tanggal 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 28 ya, atau 27 ya September 2026, Allah masih berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan berbagai macam ibadah, di antaranya adalah menuntut ilmu atau mengkaji ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Salah Sunnah Majlisan Fit Tadabbur di jilid yang ketiga, yaitu majelis-majelis dalam memahami, mempelajari, menadabburi Al-Qur'an, yaitu di jilid yang ketiga. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu limpahan nikmat jangan digunakan maksiat. Ya, tema kita sore hari ini, limpahan nikmat jangan digunakan untuk maksiat, atau jangan digunakan maksiat. Ya. Tema ini diambil dari ayat Al-Qur'an di surat Ali Imran 178. Surat Al-Imran ayat 178. Ya. Kita baca ayat 178 dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabannal ladina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adabun muhin." Allah berfirman, wala yahsabannal ladina kafaru, dan janganlah sekali-kali orang kafir itu menyangka, mengira, menduga, annama numli lahum khairul li anfusihim, ya, bahwasanya pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwasanya pemberian tangguh
Kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada mereka, orang kafir, adalah lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum liyasdadu isma. Ya, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Ya, innama numli lahum liyasdadu isma. Ya, kemudian Allah menutup ayat ini, walahum adabu muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang yaitu bagaimana orang-orang kafir. Janganlah menyangka orang-orang kafir itu ketika kami yaitu Allah memberikan tangguh, memberikan umur, memberikan usia, memberikan kesempatan, itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyasdadu isma. Ya, kami berikan mereka tangguh, kesempatan agar mereka supaya bertambah-tambah dosanya. Ya. Di sini penulis mengatakan yaitu wa fi hadhil ayatil karimati dalilun ala anna min aqdami ma yasuddu 'anil huda wa yaqudu ila mahawir roda al-ightirara bi imhalillahi lil musiin. Dalam ayat ini terdapat sebuah pelajaran, terdapat dalil ala anna min aqdami ma yasuddu 'anil huda, bahwasanya di antara hal yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan petunjuk, ya, yang menghalangi seseorang mendapatkan petunjuk atau menjerumuskan orang ke dalam jurang-jurang kebinasaan, yaitu tertipu dengan waktu tangguh yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Al-ihtiraru bi imhalillahi lil musiin. Jadi ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau para pelaku dosa, pelaku maksiat, bahkan dosa besar, itu mereka dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, tanpa ada azab, tanpa ada teguran, dibiarkan. Faminan nas man yusrifu ala nafsihi bil ma'asi. Ada seseorang itu, dia terus-menerus berbuat maksiat. Fa'idha nusiha anha. Ketika dia dinasehati pelaku maksiat ini, wa khudhira min akibatiha, dia diingatkan bahwasanya akibat buruk dari maksiat itu begini begini begini. Ya, qala, jadi ada orang itu pelaku maksiat, entah itu orang kafir, orang musyrik, ya pokoknya pelaku maksiat, dia sudah dinasehati, diingatkan, ya, diarahkan, dibimbing ke jalan yang benar. Dia diingatkan akan bahaya-bahaya maksiat, maka orang itu pun berkata, ma baluna naru aqwaman qadim tal'at fijajul ardi bimafasadihim wa mabadilhim wa dulmihim wa qatlimul anfus bighairil haqq. Maka pelaku maksiat itu berkata, bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu senantiasa berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, membunuh orang, memak wa aklihim amwalin nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara batil, mereka memakan harta riba. Ya, mereka sudah dilarang, dinasihati, ditegur. Ya, wa ma dzalika narahum wa qad waradat alaihimul arzak. Walaupun demikian, kita dapati para pelaku maksiat itu rezeki mereka kok lancar-lancar saja. Rezeki mereka itu melimpah ruah. Padahal mereka terus-menerus berbuat apa? Berbuat apa? Maksiat. Wa unsiyatulhumul ajal. Ya, ajal mereka ya ditunda. Maksudnya ajal mereka itu masih lama. Umur mereka ada yang panjang umurnya. Pelaku maksiat umurnya panjang. Ya, sedangkan orang yang baik umurnya pendek, sudah dipanggil duluan. Wahum ya'ishuna fi raghadin wa na'imin ba'idul manal. Pelaku maksiat tadi, mereka senantiasa hidup dalam penuh kenikmatan. Ya.
Jadi di sini bagaimana terkadang seseorang mendapati dalam kehidupannya ada itu pelaku maksiat. Ya, sudah dinasihati, sudah diarahkan, diajari, ini nggak boleh, ini haram. Sudah diingatkan akan akibat maksiat. Ternyata dia terus berbuat maksiat. Ya, kenapa? Karena dia melihat pelaku maksiat yang lain itu hidupnya enak-enak saja, hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah, rezekinya lancar, dan lain sebagainya. Wala raiba anna hadzal qawla la yasduru illa man jahala billahi wa bisunanihi subhanahu wa ta'ala. Tentunya ucapan tersebut adalah muncul dari orang-orang yang bodoh terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan lupa terhadap sunnah-sunnah, ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yuqalu li hada wa amsali, maka kita katakan kepada para pelaku maksiat yang terus-menerus berbuat maksiat, ya, yang meninggalkan sholat, yang tidak menutup aurat, yang terus-menerus dalam ghibah, yang terus-menerus berbuat atau memakan harta riba, ya, maka kita katakan kepada mereka, ruwaidaka ruwaidak, tenang, tenang. Maksudnya hati-hatilah, hati-hati. Fawwahu subhanahu wa ta'ala yu'tid dunya man yukhib wa man la yukhib. Ya, Allah memberikan kenikmatan dunia itu kepada semua orang. Orang-orang yang Allah cintai, itu dikasih dunia. Orang-orang yang tidak Allah cintai, seperti orang kafir, orang musyrik, pelaku maksiat, itu juga dikasih kenikmatan dunia. Wa haula'il madhkuruna mutabbaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Maka hendaknya seorang hamba tidak terlena, terpedaya, tidak tertipu dengan banyaknya harta-harta mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang ateis, orang pelaku maksiat. Jangan tertipu dengan banyaknya harta mereka. فَمَا الَّذِي فُهُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ إِلَّا إِسْتِدْرَجِ. Apa yang ada pada kehidupan mereka dari kenikmatan-kenikmatan, sedangkan mereka bermaksiat, itu adalah istidraj, yaitu waktu tangguh yang Allah berikan. Jadi dikasih kesempatan, kesempatan, kesempatan, ya, sebagaimana ayat tadi, لِيَزْدَدُوا إِسْمَا, supaya mereka semakin bertambah, bertambah dosanya. Ya, ini namanya istidraj. Ya, mereka terus bertambah, bertambah, bertambah apa? Dosanya. Jadi mereka dikasih rezeki. Dikasih kehidupan yang enak, yang nyaman di atas dosa dan maksiat yang mereka kerjakan, ya. Agar mereka nanti sekalian diazab dengan azab yang pedih, azab yang keras apabila mereka terus demikian dan tidak mau bertobat. Ya. Kemudian disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, "Idza ra'aita Allah subhanahu wa ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Ya, ketahuilah Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada seorang hamba. Dunia itu ya jabatan, harta, kesehatan. Ya. Banyaknya pengikut. Apabila Anda menjumpai seorang hamba dikasih kenikmatan dunia atas maksiat yang dia kerjakan,

falamma nasu ma dukkiru bihi. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu, apabila mereka bergembira, bima utu, dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum batatan fa'idahum mublisun. Ya, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ya, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Jadi di sini, di ayat Al-An'am 44, ya Allah menyebutkan tentang bagaimana seseorang, bagaimana nasib suatu seseorang apabila telah diberikan peringatan, disampaikan ayat, disampaikan hadis, ya, kemudian mereka tidak menggubris, maka Allah bukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, ya, sehingga apabila mereka bergembira, ya, dengan apa yang telah diberikan, maka Allah pun berikan siksaan dengan siksaan yang mengejutkan dan membinasakan dan menyakitkan, ya. Maka ini kita perlu hati-hati. Oleh karena itu, tema kita adalah limpahan nikmat, jangan gunakan maksiat. Allah SWT memberikan kita nikmat yang begitu melimpah. Ya, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Maka nikmat-nikmat yang begitu melimpah, nikmat-nikmat yang begitu banyak, maka jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat. Kita terus berupaya untuk menggunakan nikmat demi nikmat itu untuk taat. Seandainya kita jatuh dalam maksiat, maka tugas kita adalah bersegera untuk bertaubat. Bukan malah terus-menerus maksiat, padahal kita sudah diingatkan, dinasihati, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini penulis mengatakan qala Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Fa kullu dhalimin mu'aqabun fil ajili ala dhulmihi qabla al-ajil." Orang yang berbuat zalim itu diberikan hukuman di dunia ini. Ya, sebelum hukuman yang lain di akhirat. Wa kadzalika kullu mutnibin dhanban. Begitu pula para pelaku dosa, itu diberikan hukuman. Dan itulah yang Allah sebutkan di surat An-Nisa 123. وَمَنْ يَأْمَنْ سُوْاَيُّ جَزَبِهِ. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia mendapatkan balasannya. Jadi dosa, maksiat itu ada balasannya. Ya, ada apa? Balasannya. Makanya kita seorang hamba, semoga kita dimudahkan untuk bertaubat dari dosa-dosa kita. Karena dosa itu ada balasan, sebagaimana kita berbuat baik, itu ada balasannya. Ya, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Begitu pula dosa atau maksiatnya ada balasannya. Wa rubbama ra'al asi salamata badanihi. Bisa jadi orang pelaku maksiat itu dia melihat badannya sehat-sehat saja. Fadanna alla uqubata. Maka dia mengira tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wa ghaflatuhu amma uqiba bihi uquba. Jadi pelaku maksiat itu ketika dia merasakan hidupnya baik-baik saja, badannya sehat, keluarganya apa namanya bahagia, rezeki lancar, ya. Maka dikira atas maksiat itu tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Maka orangnya adalah orang yang lalai. Ya, ini ada orang apa? Orang yang lalai. Maka ini hati-hati. Karena maksiat itu bisa memanggil maksiat yang lain. Kita melakukan maksiat A, dosa A. Itu bisa beranak pinak kepada dosa B, dosa C, dan seterusnya. Kalau kita melakukan ketaatan, kebaikan, itu akan beranak pinak memanggil kebaikan yang lain. Ya. Waqad qala ba'dul hukama. Maka sebagian ahli, orang-orang bijak itu berkata, al-maksiyatu ba'dal maksiyah iqabul maksiyah. Kemaksiatan setelah kemaksiatan. Itu adalah hukuman dari maksiat yang pertama. Jadi kalau orang itu, dia melakukan maksiat A,

Ya, kemudian dia melakukan maksiat B. Maksiat B ini bisa jadi itu adalah hukuman dari maksiat yang pertama yang dia lakukan. Ya. Wal hasanatu ba'dal hasanati sababul hasanah. Kebaikan setelah kebaikan, ketaatan setelah ketaatan, maka ketaatan A yang kita kerjakan diikuti ketaatan yang B, maka ketaatan yang B ini balasan dari ketaatan yang A. Ya, misalnya ada orang dia mencuri. Kemudian dia mencuri, dia dapat misalnya mencuri motor. Dia ditanya sama temannya, "Dari mana kamu dapat motor ini?" "Saya dapat hadiah." Ya, jadi mencuri ini dosa yang pertama. Muncul dosa yang kedua yaitu berdusta. Ya. Terus nanti akan beranak pinak seperti itu. Ya. Begitu pula orang melakukan kebaikan. Seperti orang puasa di bulan Ramadan. 30 hari atau 29 hari. Kemudian Allah berikan kemudahan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah hadiah dari kebaikan di bulan puasa di bulan apa? Ramadan. Atau seseorang dia melakukan sholat wajib, kemudian dia dimudahkan untuk sholat ba'diyah. Atau kalau tidak ada sholat ba'diyah seperti subuh dan asar, maka dia dimudahkan untuk membaca zikir. Zikir pagi dan zikir apa? Zikir petang. Ya. Warubba makana liqabul ajil ma'nawiyan. Ya. Dan bisa jadi hukuman itu sifatnya tidak kelihatan. Ya, disebutkan oleh di dalam riwayat orang-orang Bani Israel, "Ya Rabb, kam asai kam as kam u kam aksika wala tu'aqibni." Ya, ada riwayat-riwayat dari Israiliyat itu mengatakan, "Wahai Tuhanku, kam u aksika, berapa banyak aku bermaksiat kepadamu dan engkau tidak memberikan aku hukuman." Faqila lahu, maka dikatakan, "Kam u aqibuka wa anta la tadri." Ya, "Kam u aqibuka, berapa banyak hukum yang telah aku berikan sedangkan kau tidak merasa. Alaysa qad haramtuka halawata munajati? Bukankah aku menghalangi engkau dari rasa manis beribadah kepadaku?" Jadi orang melakukan maksiat itu dia berkurang atau hilang lezatnya ibadah dalam hatinya. Apalagi orang itu kecanduan melakukan apa? Kecanduan melakukan maksiat sehingga dia tidak ada rasa lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Jauzi, Al-Imam Ibnu Jauzi berkata, "Wal wajibu 'alal aqil an yahdara mahibbatal ma'asi. Fa inna naraha tahta ar-ramad wa rubbama ta'akhkharat al-'uquba wa rubbama ja'at musta'jala." Hendaknya para pelaku maksiat itu betul-betul hati-hati dari maksiat yang dia lakukan. Ya, karena apa? Karena dampak buruk maksiat itu bisa tidak dirasakan. Atau bahkan bisa tiba-tiba. Ya, dan mengagetkan. Ya. Yaitu wa asra'ul ma'asi uqubatan ma khala an ladati tunsil nuha fatakunu kal mu'anadati wal mubarazati fa in kanat tujibu i'tiradan 'alal khaliq aw munaza'atan fi adamatihi. Ya. Jadi di sini beliau menyampaikan tentang hati-hati dari maksiat. Ya, karena maksiat itu pasti memiliki apa? Memiliki dampaknya. Kemudian para pencinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada istidraj tadi. Ya, jadi istidraj itu orang dikasih nikmat, nikmat, nikmat tapi dia gunakan untuk maksiat. Dan dia enggak tobat-tobat, sudah diingatkan. Ya. Sudah diingatkan. Tapi dia tidak mau. Kemudian disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa kullu man na'amtuhu wa wassa'tu 'alaihi rizqahu akunu qad akramtuhu." Ya, tidak setiap orang yang Allah berikan kenikmatan dan kelapangan rezeki berarti Allah memuliakan orang tersebut. Ya, "Wa laisa kullu man ibtalaitu wa dayyaqtu 'alaihi rizqahu." Dan tidak setiap orang yang Allah berikan ujian, Allah sempitkan rezekinya, ya, maka orang itu telah dihinakan. Bal ubtiliya hadza bin ni'am wa ukrima hadza bil ibtila. Jadi ada orang itu diberikan ujian dengan kenikmatan dan ada orang itu dimuliakan dengan adanya cobaan. Ya,
adanya ujian dengan cobaan. Kemudian para pecinta iman sebelum terakhir sebelum masuk sesi tanya jawab, ada sebuah ungkapan dari orang-orang soleh pendahulu kita. Rubba mustadrijin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang yang terpedaya dengan nikmat Allah tanpa disadarinya. Wa rubba mahrurin bi sadrillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Berapa banyak orang yang tertipu dengan tabir yang Allah berikan sedangkan dia tidak tahu. Ya. Kemudian wa rubba maftunin bi sana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian manusia kepada dirinya dan tanpa dia sadari. Jadi hati-hati dari nikmat yang itu membuat kita terpedaya, membuat kita lalai. Nikmat justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang membuat kita lupa akan akhirat, ini bahaya. Dan kita enggak, sebagian orang enggak sadar. Ya. Dan hati-hati dari tertipu dengan tabir yang Allah berikan kepada kita. Ya, maksudnya Allah menutupi dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita. Sebagian orang malah dia memamerkan aibnya, dia bangga dengan dosanya. Ya, tidak ada rasa malu ketika berbuat dosa, bahkan dia viralkan dosanya. Dia ngajak orang berbuat maksiat, ini hati-hati. Ya, warubba maftunin bisana innas. Ada orang itu yang tertipu dengan pujian manusia tanpa dia sadari. Ya. Maka hati-hati para pecinta iman, mari kita introspeksi diri, ya kita semuanya muhasabah, kita evaluasi diri kita, sudahkah selama ini nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang itu nggak bisa kita hitung, karena sangat banyak sekali, sudahkah nikmat itu mengantarkan kita menjadi hamba yang taat, atau jangan-jangan nikmat yang Allah berikan itu menjadikan kita hamba yang setiap hari tambah berlumuran dosa dan maksiat. Ya. Ya memang kita manusia biasa, kita tidak terlepas dari dosa. Ya. Hanya saja tentunya kalau kita sudah tahu ini dosa atau kita diingatkan, dinasihati, ya maka kita berhenti. Ya kita taubat, kita menyesal, kita berusaha tidak mengulangi lagi, ya dan kita terus memperbaiki diri kita di masa-masa yang berikutnya. Ya. Untuk terkait dengan istidraj ini nanti bisa lihat lebih lengkap ya bagaimana kisah pemilik kebun yang Allah sebutkan di surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33. Ya, ayat 17 sampai ayat 33 yaitu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka itu diberikan kenikmatan ya, tapi tidak menjadikan kenikmatan itu semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya kita baca yaitu inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan cobaan kepada mereka orang-orang musyrik, maka sebagaimana kami telah memberikan cobaan kepada pemilik-pemilik kebun. Ya. Id aqsamu la yasrimunha musbihin. Jadi mereka itu bersumpah mereka akan memetik hasil panen di pagi hari. Dan ini surat Al-Qalam ayat 17. Wala yastasnun. Dan mereka pemilik kebun itu punya tekad, punya apa keinginan mereka tidak memberikan jatahnya fakir miskin. Jadi hasil panennya itu dimiliki semuanya. Fakir miskin dihalangi. Enggak mau mereka ngasih fakir miskin. Wala yastasnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Lalu kebun itu pun dilipati malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kasorim. Ya, fa asbahat kasorim ayat 20, maka jadilah kebun hitam itu seperti malam yang gelap gulita terbakar semuanya. Ya. Fa asbahat kasorim. Fatana daw musbihin. Kemudian lalu mereka saling memanggil di pagi hari. Fatana daw musbihin. Anigdu ala harsikum in kuntum sarimin. Ya. Pergilah di waktu pagi ini ke kebun kalian jika kalian hendak memetik hasil panennya.
Anikdu ala harsikum in kuntum sorimin fangtolaku fihim wa fangtolaku wa hum yatakhafatun. Ya. Mereka pun pergi sambil berbisik-bisik di ayat 24. Ya. Wa hum yatakhafatun. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Jangan sampai orang miskin dengar sehingga mereka minta bagian. Wa hudau ala hardin qadirin. Ya, dan mereka berangkat, telah mereka bagi-bagi dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Ya, padahal orang-orang miskin ini butuh pertolongan. Ya, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka pergi, mereka kebun-kebun mereka, mereka mengatakan sungai kami termasuk orang-orang yang salah jalan, karena kebunnya kok tiba-tiba hitam. Ya, fa'asbahat kemudian. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Kemudian di terjemahan ayat 28, berkatalah orang yang paling baik pikirannya, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, adalah kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya di sini, bagaimana orang-orang pemilik kebun tadi, mereka dikasih kenikmatan. Ya, mereka panen, hasilnya bagus, tapi mereka punya niat jahat. Menghalangi orang-orang miskin, tidak mau ngasih kepada fakir miskin. Ya, oleh karena itu Allah berikan apa azab, Allah timpakan hukuman kepada mereka. Maka di sini mengingatkan kita sekali lagi terkait dari bahaya istidraj. Ya, bahaya dari istidraj, yaitu orang dikasih nikmat atas maksiat yang dia kerjakan, pada suatu saat maka Allah tinggal ngasih azab. Dan azab Allah itu sangat sangat keras. Ini terkait materi, ya. Jadi ini kita ambil dari surat Ali Imran, tepatnya di ayat 178. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sebenarnya kami memberikan waktu tenggang kepada mereka agar mereka nambah dosa-dosanya. Ya, ini hati-hati sebagai pengingat bagi kita semuanya. Di sini kita masuk ke sesi tanya jawab para pecinta liman, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Liman TV, dan juga para pendengar radio Surat Liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengikuti perkembangan zaman dengan terus upgrade HP setiap tahun, termasuk ke mubaziran Ustaz? Para pecinta liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Tentunya kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau HP yang saat ini kita miliki itu sudah mencukupi kebutuhan kita, ya, untuk sekedar nelpon, untuk berkirim pesan itu kan cukup. Ya, maka ketika kita mengganti ke HP yang baru yang lebih banyak fiturnya, banyak apa namanya, hal-hal yang lain yang itu tidak terlalu kita butuhkan, tidak primer maksudnya. Kalaupun seandainya tidak ada HP yang canggih ini, yang upgrade terbarunya, itu kita nggak akan mati. Ya, maka hendaknya kita jujur, kita itu betul-betul perlu atau sekedar ingin. Ya, kalau kita terus mengikuti keinginan kita, maka sampai kapan? Maka karena teknologi terus berkembang, terus apa? Maju. Ya, kemudian ternyata kita tidak butuh-butuh banget. Ya, akhirnya sia-sia HP dengan fitur yang canggih, tapi jarang kita gunakan fitur-fitur tersebut. Atau malah fitur-fitur yang canggih itu malah menjadikan kita banyak lalai, banyak buang-buang waktu, bahkan menjatuhkan kita dalam dosa dan maksiat. Ya, padahal uang yang ada itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, untuk membantu kerabat yang kesusahan, memberikan santunan kepada anak yatim, membantu fakir miskin, ya, membantu korban bencana alam dan sebagainya. Yang itu jelas-jelas nanti kita butuhkan apa pahalanya. Maka marilah kita apa namanya
berupaya dengan hati-hati menggunakan harta. Ya, termasuk kami yang berbicara, semoga Allah mudahkan kita untuk bijak dalam menggunakan harta, karena nanti kita akan ditanya, dari mana harta ini kita dapatkan? Apakah dari cara yang halal atau haram? Kalau yang halal, maka ada pertanyaan berikutnya. Untuk apa kita gunakan? Kalau kita dapat dari cara yang haram, maka itu sudah azab. Belum lagi nanti digunakan untuk yang haram, itu azab. Kalau harta itu dari cara yang halal, kita gunakan untuk yang halal, yang bermanfaat dunia akhirat, maka semoga pahala itu Allah berikan kepada kita. Ya, marilah kita berusaha seketat mungkin, sehati-hati mungkin dalam membelanjakan harta. Masih banyak peluang-peluang kebaikan, proyek-proyek kebaikan yang itu perlu kita kita ikuti. Ya, daripada hanya sekedar mengikuti upgrade HP yang itu mungkin tidak terlalu penting bagi kehidupan kita. Ya, kalau memang ada orang yang butuh fitur-fitur tersebut untuk menopang profesinya, pekerjaannya, ya, sedangkan kantor tidak menyediakan fasilitasnya, maka dia silakan. Tapi kalau sekedar untuk gaya-gayaan, untuk sekedar gaya, supaya dilihat orang, saya punya HP terbaru dengan tipe ini, keluaran terbaru, untuk apa? Ya, untuk apa itu semuanya? Ya, tentunya kita akan menyesal nanti di hari kiamat karena kita menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan, sedangkan banyak proyek-proyek kebaikan yang itu terluput, yang kita biarkan lewat begitu saja. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan taufik. Maka kita minta tolong kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk mencari harta yang halal, menyebut rezeki yang halal. Ya Allah mudahkan aku untuk menggunakan harta ini sesuai dengan yang kau ridhoi, yang bisa menambah pahala bagiku nanti di hari kiamat. Ya. Kita minta kepada Allah, jangan sampai harta yang engkau titipkan kepadaku malah membuat aku lalai kepadamu, membuat aku jauh darimu, bahkan aku gunakan untuk maksiat kepadamu. Karena salah satu nikmat itu adalah nikmat apa? Harta. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, izin bertanya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Apa boleh seorang remaja menunda-nunda menikah karena memang masih belum diberi rezeki dan merasa kesiapan mental belum cukup? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang remaja itu menunda ibadah yang namanya pernikahan. Pernikahan itu kan ibadah. Dia tunda. Alasannya karena belum diberikan rezeki atau belum merasa cukup. Ya, atau belum ada kesiapan mental. Maka di sini kita lihat dulu kondisi diri kita. Kalau kita seorang remaja di tengah gempuran fitnah syahwat di zaman seperti saat ini, kalau kita tidak menikah itu bisa jatuh dalam perbuatan keji, naudzubillah, seperti zina, maka hukum nikah itu menjadi sebuah kewajiban. Maka segera kita apa? Menikah untuk menyelamatkan diri dari perbuatan keji. Harus segera. Ya. Kita sampaikan, ya kita minta rezeki kepada Allah, kemudian kita sampaikan kepada orang tua. Ya, atas kebutuhan kita ini untuk segera menikah, karena kalau tidak menikah, kita akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini harus kita lihat hukumnya. Adapun kalau kita menunda menikah, kemudian kita masih bisa menjaga diri, misalnya dengan memperbanyak puasa sunnah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a aminkum al-ba'a falyatazawwad. Wahai anak muda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, ya memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard au kama qala. Karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Ya, fa man lam yastati fa alaihi bisawm fa inna lahu wijha au kama qala. Kalau yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia menjaga apa? Memperbanyak ibadah puasa sunnah. Ya, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kalau memang kita belum mampu menikah dan kita masih bisa menjaga diri,
dengan menyibukkan diri dengan ibadah, aktivitas-aktivitas positif, perbanyak sholat sunat-sunnah, perbanyak puasa sunnah, ikut kajian ilmiah, ya kita punya circle yang baik, sambil terus kita minta rezeki kepada Allah, kita kemudian kita ikhtiar dan mempersiapkan mental, ya maka tidak mengapa, ya tetap yang seharusnya apa tetap kita terus berproses ya memperbaiki diri, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ya tapi jangan lama-lama, ya jangan nunggu lama-lama. Semakin kita segera menikah, maka semoga nanti kita semakin segera diberikan keturunan. Jadi ketika kita masih apa sudah tua, anak-anak kita sudah besar semuanya. Ya, jadi ini ibadah menikah itu ibadah. Ya, maka hendaknya disegerakan tetap dengan persiapan yang baik, persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan dalam masalah rezeki. Semoga Allah mudahkan bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang masih jomblo, yang belum menikah, semoga Allah berikan kemudahan untuk segera melangsungkan akad pernikahan. Semoga diberikan jodoh yang soleh bagi seorang wanita dan bagi seorang muslim, diberikan jodoh yang soleha, sehingga muncul rumah tangga islami dan muncul generasi-generasi muslim muslimah yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa hukum mengoleksi foto yang ditaruh di buku album? Akan di sini terlepas dari hukum foto itu sendiri ya, karena ada para ulama kan ada berbeda pendapat di kalangan para ulama terkait hukum foto. Nah, maka di sini terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ya kita tanya pada diri kita, apa manfaatnya mengoleksi foto itu di buku album? Apa manfaatnya? Ya, apakah bisa nambah pahala atau justru malah akan menimbulkan dosa? Karena orang itu kalau menyimpan foto, ya kemudian foto ini foto keluarga, ada keluarganya sudah meninggal, dia lihat lagi fotonya, kemudian dia sedih lagi, dia belum bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini tandanya berbahaya. Ya, maka di sini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kalau terlepas dari hukum foto itu sendiri, maka kita lihat mengoleksi foto itu kira-kira manfaatnya apa. Ya, kalau sekedar kenang-kenangan, maka di HP itu sudah cukup. Ya, kita cukupkan dengan yang di HP. Ya, khawatirnya nanti ada akibat-akibat yang tidak diinginkan ketika kita mengoleksi foto di album. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini para pencinta liman terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Ya, kita berikan kesimpulan. Materi kita adalah di surat Ali Imran 178. Yang di situ Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir. Mereka itu dikasih waktu tangguh, dikasih waktu, masih dikasih umur, tapi mereka tetap dalam kekafiran, padahal mereka tahu tentang kebenaran Islam, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hanya saja mereka tidak mau mengikuti. Maka itu Allah sebutkan, innama numli lahum liyastadu isma. Kami berikan mereka waktu tangguh untuk supaya mereka nambah dosa. Ya, semoga apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu berupa umur atau usia, berupa ilmu, atau kemudian harta, atau anak-anak, atau jabatan, kedudukan, semua nikmat itu, semua fasilitas itu, semoga kita gunakan, semoga memudahkan untuk menggunakannya, untuk kita gunakan di atas ketaatan, di atas hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap nikmat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Adapun materi-materi yang lain insyaallah dilanjutkan di kajian-kajian berikutnya. Semoga Allah berikan kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya, penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
9: Para ulama menjelaskan, ini perkataan bagus sekali. Man takallama anil Islam falam yatakallam anit tauhid faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam. Barang siapa berbicara tentang Islam tapi tidak pernah dia membahas tauhid, seperti seakan-akan dia tidak pernah berbicara sama sekali tentang Islam. Kalau ada dai, ada guru, ada juru dakwah berbicara tentang Islam, selalu berbicara tentang Islam, tapi tidak pernah menerangkan ini tauhid, ini syirik, seakan-akan dia tidak pernah ngomong sama sekali tentang Islam.
10: Dosa yang paling besar adalah syirik dengan segala cabang-cabang. Akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan, karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
11: Faedah kajian.
6: Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah Al-Mufti Al-Am ataupun Mufti Agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali. Fala yajuzu lil insani an yatasahana bi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap remeh menghadiri majelis-majelis ilmu atau usaha untuk menuju majelis ilmu. Jangan dianggap remeh. Li'annahu qad yastabidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Bisa jadi baginya ya, bisa jadi di majelis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Dan di antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu. Mahasiswa, paling kalau di akhir bulan ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan, yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid, ingin takjilnya, apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya ringan, 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh ustaz masuk ke dalam kalbunya, sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Kita iseng-iseng ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan, dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini? Kok logis ucapannya? Kok masuk akal? Hingga akhirnya keterusan, dia suka dan terus akhirnya pengen hadir secara langsung. Ini berjumpa secara langsung. Ya. Dari majelis satu faedah dia dapatkan dengan izin Allah, semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Ya. Maka ini adalah majelis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majelis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariah. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita kalau ketika hadir, insya Allah akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham kecuali satu atau bahkan tidak sama sekali, tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebab majelis ilmu dia bisa istiqomah menjaga agama. Bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara khutwatu syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya. Alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh. Lama-lama berubah. Lama-lama ibadah ditinggalkan. Lama-lama dan seterusnya. Bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia ya sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.

0: فائدة كاجية.
1: Imam Malik rahimahullah, dan semoga Allah merahmati seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, beliau ditanya hukum bermajlis, duduk di majlis Al-Qadariyah, ya, dan juga mendengar perkataan mereka. Ada kajian, majlis, kemudian duduk di sana. Apa kata Imam Malik? Wa kalamihim, dan mengajak mereka berbicara, ya, berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Imam Malik ditanya, su'ila an mujalasatil qadariyati wa kalamihim, faqala la tukallimu, jangan kalian ajak mereka berbicara. Wa la taqud ilaihim, jangan duduk bersama mereka. Illa an tajlisa ilaihim tughallitu alaihim, kecuali engkau duduk di majlis mereka untuk, ya, untuk membantah syubhat mereka, ya, untuk meragukan mereka terhadap syubhat tersebut, ya, menjelaskan kebatilan dan kerancuannya. Qultu inna lana jiran, jiranan la ukallimuhum wa la ukhasimuhum. Kemudian yang bertanya, ya, melanjutkan pertanyaannya, kami memiliki tetangga, la ukallimuhum, saya tidak mengajak dia berkomunikasi, walau khasim, dan tidak juga, ya, berdiskusi dengan mereka. Qala la tujalisuhum, jangan duduk, ya, bersama mereka. Adihim fillah, ya, bencilah mereka karena Allah. Bencilah mereka karena Allah. Jadi membenci pelaku dosa, pelaku maksiat, karena perbuatan maksiat dan dosanya dan bid'ahnya. Fillah, karena Allah. Bukan karena ada, ya, motif atau tujuan atau alasan yang lain. Fillah, karena Allah. Karena mereka telah menentang Allah. Mereka telah mendurhakai Allah. Sementara Allah menjelaskan, yaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak mendapatkan orang-orang yang beriman, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itu mencintai, ya, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan tidak diragukan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, sungguh, ya, telah terjerumus dalam penentangan kepada Allah. Allah mengatakan ikuti Rasulullah. Allah mengatakan ikuti apa yang diperintahkan, apa yang diwahyukan kepadamu. Jangan membuat hal-hal yang baru. Agama telah sempurna. Tapi mereka dengan berani, ya, membuat, mengada-ngada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak disyariatkan, diajarkan Rasulullah. Bukankah ini penentangan kepada Allah dan Rasulnya? Ya, maka tidak diragukan mereka orang yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, tidak boleh, ya, mencintai mereka karena mereka telah berbuat, ya, perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, telah menentang Allah dan Rasulnya. Fala tuwaduhum, jangan kau cintai mereka. Wasu'ila an yadati ahli al-qadr la ta'uduhum. Kemudian beliau ditanya, mengunjungi, ya, ahli al-qadr, sekte qadariyah yang, atau salah seorang dari sekte qadariyah yang sakit. Qala la ta'uduhum, jangan kunjungi dia. Nah, ikhwatul iman barakallahu, apa yang dijelaskan oleh Imam Malik ini sebagai bentuk, ya, nasihat bagi kaum muslimin yang mengandung warning, peringatan, ya, agar mereka waspada bahwa konsekuensi dari kita mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, membenci perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, dan tentu juga para pelakunya. Ini merupakan bagian dari makna al-wala wal-bara. Al-wala, mencintai, bara, membenci. Karena Allah, itu bagian dari makna persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, demikian itu, ya, agar kaum muslimin selamat akidahnya, pemahamannya, ya, dari pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah yang telah menyimpang dari syariat Allah dan sunnah Rasulullah.
0: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, min sayyati a'malina, man ihdihillah, falamudillalah, wa man yudlil, falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله kita sampai pengajian kita yang terakhir sampai ke دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى القباء. Pada hari الاثنين 8 tanggal 8 dari ربيع الأول dari tahun 14 setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, wasallah ila Quba, Rasulullah sampai ke Quba. Qala Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair menceritakan. Urwah bin Zubair ini adalah tabi'iyun jalil, tabi'i. Dia anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Khalatuhu, yakni saudara ibunya Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah SAW. Dia Urwah ini sering membawa riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW dari bujinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Suka tanya, ada min ulama al-tabi'in Urwah ini. Wa min as-salihin Urwah bin Zubair. Dia mengatakan, sami'a al-muslimuna bil madinati bi makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Orang-orang muslimin di kota Makkah telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pergi, sudah meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Fakanu yaghduna kulla ghadatin ila al-harrati. Setiap hari mereka orang-orang Al-Ansar itu ingin menjemput Rasulullah SAW, pergi ke tempat ke untuk menjemput Rasulullah SAW. Yaitu disebut di sini setiap ghada, setiap pagi mereka pergi ke sana. Ilal harrati, al-harra ini al-Madinah dipanggil al-harra karena kota Madinah ini banyak batu-batu yang hitam, maka dipanggil al-harra. وَيَنْتَظِرُونَ حَتَّى يَرُدُّهُمْ تَحَرُّ الظَّهِيرَ. Nunggu Rasulullah SAW, kedatangan Rasulullah SAW sampai apabila matahari itu sudah panas, dilihat Rasulullah belum datang, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَى إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَ حَتَّى يَرُدُّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَ. Fangqalabu yawman ba'dama atalu intidharuhum. Itu setiap hari mereka berbuat demikian. Setelah sudah lama mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW, mungkin 12 hari mereka berbuat demikian. Pada suatu hari, falamma awau ila buyutihim awfa rajulun min yahud ala utamin min atamihim. Mereka mendengar salah satu dari orang Yahudi menjerit, yasih, dari sebuah bukit atau atom, itu artinya bukit atau benteng dari tempat yang atas penting. Fabashara bil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu mubayyidina yazulu bihim as-sarab. Dilihat sama dia dari jauh ada bayangan. As-sarab artinya fata morgana. Dilihat bayangan putih kan, kalau apabila kita melihat dari jauh itu. Falam yamlakul yahudi annada bi'ala sawtihi. Dia menjerit dengan suara yang lantang, al-Yahudi itu. Mengatakan, ya ma'asyirul Arab, wahai orang-orang Arab, ada jaddukum alladhi tantadhirunahu. Awal ladhina alladhi tantadhirunah. Ini adalah orang-orang yang kalian cari, yang kalian menunggu-nunggunya ini datang. Jaddakum itu yang kalian nunggu-nunggu. Yani orang yang kalian, yang kaum orang datang untuknya. Fatharul muslimuna ila silah. Maka orang-orang Ansar langsung membawa senjatanya, yaitu pedang dan lainnya. Fatalaqqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi bani Amr bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melihat teman-temannya Al-Ansar menjemput dia dan Abu Bakar Siddiq, dia pergi ke arah kanan ke tempatnya Bani Amr bin Auf. Tempatnya Bani Amr bin Auf, kabilah namanya Bani Amr bin Auf di kota Madinah min Al-Ansar. Wadhalika yawmul idhnin min syahr Rabi'ul Awal. Juga Rasulullah datang hari Senin. Dia pergi dari kota Makkah hari Senin dan juga dia datang hari Senin, yaumul itsnin. Yani 12 hari Rasulullah perjalanan. Yani bukan satu minggu, setelah dua minggu yaumul itsnin kemudian yaumul itsnin. Faqama Abu Bakar linnas, kemudian orang-orang datang. Wa jalasa Rasulullah SAW suamitan. Abu Bakar menjemput kota apa tamu-tamu yang mendatangi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW duduk, dia diam. Rasulullah diam. Yang berdiri Abu Bakar Siddiq yang menjemput tamu-tamu tadi. Dari sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan Al-Ansar. Dan kebanyakan orang-orang Al-Ansar ini tidak tahu Rasulullah SAW. Belum pernah melihat Rasulullah SAW. Fatafiqa man ja'a minal ansar mimman lam yarau nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'una Abu Bakrin yadhunnuna annahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Abu Bakar berdiri dan ramah kepada teman-temannya, yang satu diam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu mana Rasulullah, mana Abu Bakar. Sedikit yang tahu, mungkin 100 orang yang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka itu, yang lainnya tidak tahu. Mereka mengira bahwa Abu Bakar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia yang apa yang menerima tamu-tamu itu. Mereka tidak tahu kalau mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikira Abu Bakar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta asabat syams Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai matahari kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepanasan ya ini Rasulullah sallallahu alaihi Fa'akbala Abu Bakar hatta dhalala ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam biridai. Kemudian Abu Bakar bangun, membawa ridanya, kainnya yang ditaruh di sini ini, ditutupi mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari matahari, dilindungi dari matahari tadi. Fa'arafa an-nas anna hadha huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tahu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar begitu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu, mereka tahu, ini Abu Bakar yang duduk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya Ali bin Abi Thalib 3 ayyam yu'addi al-amanat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib duduk di kota Makkah 3 hari setelah Rasulullah pergi dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa tugasnya dia? Dia diberi tugas oleh Rasulullah SAW agar dia melunaskan amanat-amanat orang Mekah. Orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, musyriki Quraisy yang titip kepada Rasulullah SAW. Tuma hajara masyan ala qadamaihi. Kemudian dia berhijrah jalan dengan dua kakinya. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Aqama Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Quba 4 ayyam 'ala al-mashhur. Yang dari sejarah yang terkenal bahwa Rasulullah SAW duduk di kota Quba, yaitu atau di tempat Quba itu 4 hari. Al-Itsnin wa Tsulatsa wal Arba'a wal Khamis. Hari Al-Itsnin wa Tsulatsa al-Arba'a wal Khamis. Awal masjid usis ala taqwa, yaitu kita telah mengetahui bahwa pertama Rasulullah SAW datang ke kota Makkah, pertama yang dibuat oleh Rasulullah itu bangun masjid, masjid al-Masjid Quba yang ada sekarang di Quba. Quba ini sekarang termasuk dari kota Madinah, dulu pinggiran di kota Madinah sampai sekarang, tapi termasuk kota Madinah. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, awal masjid, pertama masjid usis ala taqwa, yang dibangun di atas taqwa. Allah SWT berfirman, la masjidun usis ala taqwa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu Masjid Quba, pertama masjid yang bangun di atas taqwa. Masjid Quba ini mempunyai keistimewaan. Keistimewaan yaitu pertama, waktu pertama Rasulullah SAW waktu bangun masjid ini sederhana, dari kayu-kayunya kurma dan batang-batang kurma, kemudian dari pohon kurma dia bangun. Ini sederhana, dari tanah sederhana, luar biasa sederhananya. Lakin qomat ala taqwa, dibangun di atas taqwa. Bukan seperti kita sekarang ini, bangun masjid mewahnya luar biasa, tapi tidak ada taqwa sama sekali. Maka dipuji sama Allah SWT Masjid Quba ini. Rasulullah SAW berfirman bahwa setiap orang keluar dari rumahnya di kota Madinah, dia keluar dari rumahnya, berwudu, kemudian menuju ke kota, ke Masjid Quba dan sholat dua rakaat, seakan-akan dia melaksanakan umrah, pahalanya. Ini adalah Masjid Quba. Walamma kana al-yawmul khamis, setelah hari Kamis tiba, wa huwa yawmul jum'ah, hari Jumat, raqiba Rasul sallallahu bi amrillah lahu wa ardafa Abu Bakrin. Dia menunggangi kudanya, untanya, dia pergi dari Quba hari Jumat. Dia Rasulullah SAW dapat perintah dari Allah SWT agar bergerak menuju kota Madinah. Dan dia menggonceng Abu Bakar Siddiq. Warsalala bin Najjar wahum akhwal jaddi Abdul Muttalib. Dan Rasulullah mengirim utusan kepada Bani Najjar. Bani Najjar ini dari kabilatul Ansar, wahum minal al-Aus wal Khazraj, dari kabilatul Khazraj. Bani Najjar ini, Bani Najjar ini akhwal Rasul SAW, saudara ibunya Rasulullah, bukan ibunya, datuknya Rasulullah SAW, yaitu datuknya Abdul Muttalib ini ibunya dari Bani Najjar, dari kota Madinah. Hashim jadinya Rasulullah SAW waktu pergi ke negara Syam untuk berdagang, dia melewati kota Madinah, dia kawin di situ. Kemudian dari Bani Najjar, perempuannya ini dari Bani Najjar dan Khazraj. Maka untuk menghormati mereka, silaturahmi, Rasulullah SAW pertama yang diberi tahu adalah Bani Najjar, akhwalu. Itu termasuk silaturahmi, dihormati sama Rasulullah SAW, yaitu saudara, yakni dari keluarganya, dari datuknya Abdul Muttalib. Disebut di sini, faja'u mutaqallidina suyufahum, maka Bani Najjar ini datang membawa pedang-pedang mereka untuk melindungi Rasulullah SAW. Fasara jihatal Madinah, untanya Rasulullah ini pergi jalan menuju ke kota Madinah. Quba sama kota Madinah sekarang sudah dekat ya. Fasara jihatal Madinah, fadrakatul jum'ah fi qarya li Bani Salim bin Auf. Tiba waktu sholat Jumat, di waktu itu Rasulullah di tempatnya Bani Salim bin Auf, kabilah di kota Madinah namanya Bani Salim bin Auf tadi. Kemudian disufa jamma'a bihim fil masjidi alladhi fi batnil wadi, dikumpulkan sahabat-sahabatnya di lembah itu, dan Rasulullah SAW sholat Jumat di situ. Ini sholat Jumat yang pertama dalam Islam yang dilaksanakan ini oleh Rasulullah SAW. في قرية لبني سالم بن عوف جمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وهذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. Ini adalah pertama kali Rasulullah salat Jumat di kota Madinah. وبعد أن صلى الجمعة، setelah Rasulullah selesai dari salat Jumat، انطلق إلى داخل المدينة. Pergi Rasulullah menuju ke kota Madinah. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته. Tidaklah Rasulullah صلى الله عليه وسلم melewati rumah-rumah yang ada di Madinah kecuali semua penduduk kota Madinah itu, penduduk rumah-rumah yang ada di Madinah mengatakan, silakan ya Rasulullah di rumah kami. Setiap orang mengatakan silakan di rumah. Mereka menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah masing-masing. Setiap orang menginginkan Rasulullah duduk di rumahnya. Yakni mereka apabila Rasulullah duduk di rumah salah satu dari mereka itu kehormatan yang luar biasa. Barokah yang luar biasa. Maka mereka mengatakan silakan ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Halumu ilal adad wal uddah wal silah wal man'ah. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melindungi, nah kita akan melindungi engkau ya Rasulullah dengan senjata kami, dengan pasukan kami. Seperti itu. Fakana yaqulu lahum khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Tapi jawabnya Rasulullah SAW kalau disuruh demikian itu, Rasulullah mengatakan, biarkan untaku ini berjalan. Dia sudah tahu mau di mana dia akan berhenti. Dia ma'mura, yakni dia diperintah oleh Allah SWT. Siapa namanya? Ya untanya ini. Duduk di mana? Dia yang akan menentukan untaku ini. Di mana dia akan duduk. Aina barakal jamalu, di mana? Yaitu dia akan duduk di situ. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي فبركت. Waktu sampai untanya itu di tempat sekarang Al-Masjid Nabawi itu, masjidnya Rasulullah SAW yang sekarang yang terkenal itu, unta itu duduk di situ. فلم ينزل عنها حتى نهضت وصارت قليلا. Kemudian berdiri, noleh kanan dan kiri untanya tadi. Jalan sedikit terus kembali lagi ke tempat itu yang semula. Kemudian duduk. Tsumaltafatat wa raja'at fa barakat fi mawdhi'ihal awwal. Duduk di tempatnya yang semula. Wa nazala 'anna Nabi SAW fi Bani Najjar. Waktu Rasulullah SAW itu turun unta itu, persis rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Min Al-Ansar, min Bani Najjar. Memang Rasulullah mau menginginkan dia duduk di rumahnya Bani Najjar untuk menghormati familinya, yaitu datuknya, neneknya Abdul Muttalib. Di mukanya ini rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, As-Sahabiyul Jalil. Abu Ayyub Al-Ansari ini kunyanya, namanya Khalid bin Zaid. Tapi terkenal dengan namanya, dengan kunyanya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya sebutnya Khalid bin Zaid. Kemudian waktu untanya itu duduk di tempat yang sekarang dibikin masjid Rasul SAW itu, wa kana min taufiqillah lahu. Ini adalah taufik dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Fa innahu ahabba an yanzil ala akhwali likrimuhum bidzalik. Itu adalah suatu taufik dari Allah SWT untuk Bani Najjar, untuk Bani Najjar. Fa inna wa abba, dia Rasulullah SAW menginginkan untuk turun di rumahnya akhwalihi. Akhwalihi ini dekat dengan ibunya, namanya akhwal bahasa Arab. Kalau dekat dengan pamannya disebut amam. Kalau akhwal itu saudara ibu, artinya khol, wal am saudara ayah. Likrimum bidzalik, untuk dimuliakan mereka oleh Rasulullah SAW. Jadi hubungan silaturahmi itu penting sekali. Rasulullah SAW tidak lupa sama sekali. Walaupun demikian, dia ingin duduk di rumahnya Bani Najjar. Wa hadhihi min silaturahmi, dan ini adalah bentuk dari bentuk silaturahmi. Faja'ala an-nas yukallimuna Rasul SAW fi nuzul ilaihim. Mereka mengatakan di rumah ya Rasulullah. Setiap orang dari orang Al-Ansar menginginkan Rasulullah duduk di rumahnya. فكل واحد منهم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله انزل عندي. setiap orang dari Ansar mendatangi Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, duduklah di rumahku, iskun indi, duduklah di rumahku, yani iskun itu yani menetapkanlah, tetaplah di rumahku. Faqama Abu Ayyub al-Ansari wa akhadha rahla an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub al-Ansari dengan segera dia membawa barang-barangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumahnya. Thumma dakhala bila baiti, dimasukkan ke rumahnya oleh Abu Ayyub al-Ansari. Faltafata ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menoleh kepadanya. Faqalat al-mar'u ma rahlihi, seorang itu dengan barang-barangnya. Jadi Abu Ayyub al-Ansari sudah membawa barangku ke rumahnya, jadi aku menginap di rumahnya. Wa Abu Ayyub al-Ansari min Bani Najjar, dari akhwal jaddi Abdul Muttalib salah satu. Faja'a As'ad bin Zurara, As'ad bin Zurara ini dari Bani Al-Khazraj. As'ad bin Zurara ini adalah orang-orang Madinah yang pertama-tama masuk Islam, di antara As'ad bin Zurara ini. Fa akhadha bi zimam rahilat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa untanya Rasulullah SAW ke rumahnya untuk memberikan makan dan minum. Warrahila indi, katanya As'ad bin Zurara. Kendaraanmu di aku ya Rasulullah. Aku yang akan melihara untamu dan aku yang akan memberi makan dan minum. Abu Ayyub al-Ansari ini, Khalid bin Zaid ini, waktu itu dia Rasulullah singgah di rumahnya berapa hari sebelum bangun rumahnya Rasulullah SAW, dan istri-istrinya belum dibawa ke kota Madinah. Jadi Rasulullah duduk di situ. Rasulullah SAW waktu datang dari kota Madinah ke Quba, Rasulullah duduk di rumahnya seorang sahabat bernama Kalthum ibn Hadmin. Wasahabah duduk di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Kenapa kalau sahabat duduk di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah itu? Karena Sa'ad bin Khaythamah ini ghair mutazawwij, tidak punya istri. Wa Kalthum ibn Hadmin punya istri. Jadi Rasulullah tidur di rumahnya Kalthum ibn Hadmin. Wasahabah duduk di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Kalau tiba hari pagi Rasulullah pergi dari rumahnya Kalthum ibn Hadmin itu ke rumahnya Sa'ad bin Khaythamah, berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya bertanya kepada Rasulullah SAW masalah agama, masalah fiqih. Waktu di Madinah dia duduk Rasulullah di rumahnya yaitu Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini ditawari oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Ayyub, sebab dia itu telah berjasa kepada Rasulullah, dihormati luar biasa apabila kalian tahu tentang bagaimana Rasulullah waktu tidur di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari ini, bagaimana hormatnya dia kepada Rasulullah SAW. Rumahnya itu dua tingkat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau yang di atas, kita di bawah. Kata Rasulullah, tidak, karena aku kalau pagi hari bertemu dengan sahabat-sahabatku datang ke aku, tidak pantas aku pergi ke atas. Kau yang di atas, aku di bawah. Tidak bisa ya Rasulullah. Bagaimana aku di atas, kau di bawah? Yang penting Rasulullah mengatakan bahwa saya yang di bawah, karena pagi-pagi hari sahabat-sahabat itu datang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Abu Ayyub al-Ansari yang di atas, Rasulullah yang di bawah. Abu Ayyub al-Ansari sangat menghormati Rasulullah SAW apabila saya menceritakan panjang sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Ayyub al-Ansari, ya Abu Ayyub, engkau minta apa kepadaku? Aku kasih. Tidak ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa. Allahumma saya doakan agar saya mati syahid. Katanya Abu Ayyub al-Ansari, saya tidak minta apa-apa kecuali saya ingin mati syahid. Abu Ayyub al-Ansari ini berjuang bersama Rasulullah SAW. Kemudian meninggal Rasulullah SAW. Dia masih hidup. Waktu zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Waktu menuju mereka itu di zaman Uthman bin Affan, Abu Ayyub Al-Ansari sudah tua. Umurnya 80-an, 82 gitu. Orang-orang muslimin ingin yaghzu bilad Turkiya sekarang ini, Konstantinia, Istanbul. Ingin dikuasai Istanbul ini. Wah, Istanbul ini ibu katanya negara Romawi. Mereka pergi ke sana atau di zaman Muawiyah kalau tidak salah. Kalau tidak zaman Uthman, zaman Muawiyah perangkatnya itu. Yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Wah, Abu Ayyub Al-Ansari ikut. Sudah tua dia, ikut. Waktu perjalanan ke negara Turkiya ini, Istanbul, waktu dia di kapal meninggal dunia, Abu Ayyub Al-Ansari, maka dia dikubur di istadi benteng, salah satu benteng di Turkiya sana di Istanbul. Abu Ayyub Al-Ansari. Tercapai niatnya dia dan doanya Rasulullah SAW, dia mati syahid. Kemar niatnya dia untuk berjuang di jalan Allah SWT, dia meninggal dunia. Seakan-akan dia qatal ma'hum, bertempur dengan orang-orang muslimin. Dan juga di antara orang-orang yang mati syahid juga, yaitu bujinya Anas bin Malik, saudara ibunya Ummu Sulaim. Mulhan, namanya Mulhan ibni Haram, binti Haram. Haram ibni Mulhan juga dia meninggal di situ, di kapal. Jadi lah, dia waktu turun dia kena dia apa namanya rafasahu al ba'ir atau al faras, dia diinjak atau di apa namanya ditendang oleh kudanya atau untanya, meninggal dunia syahid juga. Dia minta kepada Rasulullah SAW agar dia mati syahid. Maka sama Rasulullah SAW didoakan, terkabul doanya Rasulullah SAW. Kemudian kita melanjutkan pembicaraan kita tentang hijrah Rasulullah SAW, tentang apa waktu Rasulullah di kota Madinah. Disebut di sini, faja'alna وبعد أيام وصلت زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة وابنته فاطمة وأم كلثوم. Berapa hari kemudian datang istrinya Rasulullah SAW bernama Sauda binti Zam'a. Sauda binti Zam'a ini dikawini oleh Rasulullah SAW setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Dia. Wa Ummu Kulthum, dan Ummu Kulthum anaknya, dan Fatimah juga datang bersamanya, bersama Saudah ini istrinya Rasulullah SAW. Kadzalika Usama bin Zaid wa Ummu Aiman, Usama bin Zaid juga anaknya Zaid bin Haritha, hibbi Rasulullah SAW. Ummu Aiman ini yang melihara Rasulullah SAW setelah ibunya meninggal dunia. Wa kullu ulaika kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar wa ma'ahu kadzalika aulad Abi Bakar Siddiq. Semua itu datang bersama anaknya Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah bin Abi Bakar, dan bersama Abdullah bin Abi Bakar juga datang anaknya, semua anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa baqiyat Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Abi al-As bin Rabi'ah. Tertinggal di kota Mekah anaknya Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Zainab ini dikawini oleh Abil As bin Rabi'ah. Abil As bin Rabi'ah tidak mau masuk Islam waktu itu. Sebelum masuk Islam dia. Jadi dengan sendirinya cerai dengan istrinya Zainab ini. Lam tastati an tuhajir ma'ahu, tidak bisa berhijrah bersama mereka. Dia naukan ala din qawmi, tidak bisa berhijrah bersama suaminya. Suaminya kafir, musyrik waktu itu. Dia naukan ala din qawmi, karena dia di atas agama kaumnya, yaitu musyrik. Tapi kemudian Nabi Al-As Ibn Rabi'ah ini masuk ke dalam agama Islam. Dan dipuji oleh Rasulullah SAW orang ini. Ini datang riwayat Nabi Al-As Ibn Rabi'ah ini. Bina al-Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah waktu untanya itu sehingga di tempat yang saya sebutkan tadi dia mengatakan hunal masjid, kan Rasulullah SAW, di sini al masjid. Fa'ala istaqarra bin Nabi SAW al-maqam qama bibina' al-masjid al-Nabawi fil makan alladhi barukat fi an-naqa, di tempat yang mana duduk untanya di situ itu. Wa kana al-makan ghulamain yatimain fashtarahu. Tempat itu, tanah itu dimiliki oleh dua orang yatim, mana anak dua yatim namanya Sahal wa Suhail. Namanya Sahal wa Suhail. Fashtarahu, dibeli sama Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah menawarkan kepada Sahal wa Suhail itu tanah itu untuk dibeli, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ambillah ini gratis, jangan pakai uang. Tapi Rasulullah tidak mau. Seperti yang saya katakan bahwa Rasulullah SAW belum pernah memberi dikasih orang gratis, tidak mau Rasulullah. Mesti bizaman ya aku, dengan harga. Fashtarahu, maka dibeli oleh Rasulullah tanah tadi. Wa banal muslimun al masjid, al muslimun membangun masjid itu, masjid Nabi SAW. Wa syarqan Nabi bil bina biyadayhi al karimatain, wa syarqan Nabi SAW fil bina biyadayhi al karimatain SAW. Rasulullah sendiri ikut serta membangun masjid itu, tidak tertinggalan Rasulullah SAW. Wa kana yaqulu yabni ma'hum, Rasulullah SAW berkata dalam pepatah itu, dia untuk memberi semangat kepada orang-orang yang bangun masjid itu, sahabat-sahabat yang bangun masjid. Dia berkata demikian, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidaklah ada kehidupan yang enak di dunia ini, yang hidup yang enak itu di akhirat. Wa faghfiril ansar wal muhajira, maka berilah maghfirah, ampunan kepada golongan al-muhajirin wal ansar, kata Rasulullah SAW. Sambil dia membangun, dan orang-orang ini, sahabat itu membawa hal ini, jadi seperti nasyid gitu. Bukan nasyid, yakni mengikuti gayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-Ansar ya'maluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun, dan orang-orang al-Ansar ikut serta bangun masjid ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan la in qa'adna wan nabiy ya'malu li dhalaka minna al-'amal al-mudhallal. Sebuah syair mereka mengatakan, apabila kita duduk tidak bekerja, untuk tidak membangun, meninggalkan Rasulullah membangun sendirian bersama muhajirin. Yaqul wan nabiyyu ya'malu, sedangkan Rasulullah bekerja dan membangun. Ladzaka minnal 'amal mudhallal, itu adalah perbuatan kami, perbuatan yang tidak, yang dhalal, yang sesat, tidak pantas kita orang duduk dan Rasulullah SAW yabni, membangun. Harus kita orang juga bersama Rasulullah SAW membangun. Ini artinya bahwa orang-orang Al-Ansar itu mempunyai semangat tinggi untuk membangun masjid ini bersama Rasulullah SAW, bersama muhajirin. Wa kana fi dhalika al-makan quburul musyrikin. Tempatnya Masjid Nabawi ini dulu yang dimiliki oleh Sahal wa Suhail ini, itu adalah kuburan-kuburan orang musyrikin. Wa kana fi khirabun wa nakhlun, dan di situ ada bangunan-bangunan yang sudah rusak, hancur, dan pohon kurma. Pohon kurma yang sudah lama-lama. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil qubur fanubishat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburan-kuburan itu digali dan diangkat tulang-tulangnya, dibawa ke tempat yang lain, dikubur yang tempat yang lain, dibersihkan dari kuburan-kuburan orang-orang musyrikin. Wa kanat al-qibla fi dhalika al-waqt ila Bait al-Maqdis. Qiblanya orang muslimin waktu itu mengarah ke Bait al-Maqdis di Palestina. Lam yu'mar an-nabi sallallahu alaihi wasallam bituju ila Makkah, dan tidak diperintahkan sahabat-sahabatnya untuk menuju ke Ka'bah, ke Makkah, tidak. Tetap mereka menuju ke kota Al-Quds, yaitu di Bait al-Maqdis di Palestina. Wa bana bi janib hadha al-masjid buyutan. Wa Rasulullah, ini masjidnya, Rasulullah membangun rumah-rumah di situ, yaitu rumah istri-istrinya. Wa hiya al-hujar buyut azwaji sallallahu alaihi wasallam, membangun rumah-rumah istri-istrinya. Pertama dua, Sauda sama Aisyah, kemudian bangun yang lainnya 9 rumah dengan bangunan yang sangat-sangat sederhana. Kata Sa'id bin Musayyab, Abu Al-Hasan Al-Basri, pernah dia masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Dia melihat saya bisa megang atapnya rumahnya Rasulullah SAW. Ya, ini rumah sederhana, jidannya. Disebut di sini, wabana bijanib hadal masjid buyutan wahyal hujar buyut azwajin Nabi SAW. Azwaji SAW. Dia membangun rumah-rumah istrinya. Wa ba'da an takamala al-bunyan intaqala sallallahu alaihi wasallam ila tilka al-buyut. Setelah Rasulullah bangun rumah-rumahnya, rumah-rumah istrinya itu, Rasulullah pindah dari rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ke rumahnya. Mungkin setelah 3 bulan, 4 bulan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Al-muakhadha bil muhajirin wal ansar. Kemudian Rasulullah SAW, ini perbuat oleh Rasulullah SAW waktu dia sampai kota Madinah, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar. Karena muhajirin bawa datang dari kota Madinah, tidak kota Mekah, tidak membawa apa-apa. Mereka fuqara. Tidak ada lah bajunya tok. Hartanya, keluarganya semua di kota Mekah. Harus dipersaudarakan supaya tasuduhul mawaddah warahmah, supaya lingkungan itu lingkungan yakni cinta sama lain, al muhajirin cinta sama al ansari, wal ansari menyintai saudaranya al muhajiri. Tuma akhar Rasul SAW bainal muhajirin wal ansar wa dhalika fi dar Anas bin Malik, di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kanu 90 rajulan, 90 orang semuanya. Nisfu minal muhajirin wa nisfu minal ansar. Separuh dari orang-orang muhajirin dan separuh dari orang-orang al-ansar. Mereka tidak punya rumah al-muhajirin ini. Jadi harus mereka duduk di rumahnya satu salah satu dari orang-orang al-ansar. Orang-orang al-ansar itu menginginkan dengan hati mereka yang tulus untuk mereka itu duduk di rumah masing-masing ya. Akhu bainahum al-musawah, bahwa tidak ada bedanya antara al-ansari wal muhajiri. Wa annahum yatawarathuna ba'da al-maut duna dhawil arham. Dan mereka apabila mati, salah satu dari saudaranya al-muhajiri atau al-ansari mewariskan saudaranya. Tapi hal ini tuh kemudian nasakhahu. Setelah perang Badar, nasakhahu yang dihapus ini, peraturan ini. Dikembalikan kepada al-waris itu kepada keluarga, bukan kepada orang lain. Undurunah disebut wasifu milah. Yaqulak wa annahum yatawarathuna ba'da al-maut duna zawil arham. Pertama kali. Kemudian wadhalika ila annaz anzalallahu tabarak wa ta'ala ba'da badrin. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini setelah perang Badar. Yaqul Allah SWT wa ulil arhami ba'dhum awla bi ba'din. Dan orang-orang yang famili, yakni ulul arham ini lebih pantas mendapatkan warisan. Jadi dikembalikan sama Allah SWT semula warisan itu. Orang mati, ayah mati, anak-anaknya yang mendapatkan warisan dan istrinya dan keluarganya. Bukan saudara lain, yakni bukan dari saudara muslim dapat denda. Farajat tawarats ilal aqarib, kembali warisan itu kepada famili. Wa ma'na hadzal ikhwa, artinya al ikhwa ini, persaudaraan ini artinya antadzub asabiyatul jahiliyah, fanatik kepada kabilah di zaman jahiliyah dahulu itu hilang lenyap, supaya lenyap. Jadi dipersaudarakan antara saudara dari muhajiri kepada al-ansar itu. Fala hamiyya illa lil Islam, tidak ada pembelaan kecuali Islam. Tidak ada. Dahulu di zaman jahiliyah pembelaan itu kabilah. Kabilah batalan Quraisy membela kabilahnya. Banu Tamim ya gitu fanatik kepada wahkada dahulu. Sekarang tidak. Harus membela Islam. Lirafa' rayatillah, kalimatullah al-ulya, untuk mengangkat yaitu nama Allah tinggi-tinggi. Wa antasqut fawariq an-nasab wal-lawn wal-watan, jatuh yakni perbedaan antara nasab, oh ini nasabnya tinggi, ini rupanya ganteng, putih, wa ini atau negara, tidak ada. Yang penting Islam. Fal qadhiyah qadhiyah taqwa wattiba'. Al qadhiyah perkara ini perkara apa namanya? Yaitu taqwa, seorang punya taqwa kepada Allah SWT dan juga ittiba' kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Fanatik kepada negara, untuk berjuang ke negara lah. Kalau berjuang, misalnya umpamanya sekarang ya penjajah datang ke Indonesia, kalian membela untuk yaitu mengeluarkan orang-orang kafir dari negaramu. Itu artinya fisabilillah. Itu. Kalau li ajwal watan, saya berjuang untuk negaraku, itu tidak boleh dalam Islam. Al-autan hadza sudah tidak ada. Al-muslim akhul muslim, dimanapun dahulu orang Islam ini, bagaimanapun negara-negaranya, negara Islam negaranya, semuanya. Ila adin qarib, yani dengan dekat ini. Negara Syam itu dahulu satu. Tidak ada Suriah, ada Lebanon, ada Urdun. Nama tok, tapi tidak ada. Paspor itu tidak ada dulu. Orang mau hijrah ke kota dari Suriah ke Lebanon ke ini tidak pakai kartu penduduk, tidak pakai balangi paspor. Dahulu zaman ini, bukan zaman tahun 30-an. Seorang hijrah dari negara Syam ke Mesir itu masuk dengan gampang, dengan mudah. Tidak ada seperti sekarang, mesti ikhoma, mesti tidak ada dulu. Waktu datang perjanjian Sykes-Picot, waktu perang setelah selesai perang dunia kedua, dibagi-bagi kota Arab ini oleh negara-negara kafir. Oleh penjajah Perancis dan Inggris, itu dibagi-bagi. Walamma qadima Nabi SAW al-Madinah akha bain Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Rabi'ah. Waktu sampai ke kota Madinah, Rasulullah SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf al-Muhajiri al-Quraishi kepada seorang dari orang Al-Ansar, itu Sa'ad bin Rabi'ah. Wa Sa'ad bin Rabi'ah ini orang yang paling kaya di kota Madinah. Faqala Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Rabi'ah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarun nasib ansari malan, wahai saudaraku, aku yang paling kaya orang di antara orang-orang golongan Al-Ansar. Saya punya uang banyak, punya harta banyak, punya kebun-kebun banyak. Fa'aksi mali nisfain, saya akan bagi dua bagian. Hartaku ini aku akan bagi dua bagian. Bagian engkau, bagian untukku. Inti pilih yang pertama. Yang mana engkau yang kau inginkan. Wali imra'atan fanzur ajubuhuma ilaik. Saya punya dua istri. Lihatan mana yang kau cocok. Apabila kau menuding fulana, aku akan tolak dia. Setelah iddahnya sudah habis, kawinlah dia. Fasammiha li utalliqha. Sebutkan namanya, aku akan tolak dia. Dan aku akan kawinkan kepadamu setelah fa idza qadat iddatiha tazawwajha. Apabila sudah iddatnya sudah selesai, kawinlah dia. Faqala Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada saudaranya Sa'ad bin Rabi' ini, dahulu ashabi Rasulullah SAW, bukan kayak sekarang. Wallah enaknya duduk di rumahnya kaya raya, separuh harta yang dikenuh aku. Dia bukan begitu, ashabi Rasulullah SAW dahulu. Apa katanya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlika wa malik, didoakan. Mudah-mudahan Allah SWT berkati keluargamu dan hartamu. Aina suqukum? Fadalluhu ala suq Bani Qainuqa. Saya tanya, saya inginkan ya sahabat Rabbi, tolong tunjukkan kepadaku pasar. Ditunjukkan pasarnya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini salah satu dari golongan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Apa maksudnya? Saya mau pergi pasar, aku mau kerja. Aku tidak mau hartamu. Mau didoakan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati hartamu dan keluargamu. Terus disebut di sini, فَمَنْقَلَبَ إِلَّا وَمَعُ فَضْلٌ مِنْ إِقْطٍ وَسَمْنٍ. Dia pergi Sa'ad bin Abi Waqqas bin Abdurrahman bin Auf ini kerja. Datang al-masa, setelah matahari terbenam, dia datang ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'ah membawa samin. Al-aqat ini artinya susu yang sudah beku. Dulu mereka itu susu dibekukan. Susu yang sudah beku dan samin dibawa ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'ah. Thumma taba al-ghadu, dan besoknya begitu dia kerja. Thumma ja'a yawman wa bi athar sufra. Pada suatu hari dia mendatangi Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf ini membawa wajahnya ini ada kuning-kuning, yaitu dari za'faran, minyak wangi, yakni apa, supaya wangi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahyam ya Rasulullah?" Mahyam itu artinya apa yang terjadi wahai Abdurrahman? Kok mukamu cerah masyaallah ya, ini pakai baju tadi. Wangi bangunnya wangi. Mahyam. Mahyam ini kalimah Yamaniyah, kalimah orang Yaman suka apa namanya membawa omongan ini. Artinya bagaimana, kenapa kau, ada apa dari kepadamu itu ada apa? Yakni dia tanya Rasulullah, dilihat pakai pakaian anu, apa yang terjadi, yang terjadi wahai siapa namanya Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, qala tazawwajtu, qala aku kawin, sudah kawin aku ya Rasulullah. Qala kam subta ilaiha, berapa maharnya kau kasih perempuan itu? Qala nuwatun min dhahab, saya kasih nuwa. Nuwa itu bijinya kurma, itu namanya nuwa dari emas sebesar itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qalat al-ansar an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iqsim bainana wa bain ikhwanna an-nakhil. Dari Abu Hurairah, riwayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu, dikeluarkan oleh di Sahih Al-Bukhari mewujud ini, yakni sahih sabaz haditsun sahih. Dia mengatakan Abu Hurairah dari radhiyallahu taala qala, qalatil ansar, orang-orang Ansar mendatangi Rasulullah SAW. Oleh Nabi SAW, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, aqsim bainana wa bain ikhwanna an-nakhil, ya Rasulullah, kita orang ini punya pohon kurma banyak di kota Madinah. Ayo kita bagi separuh untuk orang Muhajirin, separuh untuk orang-orang Al-Ansar. Padahal semua itu untuk apa, miliknya orang-orang Al-Ansar. Faqala la, katanya Rasulullah SAW, jangan. Faqalu afatakfuna al-mauna, apa kalian mauna, apa kalian mau bekerja di tempat-tempat kurma atau pohon kurma kami, kemudian nanti hasilnya separuh-separuh. Wa nusyrikukum fi thamra. Qalu na'am, kalau ini sami'na wa ata'na, kalau ini benar, kita orang kalau kita orang yang kerja, al-muhajirin kerja,

0: Allah SWT berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sahabat Nabi yang paling baik dari sejarah dahulu sampai kita yaumul mahsyar itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang terbaik setelah al-anbiya wal rasul. Disebut di sini Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah SWT artinya di ayat ini bahwa orang-orang Ansar ini menginginkan mereka itu diterima dengan baik, menginginkan setiap orang muhajirin ini duduk di rumah mereka dan diberi segala yang mereka punya dengan hati yang tulus. Mereka tidak mempunyai sifat bukhul sama sekali. Tidak mempunyai sifat apa namanya kekir sama sekali kepada saudaranya. Disebut di sini wa ulaika humul muflihun, itulah ada orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang baik. Dipuji sama Allah SWT golongan Al-Ansar. Rasulullah SAW mengatakan la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafik. Tidaklah orang menyintai alamat tanda alamat al-iman hubbul ansar wa alamat an-nifaq bughdul ansar. Orang membenci orang al-ansar itu tanda dia itu orang yang jahat, orang yang tidak baik, orang munafik. Orang yang menyintai orang al-ansar adalah orang yang baik, orang la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafik. Seperti orang-orang Syiah yabghaduhum, benci sama orang Ansar al-Muhajirin, maka mereka itu munafiqun. Mereka munafiqun. Disebut di sini yang kedua, yang hal yang kedua, yadhhar lana kadzalik mawqif al-Muhajirin, dan juga sikapnya orang-orang Muhajirin. Bagaimana waktu ditawari oleh saudara-saudaranya orang-orang Al-Ansar itu, mereka tidak mau. Wa dzalika annahum lam yastaghillu tibat al-Ansar, tidak kebaikan orang Al-Ansar dibikin kesempatan dalam kesempitan, sama sekali tidak. Walidzalika lam yaqbal Abdurrahman bin Auf 'arad Sa'd bin Rabi'. Dari itu Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran saudaranya Sa'd bin Rabi'. Walam yaqbal muhajirun 'arad al-Ansar an yuqasimuhum nakhiluhum. Dan juga orang-orang Al-Ansar, orang-orang Muhajirin tidak mau waktu ditawari agar mereka itu mendapatkan separuh dari harta-harta orang Al-Ansar. Mereka tidak mau. Itu menunjukkan bahwa orang-orang ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat Nabi. Golongan Nabi yang terbaik, yang diciptakan oleh Allah SWT, kaumnya seorang nabi yang terbaik adalah kaumnya Rasulullah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tercantum dalam Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah SWT memuji mereka dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji ashabahu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'alni nuran fi qabri ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
3: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alimun khabir.
1: Ada seorang sahabat berkata, wahai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, jangan ngoyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang, sekecil apapun itu. Berusaha
2: sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan. Dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia enggak maksud. Fa'idha kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
3: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa, guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Barakallahu fiik, berkaitan dengan jual jasa, lalu kemudian terkadang customernya ketika memesan barang atau memesan jasa tadi kurang adab. Ya saya kurang tahu tadi jasanya seperti apa. Ya katakanlah orang itu misalkan desainer, lalu kemudian ada klien untuk didesainkan logo. Nah terkadang namanya pembeli itu ya banyak macam-macamnya, banyak keinginannya. Ketika ditanya keinginan seperti apa sudah dibuatkan, ternyata pengen dirubah, pengen direvisi dan lain sebagainya. Maka di sini sebagai penyedia layanan jasa tadi bisa memberikan aturan-aturan terlebih dahulu. Ini hanya sebagai contoh saja karena tadi tidak disebutkan. Contoh misalkan jasa desain, ya disampaikan jasa desain syaratnya seperti ini, revisi hanya satu atau dua kali, harus disebutkan secara detail. Atau kalau tadi kurang adab dalam artian negosiasinya, misalkan standarnya kita ngasih harga minimal 1 juta, kemudian ada yang nawar saya pesan tapi dengan harga 250, bagaimana? Ya sudah, kalau memang kita tidak menerima, ya bilang aja jazakallahu khairan. Nah, sudah bermuamalah, tapi kami tidak bisa memenuhi pesanan antum karena harganya masih terlalu rendah bagi kami. Nah, maka disampaikan dengan baik tadi ketika tidak menerimanya. Makanya di pertemuan sebelumnya disampaikan, Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan samhan, idha ba'a wa idha shtara wa idha qtada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang suka memudahkan, baik itu dalam membeli, dalam menjual, dalam membeli, ataupun ketika menagih utang. Jadi cukup bagi kita untuk berusaha maksimal dalam melayani customer atau pelanggan. Apabila pelanggannya itu tidak ya beradab, ya kita jangan balas dengan keburukan. Ya semoga nanti ada pelanggan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.

Baik, jadi apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi, ya, bahwa di sini ada semacam, bahkan boleh dikatakan sebuah kezaliman. Yaitu kezaliman dalam hal berkaitan dengan harta warisan. Ya. Karena hak seorang ahli waris itu tidak diberikan. Ya. Kalau mereka semua bersaudara itu sepakat untuk tidak memberikan harta itu kepada yang bertanya, maka mereka semua itu zalim, ya, dan mereka semua berdosa, ya. Jadi ini perbuatan yang mungkar, mengambil hak orang lain, ya, itu hak saudara mereka berdasarkan dalam hal berkaitan dengan warisan. Tinggal sikap kalau ibu yang bertanya tadi mengatakan tidak memaafkan, itu hak ibu, hak penanya, karena penanya yang terzalimi. Mereka semua mengambil hartanya, harta warisan, sementara beliau tidak diberikan harta warisannya. Nah, itu kembali pada diri kita. Kalau kita mau maafkan, silahkan maafkan. Tapi kalau tidak mau maafkan karena kita betul-betul dizalimi dan merasa terzalimi, itu hak kita, ya, untuk tidak memaafkan mereka. Nanti kapan tuntutannya? Ya di akhirat. Tuntutannya di akhirat kelak. Tidak diberikan di dunia ini, nanti dituntut di akhirat. Bayarannya di akhirat itu bukan lagi harta warisan. Dalam bentuk duit, dalam bentuk harta, tidak. Tetapi berupa amal kebaikan, amal soleh. Ya. Amal soleh mereka dipakai sebagai untuk membayar, ya, kezaliman mereka ketika di dunia kepada orang yang terzalimi. Ya. Jadi ini gambarannya demikian. Ya, kalau merasa ibu merasa dia terzalimi dan tidak maafkan, itu hak ibu untuk tidak memaafkan mereka. Dan ibu tuntut, kalau di dunia mereka berikan, alhamdulillah. Berarti di akhirat tidak ada tuntutan. Tetapi kalau di dunia mereka tidak memberikan dan ibu tetap tidak maafkan mereka, maka ini menjadi tuntutan di akhirat kelak. Ya, dan ibu akan dapat harta itu dalam bentuk amal soleh mereka di akhirat kelak. Ini jawabannya, wallahu taala a'lam.

0: Ya, jadi istrinya kakak ini ipar ya berarti ya, iparnya dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Iyakum wadukhul ala nisa. Ya, hati-hatilah kalian dari ketemu wanita yang bukan mahramnya, ya, wanita yang tidak halal baginya. Ya, istri bukan mahram tapi halal. Ya, wanita yang tidak halal baginya. Kemudian salah seorang apa namanya sahabiat ada yang bertanya, Ya Rasulullah, afara'aital hamwa, ya. Wahai Rasulullah, gimana pendapatmu tentang ipar? Ya. Jadi sahabiat ini tanya tentang ipar. Kenapa? Karena ipar ini memang agak apa ya, muamalahnya ini kayak saudara sendiri, ya. Istrinya kakak kita, ya. Atau bagi kaum muslimat suaminya, saudarinya dia, ya. Ini kan kayak karena mirip seolah-olah seperti saudaranya sendiri, kemudian sering datengin rumahnya, keluar masuk rumah, kan ipar seperti itu, ya, sering mengunjungi dan sebagainya, sehingga kadang sebagian kaum muslimin ini apa namanya terjatuh dalam kesalahan, ya, padahal ipar bukan mahram, ya, namun karena dekatnya hubungan mereka, ya, karena dia adalah pasangan saudarinya, ya, sehingga seolah-olah kayak ya akrab dan dekat. Nah, jadi sahabat ini tanya, ya Rasulullah, gimana kalau ipar, ya, gimana menurutmu ya Rasulullah? Maka beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamu al-maut, ipar adalah al-maut, kematian, alias sangat berbahaya sekali. Karena tadi, ya, ketika dia sering datang ke rumah, ya, kemudian akrab biasa, seolah-olah kayak saudaranya sendiri, ya, padahal tidak disadari itu bukan mahramnya. Dan tentu ketika syariat melarang dari sesuatu, pasti ada hikmahnya, ya. Jangan sampai terus ada apa namanya anggapan, oh aku insya Allah aman kok, ya, aku insya Allah imanku kuat, aman, nggak mungkin ada pikiran ke situ lah, ya. Syariat datang untuk seluruh manusia, nggak dibeda-bedakan, kamu imannya kuat, kamu imannya lemah, nggak dibeda-bedakan, ya. Ketika beliau bilang ipar adalah maut, maka hendaknya kita jauhi hal-hal seperti ini, ya. Jadi jangan sampai kemudian berduaan dengan ipar, wallahu a'lam, karena ipar bukan mahram.
1: Dalam hadis diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.
2: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafrah mu'minun mu'min in kariha minha khuluqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa'in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan.
4: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
5: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ini hikmah penciptaan manusia. Berarti kita hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan yang sangat mulia. Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id.
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpanjang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit.

dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan, lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."

0: Seolah-olah Said sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi, wahai Said? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Said menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar itu?" Said menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Said bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Said mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan empat hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Said sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu, wahai Said?' Said diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat." Umar berkata, "Aku pun berkata kepada mereka, 'Apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Said, 'Apa jawabanmu, wahai Said?' Said berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal.' Aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Said?' Said menjawab, 'Aku tidak mempunyai pelayan, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari.' Kemudian aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Said?' Said menjawab, 'Aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Lalu dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan." Saat itu Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1.000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya. Dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan." Said berkata kepadanya, "Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Istrinya balik bertanya, "Apa itu?" Said berkata, "Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu." Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?" Said menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Said tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda Fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim Fulan, berikanlah ini kepada keluarga Fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga Fulan. Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan."
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءه توشع بسيف وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati, you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Ingin berangkat ke Tanah Suci? Tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 081384x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Semenit manfaat.
1: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib, dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib, contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik, sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharoh, karena yang namanya sholat tidak sah, ya, kalau tidak didahului dengan toharoh. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan, dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib. Ya. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi. Ya. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umroh bagi orang yang belum mampu melakukannya. Ya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab. Ya. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
0: Semenit manfaat.
2: Ibadah di rumah banyak sekali. Ya, bukan kita dianjurkan sholat sunnah untuk laki-laki itu di rumah. Ya. Sholat sunnah untuk laki-laki di rumah. Kecuali kita imam safar. Kalau safar, boleh meninggalkan sholat sunnah. Dan itu dihukumi kita sholat sunnah. Tapi di rumah diupayakan kita sholat sunnah di rumah. Ya, supaya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnah, sholat sunnah qabliyah, atau sholat sunnah ba'diyah, atau yaitu sholat sunnah, yaitu ketika telah fajar menyingsing, atau sholat tahajud, ya, kecuali sholat tarawih itu dianjurkan yaitu di masjid, tapi sholat tahajud bangun kita malam, fatahajjat bihi nafilatallah. Inilah rumah-rumah yang bermanfaat. Sekalipun rumah itu sederhana, tapi terisi dengan amal-amal yang baik. Nah, inilah kaum muslimin perlu kita memanfaatkan rumah ini, bukan hanya sekedar dihiasi, dicat, atau dibersihkan. Tapi bagaimana kita manfaatkan untuk ibadah. Karena kita meninggal dunia, yang kita bawa itu adalah amal ibadah.
0: Semenit manfaat.
3: Kalau mengadakan acara bulan ini dan itu, nanti terjadi ini dan itu. Tatayur. Takut pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. La syar'an wala qadaran. Secara syar'i tidak menetapkan itu bisa menyebabkan ini dan itu. Secara qadari juga tidak berpengaruh. Sebagaimana pada hari yang lainnya ada yang masalah. Pada bulan ini ada yang masalah. Sebaliknya bulan ini ada yang baik, bulan itu ada yang baik. Karena nomor itu tidak bisa berbuat, tidak bisa kehendak, tidak punya kehendak, dan tidak mempengaruhi nasib. Hari juga demikian, bulan, mereka tidak bisa berbuat. Semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari yang dikhawatirkan banyak orang berikan nikmat, begitu pula pada hari yang dianggap itu hari yang lebih baik, ada juga orang dapat ujian. Karena hari tidak bisa berbuat. Pencipta hari, pencipta bulan, pencipta para makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya.
0: Faedah kajian. Kita ditakdirkan futur.
4: Ingat, takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Seperti orang katanya jodoh itu sudah ditakdirkan, Ustaz. Iya, kenapa Ana bercerai, Ustaz? Iya, karena jodohmu sampai sana. Selesai. Berarti ada takdir jodoh yang lainnya mungkin. Makanya siapa yang pernah menjanda 4 kali? Kasih hadiah. Iya, mungkin kan jemaah jodohnya enggak selesai, ya, terus ganti jodoh. Ganti. Ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara tadi bagaimana ketika orang terkena futur. Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak, Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah. Gitu loh. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan, engkau punya anak apa enggak? Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba engkau tanya, kenapa aku futur? Di bulan Sya'ban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok enggak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Quranku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat ana buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu menghadap ke kiblat, kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor pakai busi jemaah. Dulu ingat ya, nah dulu pakai motor yang pakai busi, kalau sudah di starter enggak mau, apa yang kita lakukan? Copot businya, gosok dulu, diamplas, nah itu. Jantung kita ini perlu dibersihkan. Karena penggerak seluruh tubuh kita itu jantung. Kalau jantungnya tersumbat, ada sumbatan-sumbatan, kita nggak bisa kita bergerak dengan bagus. Maka bersihkan, cara membersihkannya dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya. Bawa ke tempat kerja. Sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa enggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini tolong disita HP-nya. Rasakan, betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung jemaah ini, itu. Akhirnya mereka mulai membuat kegiatan. Kegiatan sendiri. Bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada olahraga, macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Maka kalau ini yang menyebabkan futur, maka tinggalkan. Tinggalkan. Sementara, bulan Syaban aku enggak pakai handphone. Mungkin. Kayaknya berat. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang alat ini. Sehingga kita tahu. Bahwasanya kita itu lemah, bisikan-bisikan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat itu banyak sekali. Baik, itu yang perlu dilakukan, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikirnya, karena itu termasuk asupan untuk jantung kita supaya menjadi kuat kembali. Dan ketika engkau sedang futur, cukup yang wajib-wajib dulu. Karena yang sunnah-sunnah tadi berat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. maka cukupkan dengan yang wajib, tapi usahakan yang wajib disempurnakan.
5: Al-Iman TV.
0: Faedah kajian.
6: Fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama. Begitu mudah seorang mendapatkan informasi dan sebuah artikel, ya, tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat. Karena kita bisa berbagi kebaikan. Ya. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Hukum yang kita ingin ketahui. Nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain, adalah hal yang perlu diwaspadai. Karena seperti ya, pisau yang bermata dua. Dia bisa menjadi, ya, mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra, ya, selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga ya sikap yang dimiliki dalam bila informasi yang disampaikan, ya. Informasi yang disampaikan, bila bicara masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya. Ya. Terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya. Nggak bisa direkayasa, nggak bisa main akal-akalan saja. Ada dalilnya. Ya. Harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul, kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui. Jika dia menukil perkataan yang benar dari para salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana ya kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya, merasa yakin. Ya, yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran, qala fulan, ya, apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya, referensinya di mana, enggak ada dalilnya, maka ini yang harus diwaspadai. Maka, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan, agama ini, ilmu ini agama kita. Maka perhatikan, harus selektif. Maka bagi yang pemula dalam belajar, ya bacalah yang pemahaman atau artikel yang jelas, kitab-kitab yang jelas pemahamannya. Ya. Jangan disibukkan dengan membaca subuhat-subuhat. Anak-anak muda zaman sekarang ini ya suka mengomentari dengan berbagai media, tapi dia tidak belajar, tidak memahami prinsip yang benar, akidah yang benar. Sehingga maksudnya ingin membantah, menyingkap sebuah sumalah, dia terkontaminasi dengan mendengar dan membaca artikel-artikel demikian itu. Maka, bagi mereka yang pemula, hendaklah selektif, bertanya. Alhamdulillah, banyak media bisa dengan untuk bertanya, bagaimana pemahaman ini, ya, sebelum disebarkan, sebelum di-share ke sana-sini, sebelum ya, ditanya. Ya, jika seandainya ada memberikan, oh tidak ada masalah, ada dalilnya, maka silakan dibaca. Begitu. Jadi intinya harus sangat selektif. Dan ini agama. Ya, jangan sampai kita ya, serampangan mencari agama atau tidak jelas sumbernya, referensinya, cukup dengan mengatakan qalan nabi, hadis nabi, udah kita langsung percaya. Tidak jelas mana sumbernya, riwayat Bukhari kah, Muslim kah, ya Abu Daud kah, dan enggak jelas sumbernya. Ya, ternyata hanya kepalsuan. Ya, banyak sekarang ini hadis-hadis yang palsu, pemikirannya menyimpang. Nah, disebarkan. Tapi tidak ada sumbernya. Nah, oleh karena itu, selektiflah dalam beragama. Ya, ini bagian dari ya, prinsip yang harus dijadikan landasan di dalam beragama. Nah,

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Aliman TV dan juga pendengar radio suara Aliman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam tahsin Al-Quran ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Aliman TV dan juga pendengar radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, kemudahan, dan petunjuk untuk mempelajari Al-Quran ini. Baik itu dengan kita mempelajari bacaan yang baik dan benar, atau kita mempelajari makna tafsir dari ayat yang ada dalam Al-Quran ini. Mengapa hal ini menjadi suatu nikmat yang besar? Dikarenakan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Dan Al-Qur'an ini pula merupakan kitab yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Qur'an dengan kitabun mubarakun, kitab yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Maka apabila kita menginginkan keberkahan pada hidup kita, pada segala urusan kita, maka hendaknya kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Di antara caranya dengan kita memulai hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Maka insya Allah apabila kita memulai hari kita dengan membaca Al-Quran, semua urusan kita pada hari tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Baik para pemirsa Aliman TV dan juga pendengar radio suara Aliman, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat di juz 30 yang terdiri dari 11 ayat ya. Dan surat ini termasuk surat-surat pendek yang juga cukup sering dibaca oleh kita, misalnya ketika sholat atau para imam yang ada di masjid. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana bacaan yang baik dan benar pada surat Al-Qari'ah ini. Surat Al-Qari'ah ini secara umum menggambarkan terkait hari kiamat. Maka dinamakan juga sebagai Al-Qari'ah. Ini merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Mengapa nama dari hari kiamat itu banyak? Hal ini menunjukkan bahwa agungnya atau besarnya hari tersebut. Maka kalau kita bahas sedikit, Al-Qari'ah di sini berasal dari kata kerja atau fi'il qara'ah yaqra'u, ya. Artinya mengetuk. Apa korelasinya? Kenapa dinamakan surat Al-Qari'ah ini sebagai Al-Qari'ah? Ini li'annaha taqra'u al-qulub. Karena kejadian hari kiamat itu ibarat mengetuk atau menggetarkan hati seorang, saking ngerinya atau saking dahsyatnya peristiwa yang ada pada hari kiamat tersebut. Jadi surat ini dinamakan dengan Al-Qari'ah, dikarenakan peristiwa hari kiamat itu adalah peristiwa yang bisa mengguncang, mengetuk hati orang-orang yang menyaksikannya. Baik, para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, sebelum kami menjelaskan hal-hal penting yang ada pada surat Al-Qari'ah ini, khususnya terkait bacaan di surat Al-Qari'ah ini, maka kami akan terlebih dahulu mencontohkan bacaan dari surat Al-Qari'ah ini. Maka bisa disimak bagi para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, bisa dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya untuk menyimak bacaan kami dan juga hal-hal penting lainnya yang ada pada surat Al-Qari'ah ini.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
3: Baik, para pemirsa Liman TV dan juga pendengar suara radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, kita akan membahas beberapa poin penting terkait bacaan di surat Al-Qari'ah ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di sini kita bertemu dengan alif lam, ya. Yaitu pada huruf lam yang sukun atau yang biasa disebut di sini dengan hukum alif lam qamariyah. Mengapa demikian? Dikarenakan huruf lamnya di sini dibaca dengan jelas, ya. Artinya dia diizharkan, tidak diidghamkan. Jadi huruf lamnya tetap dibaca sukun, contoh al-qa, tidak dileburkan atau tidak diidghamkan kepada huruf qaf. Maka di sini dihukumi sebagai alif lam qamariyah. Hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca alif lam qamariyah ini adalah dengan kita menjaga alif yang terbaca dengan tipis. Ya, jadi jangan sampai alifnya terbaca dengan tebal. Contohnya al-qari'ah, al, nah ini kurang tepat. Yang tepat kita membaca alif dan lamnya di sana dengan tipis. Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Seperti itu. Yang selanjutnya, masih di ayat yang pertama, kita juga di sini bertemu dengan huruf Qaf. Ya, huruf Qaf, maka kita perlu menjelaskan pengucapannya. Artinya di sini, jangan sampai huruf Qaf yang kita ucapkan itu tertukar dengan pengucapan huruf Kaf. Misalnya, Al-Qari'ah, Al-Qa. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah dengan kita membaca huruf qaf ini dengan tebal, sehingga dia tidak serupa atau tidak sama dengan pengucapan dari huruf kaf. Contohnya, al-qari'ah, qa-qi-u. Ya, jadi, diucapkan dengan lebih tebal dibanding huruf kaf. Dan masih pada ayat yang pertama, kita perhatikan pula para pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman. Di akhir ayat ini, atau ayat ini kita perhatikan diakhiri dengan huruf ta' marbutah, ya. Huruf ta' yang tertutup. Maka apabila kita berhenti pada sebuah kata yang berakhiran dengan huruf ta' marbutah, maka akan kita ubah bacaannya menjadi bacaan dari huruf ha. Contoh, al-qari'ah. Ah, jadi bukan at, tapi ah. Al-Qari'ah. Seperti itu. Maka apabila suaranya telah diubah menjadi suara huruf H, kita pun mesti menyempurnakan sifat yang ada pada huruf H tersebut. Yaitu diantaranya sifat hames, mengalirnya udara, dan sifat rokhawah, mengalirnya suara. Jadi kedua hal ini kita kumpulkan pada bacaan huruf H yang sukun atau tak merebutoh yang disukunkan tersebut. Contohnya, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Ya, terdengar dengan jelas aliran suara dan udara dari tak marbutoh tersebut. Pada ayat yang kedua juga sama, ya, kita perhatikan pula di alif lam, di huruf qaf, dan juga di akhir ayat. Kita baca alif lamnya dengan tipis, kita baca qafnya dengan tebal, dan juga jangan lupa kita menyempurnakan tak marbutoh yang ada di akhir ayat dengan apa? Dengan kita memberikan sifat pada huruf ha tersebut, yaitu adanya suara yang mengalir dan juga adanya udara yang mengalir, sifat hamas dan juga sifat rokhawah yang dimiliki oleh huruf ha tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Di sini kita bertemu dengan hukum mad jaiz al munfasil. Apa itu mad jaiz al munfasil? Yaitu bertemunya mad tabii. Ya, mad tabii dari mana? Yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Bertemunya mad tabii dengan huruf hamzah pada dua kata yang berbeda. Jadi ma itu sendiri, adroka itu sendiri. Maka dihukumi sebagai mad jaiz al-munfasil, terpisah antara mad tabii dan hamzahnya. Jadi mad tabii-nya ada di kata pertama, hamzahnya ada di awal kata setelahnya. Maka di sini dihukumi sebagai mad jaiz al-munfasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Contohnya, وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ, seperti itu. Dan kita perhatikan pula para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini, huruf dal merupakan huruf-huruf juga yang disifati dengan sifat qalqalah. Namun kita perhatikan, karena letaknya di pertengahan ayat, sehingga dia dibaca sebagai qalqalah atau dihukumi sebagai qalqalah sughra. Sehingga suara pantulannya itu tidak perlu memutus bacaan suara atau tidak perlu memutus bacaan Al-Quran kita atau suara bacaan kita. Contohnya, وَمَا أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ, bukan أَدْرَاكَ. Jadi tidak perlu ada suara yang terputus. Namun kita baca pantulannya dengan tetap mengalirkan suara dari bacaan Al-Quran kita. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, para pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Surah Al-Iman. Itu pada ayat yang keempat. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, pada huruf Sin. Lalu huruf Shin. Dan huruf Tha. Terkadang kita mendapati ada seseorang yang membaca ketiga huruf ini, namun disayangkannya membacanya masih tertukar. Jadi yang Shin dibaca Sin misalnya, atau yang Shin dibaca Tha, dan yang lain sebagainya. Maka kita harus perhatikan di sini bahwasanya ketiga huruf ini berbeda. Yang pertama kita mulai dari huruf Sin, ya. Huruf Sin ini diucapkan dari mana? Yaitu ujung lidah kita sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Jadi posisi lidah itu ada di belakang gigi seri bagian bawah. Ini untuk pengucapan huruf Sin. Yang selanjutnya adalah huruf Shin. Di mana diucapkannya? Yaitu dengan kita mengangkat tengah lidah. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini lidah, tengahnya kita naikkan ke atas, bertemu juga dengan langit-langit tengah bagian atas. Ini tempat keluarnya atau tempat pengucapannya huruf Shin. Dan yang terakhir adalah huruf Tha. Huruf Tha keluar dengan apa? Dengan mempertemukan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri bagian atas. Contohnya Tha, ya, Tha, seperti itu. Nah, kenapa saya tekankan pada hal ini? Dikarenakan sebagian dari huruf-huruf di sini itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Contoh yang ada mungkin, atau yang ada kesamaannya, itu mungkin hanya huruf Sin saja. misalnya dengan huruf S dalam bahasa Indonesia. Namun untuk huruf Shin, huruf Tha, maka tidak ada persamaannya dalam bahasa Indonesia. Sehingga biasanya, seseorang apabila sulit mengucapkannya, akan terbawa kepada suara dari huruf Sin. Kenapa? Karena huruf Sin tadi punya persamaan di bahasa Indonesia. Sehingga kesalahan yang terjadi adalah biasanya mengubah huruf Shin atau huruf Tha itu ke huruf Sin yang ada persamaannya dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu kami tekankan di sini bahwasanya apa? Ketiga huruf ini pengucapannya berbeda karena makhrajnya atau tempat keluarnya pun berbeda. Kami contohkan
4: Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus.
3: Seperti itu. Sekali lagi. Jadi masing-masing jelas. Ada su, shi, dan al-mabthus. Ya. Ketiganya berbeda. Saya contohkan sekali lagi.
4: Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus.
3: Seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-5. Yang pertama adalah, kita perhatikan pada kata al-ihni. Nah, di sana ada pertemuan antara huruf ain dan huruf ha. Nah, ini juga cukup sulit, kenapa? Karena dua-duanya sama-sama huruf tenggorokan. Untuk huruf ain, dia dari tenggorokan bagian tengah, adapun untuk huruf ha, dia keluar dari tenggorokan bagian bawah. Sehingga secara pengucapan berbeda. Namun tepatnya masih berdekatan. Sehingga kadang seorang itu mungkin agak berat atau agak sulit dalam mengucapkan kedua huruf ini atau kalimat ini secara sempurna. Contohnya, kal'ihni. Jadi ainnya sempurna, ha-nya pun sempurna. Kal'ihni. Kal'ihni. Terkadang kita temui seorang yang mungkin membaca ainnya seperti hamzah, misalnya kal'ihni, kal'ihni, ini kurang tepat. Yang tepat adalah dengan kita tetap menjelaskan ainnya, lalu kita masuk ke huruf ha sambil mengalirkan suaranya. Contoh kal'ihni, kal'ihni, seperti itu. Dan yang selanjutnya masih di ayat yang kelima, kita perhatikan pula di akhir ayat. Ada kata al-manfush. Nah, maka ayat ini diakhiri dengan huruf shin. Ingat, huruf shin bukan huruf sin atau huruf tha. Maka kita sempurnakan pula pengucapannya huruf shin tersebut, yaitu dengan apa? Dengan kita mengucapkannya dari tengah lidah yang diangkat ke langit-langit atas bagian tengah. Contohnya,
4: al-manfush.
3: Ya. Al-mafush. Jadi bukan mafus, bukan juga mafus. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat
4: al-mafush.
3: Seperti itu. Dan kesalahan umum pula yang mungkin sering terjadi ketika pengucapan huruf shin ini, yaitu biasanya ada sebagian orang yang mengucapkan huruf shin ini dengan memonyongkan kedua bibir. Nah, ini tentunya kurang tepat ya, karena kaidahnya apa? Sebuah huruf itu tidak dimonyongkan apabila, kecuali apabila dia berharokat dhammah. Maka huruf shin ini diucapkan tidak perlu sambil memonyongkan bibir kita. Contohnya misalnya yang sering terjadi, seorang membaca seperti ini. Asya, asya. Ini kurang tepat, tidak boleh dimonyongkan. Cukup dari lidah bagian tengah saja yang diangkat ke langit-langit bagian atas. Ya. Dan huruf shin ini pula punya sifat khusus, yaitu sifat tafasyi. Apa maknanya? Banyaknya udara yang melebur dalam mulut kita. Contoh, al-mafush. Ya, udaranya banyak gitu. Udaranya terkumpul dalam mulut kita. Nah, hal ini juga yang menjadi kekhususan dari huruf shin, maka kita harus menyempurnakan sifat tersebut. Ini karena kan kaidahnya sifatul huruf, ya sifat yang dimiliki oleh huruf itu akan terasa jelas dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila hurufnya bertasydid. Yang kedua, apabila hurufnya sukun. Pada dua keadaan ini, sifatul huruf itu akan terdengar lebih jelas atau sempurna. Baik, para pemirsa Aliman TV dan juga pendengar Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Pada firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Yang pertama, kita bertemu dengan hukum gunnah yang terjadi pada huruf mim bertasydid di sini, maka kita sempurnakan gunnahnya, jangan terburu-buru dalam membacanya. Contoh, فَأَمَّا فَأَمَّا. Nah, jangan fa'amma, fa'amma, tapi fa'amma, fa'amma. Kita sempurnakan gunahnya, jangan terburu-buru. Yang selanjutnya, kita juga ketemu sama ikhfa. Pada potongan ayat, man thakulat, man thakulat. Maka kita tahan pula dengan kadar kurang lebih 2 harakat. Kita samarkan suaranya. Dan kita perhatikan di sini, huruf tha ialah huruf tipis. Maka dari itu kesimpulannya, samaran suaranya pun akan terbaca dengan tipis. Dikarenakan huruf tha ini huruf-huruf atau di antara huruf-huruf yang terbaca dengan tipis. Jadi bukan meong thakulat, bukan meong, tapi mensakulat, mensakulat. Kita baca dengan tipis. Yang selanjutnya, kita bertemu dengan huruf tha yang sukun. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara sifat yang dimiliki huruf ta, yaitu dia memiliki sifat hames. Adanya udara yang kita alirkan ketika kita membaca huruf ta ini, terlebih khusus apabila dia sukun atau bertasydid. Namun bersamaan dengan hal itu, huruf ta ini juga memiliki sifat syiddah. Artinya suara yang tertahan. Suara yang langsung terhenti apabila kita membaca huruf ta ini dalam keadaan sukun. Maka bagaimana kita mengkolerasikan di antara kedua sifat ini? Maka caranya adalah yang pertama dengan kita baca.

seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah di sini kita bertemu dengan huruf ra yang dibaca dengan tebal. Kenapa di sini saya beri perhatian khusus? Karena biasanya seorang terkecoh dengan apa? Dengan kasroh yang ada pada huruf sebelum huruf ra. Kita perhatikan di sini bahwa fi isyatir radiyah. Di sana ada huruf kasroh. Namun kita ingat kembali kaidahnya bahwasanya huruf ra ini mengikuti huruf sebelumnya apabila dia sukun. Apabila huruf ra-nya punya harokat sendiri, maka patokan tebal tipisnya ya harokat yang ada pada huruf ra, bukan pada huruf sebelumnya. Beda cerita kalau huruf ra-nya sukun, maka yang menjadi patokan apakah dia tipis atau tebal ya huruf sebelumnya. Tapi di sini kasusnya huruf ra-nya punya harokat sendiri yaitu fathah. Maka huruf ra di sini baca tebal dikarenakan fathah yang ada atau yang dimiliki oleh huruf ra tersebut. Contohnya, bahwa fi 'isyatir radiyah, 'isyatir ra, ya, tetap kita baca dengan tebal. Dan yang kedua, kita perhatikan pula di sini karena huruf ra-nya bertasydid, kita baca juga dengan nabr dengan adanya tekanan yang terasa atau yang jelas ketika kita membaca huruf ra tersebut. Masih pada ayat yang ke-7, kita perhatikan pula di sini kita bertemu dengan huruf dhad, ya, huruf dhad. Huruf dhad sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan pertemuan sebelumnya bahwa huruf dhad ini di antara huruf yang paling sulit kita ucapkan. Tidak hanya bagi kita orang-orang ajam ya, orang-orang asing non-Arab, tapi bagi orang-orang Arab sendiri pun huruf dhad ini memiliki suatu kesulitan tersendiri. Makanya kalau kita lihat beberapa referensi dikatakan bahwasanya bahasa Arabnya adalah apa? Lughatul dhad, bahasa huruf dhad. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, seolah-olah menggambarkan kalau orang sudah menguasai huruf dhad ya ibarat dia menguasai bahasa Arab dikarenakan sulitnya pengucapan huruf dhad secara benar ini. Maka kita perhatikan di sini huruf dhad poin terpentingnya adalah yang pertama kita memahami makhrajnya. Di mana makhrajnya? Yaitu tepi lidah. Ya, tepi lidah. Jadi lidah bagian tepi. Tepi itu bagian samping ya, bagian pinggir diangkat ke atas ke gigi geraham. Jadi tepi lidah, pinggir lidah itu diangkat ke atas ketemu sama gigi geraham. Boleh sebelah kiri seperti ini atau sebelah kanan atau dua-duanya boleh. Jadi kanan kiri lidah pinggirnya dinaikkan ke atas ketemu sama gigi geraham. Namun tentunya ini lebih sulit ya. Jadi biasanya kita milih yang lebih mudah saja. Boleh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Contohnya eldo, eldui, eldu ya, seperti itu. Maka dalam ayat ini kita juga jelaskan bacaan dari huruf dot tersebut. Contohnya bahwa fi 'isyatir radiyah, radiyah. Jadi bukan radiyah, bukan radi, bukan dengan huruf dal tapi dengan huruf dhad. Bahwa fi 'isyatir radiyah seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-8. Yang pertama, kita juga ketemu guna di sini. Wa amman, wa amman. Maka kita sempurnakan gunahnya dibaca dengan dua harokat. Yang selanjutnya, kita ketemu dengan hukum ilhar, yang dimana ada nun sukun menghadapi huruf kho. Maka kita baca dengan jelas, tanpa adanya pantulan suara dari huruf nun. Contoh, wa amman khaffat, bukan man, bukan man, tapi man khaffat. Cukup dibaca dengan jelas huruf nun yang sukun tersebut. Yang selanjutnya, masih di ayat yang ke-8, kita perhatikan pula, yaitu pada huruf ta, ya, huruf ta di sana, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwasanya dia memiliki dua sifat, ya, yang mungkin dibilang cukup menonjol dalam bacaannya, yaitu sifat syiddah dan sifat hamas. Maka kita dahulukan syiddahnya, baru yang kedua kita baca sifat hamasnya. Contohnya khaffat, ya khaffat. Jadi syiddah terlebih dahulu, adanya suara yang tertahan, baru kita sempurnakan dengan mengalirnya nafas yang dimiliki oleh sifat hamas. Baik para pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman, kita lanjutkan pada ayat yang ke-9.
Fa ummuhu hawiyah.

0: Yang pertama, di sini kita juga bertemu dengan mim yang bertasydid yang dihukumi dengan hukum gunnah. Maka jangan lupa setiap ada gunnah kita baca dengan dua harokat. Fa ummuhu hawiyah. Dan yang selanjutnya masih di ayat yang ke-9 kita bertemu dengan dua huruf ha ya, dan dua-duanya sama-sama dibaca panjang. Ha yang pertama dhammah, ha yang kedua fathah, dan dua-duanya memiliki mat, memiliki panjang yang dibaca dengan dua harokat. Maka kita sempurnakan pengucapan keduanya. Contohnya, fa ummuhu hawiyah. Yaitu jangan sampai kita mengucapkan kedua huruf H ini dari suara yang masuk ke hidung. Kemudian kita sempurnakan pengucapannya dengan apa? Yaitu dengan maksimalkan suara yang keluar itu benar-benar dari mulut. Contoh, fa ummuhu hawiyah. Bukan fa ummuhu ha. Hati-hati jangan masuk ke hidung, tapi harus sempurna keluar dari tenggorokan bagian bawah. Yang selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-10. Di sini pada kata wa ma adraka, ya kita ketemu lagi dengan hukum majaiz al munfasil. Yang maknanya apa? Itu adanya mad tabii yang bertemu dengan hamzah pada kalimat atau pada kata yang berbeda. Jadi mad tabii-nya pada kata pertama, hamzahnya ada di kata yang kedua. Wa ma adraka. Jangan terburu-buru, kita baca terlebih dahulu 4 sampai 5 harokat dalam riwayat Hafiz An Asim dari jalur Syatibiyah yang kita baca saat ini. Dan di akhir ayat kita juga perhatikan wa ma adraka ma hiyah. Nah, huruf H jangan lupa kita baca dengan sifatnya yang sempurna, yaitu ada sifat hamas dan juga ada sifat rokhawah, dua aspek yang mengalir yaitu suaranya maupun udaranya. Dan pada ayat yang terakhir, para pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Suara Liman dimanapun Anda berada, kita perhatikan yang pertama pada huruf ro ya. Huruf ro di sini kita baca dengan tebal karena dia dhammah, dan juga kita perhatikan dia memiliki hukum apa? Hukum izhar, dikarenakan adanya tanwin bertemu dengan huruf ha. Yang huruf ha ini merupakan salah satu di antara huruf-huruf dari hukum izhar halqi. Maka dua hal yang kita perhatikan ketika membaca huruf ro ini, yaitu yang pertama kita tebalkan ro-nya, yang kedua kita jelaskan tanwinnya. Contoh, narun hamiyah, bukan narun, nah, bukan narun ha. Jadi jangan kita pantulkan, tapi kita sempurnakan bacaannya dengan menjelaskan bacaan tanwin pada huruf ro tersebut. Narun hamiyah. Dan yang terakhir, di sini ada huruf H ya. Kita sempurnakan pengucapannya dari tenggorokan bagian tengah. Karena kami mendapati beberapa orang yang mungkin membaca tertukar. Sehingga contohnya, narun hamiyah. Nah ini kurang tepat. Yang tepat adalah dengan kita membaca sempurna dengan huruf H yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Baik, kami contohkan. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Baik, ini adalah beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama ketika kita membaca surat Al-Qari'ah ini. Insya Allah sisa waktu yang ada kita akan gunakan sebagai sesi interaktif. Maka kami kembalikan kepada MC.
1: Soalnya, alhamdulillah kita telah mendengarkan serta menyimak penjelasan Ustaz Muhammad Naufal Wisa terkait bagaimana sih membaca bacaan dari surat Al-Qariah dengan benar ini. Dan alhamdulillah sudah beliau praktekkan dan sudah beliau jelaskan dari hukum-hukum yang ada di surat ini. Dan kita beranjak ke sesi yang kedua bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari surat Al-Qariah ini yang nantinya langsung dikoreksi oleh guru kita Ustaz Muhammad Naufal Wisa. Bisa langsung saja nih di 0873 kali 04 kali 846 dan insya Allah kita masih mempunyai waktu sekitar 20 menit. Dan namanya ada penelpon yang telah masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Hanum di Jakarta.
1: Masya Allah. Silakan Ibu Hanum di Jakarta. Insya Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mafush fa amma thakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Hanung ya di Jakarta. Alhamdulillah secara umum sudah baik. Ada beberapa catatan mungkin sedikit dari kami, Ibu. Yang pertama, bisa diperhatikan pada ayat yang kedua, itu pada Mal-Qari'ah. Tadi yang kami simak, bacaan dari Ibu Hanung, itu huruf mimnya agak sedikit dipanjangkan. Contohnya, Mal-Qari'ah. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah langsung kita masuk ke alif lam yang sukun tersebut tanpa memanjangkan huruf mimnya. Contoh, mal-qari'ah, bukan mal, bukan mal, tapi mal-qari'ah, seperti itu. Dan yang selanjutnya, Ibu, kita perhatikan tadi untuk ta' marbutoh, jangan lupa ketika dia sukun ada di akhir ayat, maka akan ada suara dan udara yang mengalir dengan jelas. Contohnya, mal-qari'ah, mal-qari'ah, seperti itu. Tadi yang kami simak, masih belum terdengar dengan jelas, Ibu, ya, untuk aliran suara dan udara dari ta' marbutoh tersebut. Yang selanjutnya, pada ayat yang keempat, bisa diperhatikan, Ibu, pada kata yauma yakunun nas. Pada kata yauma, maka kita membaca huruf waw di sana dengan tipis dan mengalir. Jadi bukan yauma, bukan yauma, tapi yauma, yauma, lembut, tipis, mengalir. Karena kan dihukumi dengan hukum apa di sini? Hukum lin, yaitu apabila ada waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka dibaca dengan lembut, tidak perlu ditekan atau tidak perlu ditebalkan. Yang selanjutnya, Ibu, kita perhatikan pada huruf kaf dan huruf ta. Misalnya huruf kaf yang ada di ayat yang keempat, kal farashil mabthuth, dan juga huruf ta yang ada di awal ayat kelima, watakunu misalnya. Kita perhatikan bahwasanya kedua huruf ini memiliki harokat, ya, artinya kedua huruf ini tidak sukun. Maka apabila huruf tersebut tidak sukun, sifatnya tidak terlalu terdengar kuat, ya. Tadi yang Ibu baca sifatnya terlalu kuat, contohnya kal farashi. Nah, ini kurang tepat. Bukan ka, tapi ka biasa. Hamasnya akan berada sangat sedikit sekali, karena dia tidak pada kondisi sukun. Begitu pula pada huruf ta. Jadi bukan wata, wata, tidak. Tapi wata, wata, biasa. Hamasnya hanya sangat sedikit, dikarenakan posisi dia tidak sukun. Dan kembali tadi kaidahnya, itu suatu sifat yang melekat pada huruf itu akan terdengar dengan kuat atau terdengar dengan jelas, itu apabila hurufnya sukun atau bertasydid. Maka apabila hurufnya tidak sukun, tidak bertasydid, maka tidak perlu dikuatkan sifatnya, seperti itu. Tetap ada, namun sedikit, tidak terlalu sampai jelas atau tidak terlalu tidak terlalu kuat seperti yang Ibu baca tadi. Dan yang terakhir, Ibu, di ayat yang ke-8 kita perhatikan, wa amma man khaffat mawazinuh. Tadi yang kami simak, Ibu ada sedikit memantulkan huruf nunnya. Contoh, wa amma man khaffat. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah dengan kita membaca huruf nunnya, cukup dengan izhar, menjelaskan saja nun yang sukun, tanpa memantulkan suaranya. Contohnya, wa amma man khaffat mawazinuh. Baik, seperti itu untuk Ibu Halung di Jakarta. Semoga bisa lebih semangat dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiha. Kami kembalikan kepada Mas Andika.
2: Insyaallah kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Hanung, dan nampaknya sudah ada penelpon kembali yang telah masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa ini?
3: Saya Taki.
2: Masya Allah, adik Taki.
3: Taki, pakai N.
2: Taki, Masya Allah. Silakan adik Taki.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: Baik, terima kasih Dek Takin di Yogyakarta ya. Semoga bisa terus semangat dan bisa disimak koreksinya setelah ini. Baik, Alhamdulillah untuk Adik Takin di Yogyakarta, Insya Allah bacaannya sudah sangat baik ya. Alhamdulillah, mungkin hanya sedikit saja catatan dari kami. Khususnya hal ini yang berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ya. Yang pertama tadi mungkin sedikit pada basmalah Adik Takin ya. Pada ha yang sukun, maka jelaskan udara dan suara yang mengalir. Jadi jangan terburu-buru membaca huruf ha yang sukun. Contohnya Bismillahirrahmani. Nah, ada yang dialirkan terlebih dahulu. Jangan langsung berpindah ke huruf setelahnya sebelum kita mengalirkan suara dan udara dari huruf ha tersebut. Yang selanjutnya, Dek Takin bisa diperhatikan pada akhir ayat yang kelima. Di sana kita ketemu dengan huruf shin. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dia yakin bahwasanya huruf shin punya sifat khusus. Apa itu? Yaitu tafashi, yang dimana ada udara yang melebur atau udara yang banyak dalam mulut kita. Sehingga kita sempurnakan bacaannya. Contoh, الْمَنْفُوشِ. Nah, seperti itu. Tadi yang kami simak, sifat tafasinya masih kurang disempurnakan, Dek Takin. Dan yang terakhir, pada ayat yang ketujuh, pada kata radiyah. Nah, maka dotnya bisa disempurnakan lagi, ditebalkan pengucapannya. Karena huruf dot ini termasuk huruf-huruf yang punya sifat itbak. Apa itu sifat itbak? Sifat itbak adalah kesimpulannya sifat yang punya tingkat ketebalan paling tinggi. Sehingga meskipun dia kasroh, tetap kerasa tebalnya. Meskipun tebalnya tidak sekuat ketika dia dhammah atau fathah, namun tetap kerasa tebelnya. Contohnya, radiyah, radiyah, seperti itu. Ini mungkin sedikit untuk Adik Takin. Ya, semoga bisa lebih semangat lagi, bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada MC.
2: Baik, Masya Allah, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Adik Takin yang Masya Allah semangat sekali untuk bisa membaca surat Al-Qariyah ini bersama Ustaz Muhammad Nafal Wiksa. Dan semoga apa yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Nafal memberikan ilmu tambahan bagi dia. Dan nampaknya ada penelpon kembali yang telah masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya tidak asing ini suaranya. Ibu Yati.
3: Ya sudah.
2: Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Ibu Yati, Masya Allah. Silakan Ibu Yati.
3: Assalamualaikum Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah
1: Baik.
3: narun hamiyah.
1: Baik, terima kasih Ibu Yati ya. Semoga bisa lebih semangat lagi dan bisa disimak koreksinya sesaat lagi. Baik, alhamdulillah untuk Ibu Yati. Dari mana Ibu Yati ini, Mas Andika? Dari Mojokerto ya, Masya Allah, alhamdulillah. Semangat Ibu Yati ya. Dan Masya Allah, mungkin untuk seusia beliau, mungkinnya itu masih sangat baik sekali pengucapan makhrajul hurufnya. Insya Allah ini juga jadi semangat buat yang lain ya. Jangan mau kalah dengan Ibu Yati yang sudah termasuk senior juga. Nah, di sini Ibu, Masya Allah, kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya pada ayat yang keempat, ya, pada ayat yang keempat tadi sudah dijelaskan ya. Di sini ada huruf sin, shin, dan ta. Dan alhamdulillah tadi Ibu Yati telah mengucapkannya dengan baik, terdengar dengan jelas mana yang sin, mana yang shin, mana yang ta. Namun sedikit PR Ibu ya, untuk huruf ta-nya tadi masih terdengar masih samar, jadi artinya belum sempurna. Jadi huruf ta ini diucapkan dengan apa? Itu dengan mempertemukan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri bagian atas. Contohnya al-mabthuth. Nah, al-mabthuth. Jadi bisa dijelaskan lagi Ibu ya untuk pengucapan huruf ta tersebut. Yang selanjutnya pada ayat yang kelima Ibu itu pada kal-ihni. Nah, di sana huruf ainnya dijelaskan kasrah. Kal-ihni. Bukan ihni. Jadi jangan e, jangan ke huruf e, tapi sempurnakan kasrah i. Jadi di antara cara kita menyempurnakan bacaan kasrah adalah dengan kita sedikit menurunkan dagu kita. Contoh i ya, i turunkan ke bawah. Sehingga artikulasinya, vokalnya itu akan jelas kepada huruf i. Dan yang selanjutnya Ibu, kita perhatikan pula pada ayat yang ke-9. Yaitu pada wa ma adraka ma hiya. Pada kata adra, huruf ra-nya ditebalkan Ibu karena dia berharokat fathah. Jadi ra kalau fathah dhammah dia tebal, kalau kasrah dia tipis. Dan yang terakhir pada narun hamiyah, mungkin sedikit saja Ibu ya pada huruf ha-nya bisa sedikit disempurnakan lagi, yaitu keluar dari tenggorokan bagian tengah secara bersih. Tadi yang kami simak itu masih ada tercampur sedikit dengan huruf kho Ibu ya. Seperti narun hamiyah. Nah ini kurang tepat. Yang tepat hamiyah. Jadi suaranya bersih, keluar sempurna dari tenggorokan bagian tengah. Mungkin seperti itu untuk Ibu Yati ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan lagi untuk bisa lebih bersemangat di kemudian hari. Barakallahu fiha. Kami kembalikan kepada Mas Andika.
2: Masya Allah, jazakillah khairan untuk Ibu Yati dari Mojokerto. Soalnya beliau aktif, Masya Allah, untuk penelpon di malam hari ini maupun pembelajaran bahasa Arab di Aliman TV maupun Radio Suara Aliman. Dan kita mencoba kembali mengangkat penelpon yang telah masuk. Coba kita angkat. Halo. Halo. Halo. Halo, apakah ada yang masuk?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya juga suaranya tidak asing ini. Ibu Narti?
4: Ya, ini.
2: Nampaknya salah. Ini dengan siapa di mana?
4: Budiana Bulak
2: Pantai. Oh, Bu Budiana Bulak Pantai. Masya Allah, agak mirip suaranya. Maaf, Bu Budiana. Silakan, Bu Budiana.
4: يوم يقول الناس كالفراش المبثوث

0: في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Budiana ya. Insya Allah bisa disimak koreksinya sesaat lagi, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk Ibu Budiana, secara umum sudah baik bacaannya ya. Namun di sini izinkan kami memberikan beberapa catatan. Yang pertama, bisa diperhatikan Ibu Budiana pada ayat yang ketiga. Pada kata, وَمَا أَدْرَاكَ. Maka hati-hati di sana huruf dal sebagai qalqalah sughra. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya ya. Dibaca tanpa memutus aliran suara bacaan kita. Jadi bukan wa ma adraka, tapi wa ma adraka, adraka. Dialirkan secara sempurna. Dan kita perhatikan pula Ibu Budiana. Tadi yang kami simak, Ibu membaca roknya kurang sempurna matnya. Contohnya, wama adroka adroka. Nah, seperti itu. Jadi kurang tepat. Jadi kita baca huruf roknya dengan kadar dua harokat. Wama adroka malqari'ah. Seperti itu. Dan yang selanjutnya untuk Ibu Budiana, pada kata al-mabthuth di akhir ayat yang keempat. Kita sempurnakan pengucapannya yaitu dengan apa? Dengan mempertemukan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri bagian atas. Di ujung lidah ketemu sama ujung gigi seri bagian atas. Contoh al-mabthuth kal-farashil mabthuth. Nah, sempurnakan pengucapan huruf tha. Dan yang terakhir mungkin untuk Ibu Budiana, pada ayat yang ketujuh Ibu bisa perhatikan فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَضِيَةِ. Huruf ro dibaca dengan tebal. Jadi huruf ro di sana kita tebalkan karena dia fathah dan juga kita berikan tekanan. Karena apa? Karena dia bertasydid. Contohnya, فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَضِيَةِ. Baik, seperti itu untuk Ibu Budiana. Semoga bisa menjadi bahan pemacu semangat ya untuk terus belajar. Dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiha, kami kembalikan kepada Mas Andika.
2: Dan kepada Ibu Budiana di Bulak Banteng, semoga bermanfaat dari apa yang beliau baca dan juga koreksinya dari Ustadz Muhammad Naful Misa. Dan kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang masuk dari penelpon. Nampaknya ada, kita angkat terlebih dahulu. Halo? Halo? Halo, apakah ada yang masuk? Halo? Halo? Halo? Halo? Apakah suara terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Novi di Bandung.
1: Iya.
2: Bandung.
1: Iya.
2: Oh, Masya Allah di Bandung. Silakan.
3: Surat ini ya apa? Afwan, surat
1: Al-Qari'ah.
3: Al-Qari'ah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah.

0: hamiyah, narun hamiyah.
1: Baik, terima kasih Ibu. Nanti insya Allah bisa disimak koreksinya sesaat lagi. Baik, Alhamdulillah untuk Ibu Novi di Bandung ya. Ada beberapa hal, mungkin sedikit saja secara umum sudah baik. Yang pertama adalah pada ayat yang kedua, pada alif lam, mal qari'ah, maka dibaca dengan tipis. Jadi bukan mal qari'ah, tapi mal qari'ah. Ya. Jadi dibaca dengan tipis untuk alif lamnya. Bukan mal qari'ah, tapi mal qari'ah. Dan juga yang kedua, pada ayat yang ketiga, perhatikan, wama adraka, pada wama ditipiskan, bukan wama adraka, tapi wama adraka. Sehingga fathahnya terbaca dengan tipis, jadi tidak terlalu tebal atau tidak terlalu miring juga. Jadi pertengahan wama adraka, seperti itu. Yang lainnya insya Allah sudah baik, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Seperti itu, kami kembalikan kepada Mas Andika.
2: Semoga bermanfaat untuk Bu Novi dan kita semua. Dan mungkin ini yang bisa kami angkat Ustaz dari sesi kedua ini, ya sesi tanya jawab. Dan sebelum menutup kajian kita pada malam hari ini, yang langkah baiknya kita mendengarkan nasihat atau ringkasan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita telah selesai membahas atau membaca surat Al-Qari'ah, yang adalah surat yang agung, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di sini terkait dahsyatnya peristiwa hari kiamat ini. Maka hal ini juga sebagai pengingat bagi kita, bahwasanya kita kelak akan menuai atau akan memanen apa yang kita tanam hari ini pada kehidupan dunia kita. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu berat, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang baik kelak di akhirat. Namun kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, artinya dia jarang berbuat kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan ditempatkan kepada tempat hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang panas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka tersebut, dan di antara cara terbaik adalah dengan apa? Dengan kita memperbanyak bekal kita. Kita memperbanyak amal soleh kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Dan semoga hal-hal yang kita baca hari ini bisa menambah manfaat bagi kita sekalian, baik secara bacaannya terlebih khusus dan juga beberapa makna singkat dari ayat yang ada di surat Al-Qariyah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
7: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita, kaki kita menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa semua ilmu. Ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan tolabul ilmi min afdholil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
8: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu. Perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahlul kadhibin. Ini dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Dusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa. Ayyuhaditha bi kulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
9: Aku lewat stadion.
10: Enak ini.
9: Bis rame ini pos.
11: Aku kuwi lewat kono. Wong aku sak aku banget ngono kuwi. Marah aku pengen tuku pit aku.
9: Bang,
11: sampean nang bibit
9: po. Ora duwe yo.
2: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Moga-moga nih bapak-bapak, ayo di samping nih. Pun gih, langsung kulo mimiti ngapun gih. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita dikumpulkan di cakruk tercinta ini. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita telah diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempertahankan ini. Nah, saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ini. Kita harus rajin berolahraga. Salah satunya adalah bersepeda alias pit-pitan. Kenapa saya memilih bersepeda atau pit-pitan? Karena bersepeda itu kita bisa menyehatkan badan, pikirannya fresh. Orang ming olahraga kok ming neng rumah, sing disang ming kuwakui, bosen. Tapi nek kita olahraga dengan pit-pitan, kita jadi fresh pikirannya.
13: Lek, yang randu sepeda piye?
14: Iya, iku gagasan ra cemelang blas. Isone kan mung wong duwe sepeda tok.
15: Iya, ora cemerang blas kuwi. Aku ya ora duwe sepeda.
14: Iya.
13: Ora,
14: Kang. Ora, Kang.
2: Tenang. Gagasan kuwi mesti cemerlang. Tur mesti inovatif. Wis to, Bapak semuanya tenang. Rungokno to, Engko. Rungokno.
13: Piye?
14: Terus
13: solusi.
14: Inovatif piye apa maksudte?
2: Saya akan mengadakan arisan sepeda.
13: Arisan kepiye?
2: Gini, ilustrasinya begini. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Setiap peserta itu membayar Rp200.000. Nanti setiap minggu kita undi dan langsung mendapatkan sepeda senilai Rp2.000.000. Tuh. Nah, otomatis nanti 10 minggu ke depan semuanya akan mendapatkan sepeda. Itu adil. Gampang, orang memberatkan. Wis tak kira do gelem. Nek bapak kabeh mesti kudune do gelem. Mergane apa? Saiki yo butuh do sehat. Saiki yo do ngusung pit-pitan. Ayo, do semangat. Ana arisan iki kudu do semangat. Piye? Cocok ora? Bapak-bapak semuanya iki.
16: Setuju.
17: Setuju apa?
16: Sik, Kang. Aku wis tau krungu. Yen arisan barang karo arisan duit iki beda. Yen arisan duit hukume isih oleh. Tapi nek arisan barang koyone ora oleh, Kang.
13: Tenane, Pak Tri.
16: Nek sak ngerti kula ngoten niku, Mas.
17: Ya ora. Arisan apa wae iki oleh.
16: arisan sepeda iki modifikasi saka arisan duit. Arisan duit ya oleh, arisan sepeda ya oleh. Lah wong iki cetha dienggo program kesehatan masyarakat kok muni ora oleh iki terus kepiye?
11: Iya apa, Kang?
16: Gagasan sing cemerlang. Kok senare domah itu to?
0: Eh, Kang, Ustaz.
16: Ora apa-apa. Ustaz malah kon melu sisan. Malah pesertane tambah to, malah ben gayeng. Apa sak ngerti ku iki Ustaz ora nduwe sepeda kok ben melu arisan sisan. Ora apa-apa.
11: Kuwi lho, Bang.
16: Ustaz ning kulo. Ala hayo apa?
15: Anggatan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
15: Niki ceritane pripun, Pak?
16: Gini, Ustaz. Saya ini sengaja ngumpulkan hawa Pak Erda di sini.
15: Okay.
16: Saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali, Pak.
15: Masya Allah.
16: Saya itu punya gagasan arisan sepeda, Pak.
15: Nah,
16: itu ilustrasinya begini, Tan. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Nanti setiap minggu itu membayar iuran Rp200.000. Nah, nanti setelah terkumpul itu kita undi, kita belikan sepeda. Nanti setelah 10 minggu ke depan semuanya kan mau dapat sepeda. Lah kok pada enggak setuju. Nah, yo. Lucu toh, Tat. Itu kok dijak sehat loh, Tat. Mau biar punya sepeda, biar bisa olahraga gitu loh. Ya, kok malah enggak mau?
15: Enggak boleh, Tat.
16: Boleh, Tat. Boleh ya, Tat, yo. Ini arisan loh. Masa kok enggak boleh?
15: Ini membantu gimana? Ini loh. Pada enggak setuju.
16: Boleh,
15: Tat.
16: Boleh. Itu boleh, enggak apa-apa loh. Dijak sehat kok doangel men to rumah sangku
15: iki. Nggih, saya jelaskan dulu. Jadi begini, arisan itu ada dua. Pertama, arisan uang. Pasok duit, nompok duit. Untuk jenis pertama ini, ulama beda pendapat. Wonten ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Menurut ulama yang tidak membolehkan, mereka itu beralasan arisan uang itu hakikatnya adalah dua akad dalam satu akad. Karena sebenarnya yang terjadi gini, kue ngutangi konco-konco, engkau kue tak kei utang. Dan arisan kan seperti itu ya. Misalnya saya ikut, saya ngasih misalnya 100.000, ini berarti saya memberi utang. Kemudian nanti ketika diundi, saya dapat utangan. Berarti di situ ada dua akad. Nek kue arep entuk utang, kudu ngutangi. Sehingga syarat utang harus ngutangi dulu. Nah ini alasan kenapa arisan itu dilarang. Meskipun bentuknya uang. Namun ada pendapat yang mengatakan arisan uang boleh. Pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kenapa boleh? Karena hakikatnya di situ ta'awun, tolong menolong. Ada orang yang butuh duit, kemudian iuran bareng-bareng sekian orang sebagai anggotanya, lalu setelah itu diserahkan kepada salah satu anggota sesuai dengan kesepakatan, boh dengan cara urutan, bisa juga dengan cara diundi. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya jumhur ulama kontemporer. Ini untuk arisan uang. Kemudian untuk arisan barang pripun? Nah, untuk arisan barang seperti yang jenengan ceritakan tadi.
16: Boleh ya tadi?
15: Nanti dulu. Itu kan gantian beli sepeda. Terus yang masuk sepeda sinten?
16: Ah saya, Tat. Saya kan sebagai penyelenggara, enggak apa itu. Gimana, Tat? Tertarik enggak, Tat? Kita lihat Ustaz juga belum punya sepeda lipat ya Tat ini, Tat. Kalau saya cocok pakai sepeda lipat ini, Tat.
15: Saya diajak terlibat.
16: Oh iya, Tat.
15: Pasokannya berapa?
16: Cuman 200.000 loh, Tat, setiap minggu.
15: Uh-huh.
16: Nggak mahal itu. Tidak memberatkan.
15: Baik. Gimana? Sekarang saya jelaskan. Kalau jenengan sebagai pemasok sepedanya, ya, kan berarti posisi jenengan sebagai penjual dong,
16: ya.
15: Makanya tadi teman-teman bilang bati ngambil untung. Mau bati yang nggih boten napa-napa, nek akate bener. Sekarang coba kita lihat.
10: kalau saya ikut bersama kawan-kawan yang lain jumlahnya 10 orang. Jenengan sebagai penyelenggara. Andaikan saya yang dapat pertama, berarti saya membayar 200.000.
7: Iya.
10: Lalu saya dapat sepeda. Ini akadnya apa?
7: Jual beli kredit kan.
10: Jual beli kredit boleh enggak?
7: Boleh lah.
10: Boleh ya Bapak-bapak?
7: Iya, boleh toh. Kandhane dong ya lo, boleh kok. Kowe yo
10: dong. Tapi tunggu dulu, tak jelaskan dulu. Jadi itu untuk orang yang pertama. Dia masuk pertama 200.000 langsung dapat sepeda. Ini jual beli kredit. Coba kita lihat sekarang orang kedua. Orang kedua dia ngasih duit 200.000. Terus dia dapat apa? Ya belum dapat apa-apa kan? Orang ketiga juga sama, dia ngasih duit 200.000 enggak dapat apa-apa. Bulan yang kedua orang kedua bayar 200.000 lagi baru dapat sepeda. Orang ketiga bayar 200.000 enggak dapat apa-apa. Yang terjadi pada orang kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir, jadinya jual beli utang dengan utang. Kenapa? Duite ora tune, barangnya durung ono. Jenengan kan tidak nyetok 10 sepeda. Cuman satu-satu dong ya. Duite ono ditukokno sepeda, duite ono ditukokno sepeda. Nah, yang terjadi untuk orang kedua, ketiga, dan keempat, setelah dan seterusnya, sampai orang yang ke-10, ya, itu jual beli utang dengan utang. Karena bayar tidak tunai, barang belum dimiliki oleh penjual. Dan pengertian jual beli utang dengan utang itu terjadi akad jual beli sesuai dengan kesepakatan antara jenengan sebagai pemasok dan para anggota arisan untuk melakukan akad jual beli, makanya mereka bayar, di mana penjualnya sebagai pemasok durung duwe barang. Sementara pembelinya, para anggota, tidak membayar secara tunai. Ketika itu dilakukan, namanya bai'ul kalik bil kalik. Nah, sing jengene jual beli kalik bil kalik itu terlarang dengan sepakat ulama.
7: Nah, terus supaya solusinya itu biar mendapatkan sepeda gimana, Dad? Teman-teman ini, Dad?
10: Oke. Jadi, intinya, nek durung duwe aja meksa. Sehingga, cara sehat kan tidak harus sepedaan. Bisa enggak olahraga tanpa fasilitas sepeda? Mbah lari-lari atau senam. Saketeng nggih?
7: Ini baru musim ya,
10: tapi tapi kalau misalnya ingin mengikuti tren biar punya sepeda apalagi yang seli. Caranya bagaimana? Caranya bukan arisan barang, tapi arisan uang. Karena arisan uang kan tadi boleh menurut jumhur ulama. Jadi sing masuk 200, 200, 200 tadi dikumpulkan, terus diserahkan kepada salah satu anggota yang berhak. Bisa berdasarkan urutan atau berdasarkan undian. Ngerti nggih? Nah kalau seperti itu, uang sudah diserahkan kepada penerima, selanjutnya mau dia pakai untuk beli sepeda, monggo. Dinggo tuku wedhus nggih, silahkan. Nggo kekahan ya monggo, sesuai kebutuhannya.
7: Gitu ya Tat ya.
14: Nah, kalau diundi itu kan judi toh, Tat?
10: Jadi tidak semua undian itu judi. Memang salah satu di antara bentuk judi adalah dengan cara undian. Tapi tidak semua undian itu dihukumi judi. Ada banyak undian yang diperbolehkan. Bahkan beberapa nabi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka melakukan undian. Contohnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu naik perahu, kemudian karena penumpangnya kebanyakan, akhirnya perahu itu mau tenggelam. Terus diputuskan, harus ada salah satu yang nyemplung ke laut. Cara untuk menentukannya gimana? Mereka melakukan undian. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa inna yunusala minal mursalin, idh abaqa ilal fulkil mashhun, fasahama fakana minal mudhadin. Yunus itu termasuk Rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika Yunus itu naik perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin, lalu beliau melakukan undian, ternyata beliau kalah. Makanya Yunus yang nyemplung. Allah juga cerita tentang Zakaria. Nabi Zakaria itu pernah undian untuk menentukan siapa yang harus merawat, siapa yang berhak merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Muhammad tidak berada di tengah mereka ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen, pena-pena mereka, untuk menentukan siapa yang akan merawat Maryam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngoten. Beliau pernah mengundi di antara istrinya untuk menentukan siapa yang akan diajak safar. Sehingga undian-undian ini diperbolehkan dan ulama ngasih kaidah seperti ini. Undian itu boleh selama di sana tidak ada unsur antara rugi dan untung. Kalau yang ada adalah antara untung dan tidak rugi, itu boleh. Tapi kalau adanya antara untung dan rugi, ini judi. Kalau tadi ketika uang sudah dikumpulkan, berarti kan semua anggota berhak. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak, dilakukanlah undian. Nah, itu kaidahnya berbunyi, tusta'malul qur'ah inda tazahumil hukum. Digunakan undian ketika ada banyak pihak yang punya kesempatan yang sama. Karena 10 orang ketika uang terkumpul, 10 orang semuanya berhak. Kalau dikasihkan ke salah satu menurut apa misalnya usianya, sing tuwa dhisik, anggo sing enom meri. Kalau dikasihkan menurut apa misalnya jabatannya, anggo sing gak duwe jabatan meri. Nah, maka cara untuk menentukan yang paling adil adalah dengan undian. Nah, undian kayak gini tidak termasuk judi.
17: Berarti arisan sepeda ini tidak boleh, Tat.
10: Nggih, mboten pareng.
17: Aduh, luput meneh, cah.
18: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
3: "Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan."
19: Siapkan diri Anda karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Aliman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Aliman.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman, para pendengar ya radio suara liman dimanapun anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest seperti Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 08 73 kali 04 kali 846, atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman. Baik, sudah ada beberapa request yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Untuk request pertama yaitu ada dari Ibu Budiana di Bulak Banting, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, serta minta diputarkan Munas dengan tema agar

0: Langsung saja kita putarkan, mari kita simak bersama tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
idza mata banu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua. Bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan.
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubatan minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Doa uz-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
4: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه.
5: بسم الله أوله وآخره.
2: دعاء الخروج من الخلاء.
3: دعاء keluar WC.
2: غفرانك.
3: يا الله ampunilah diriku.
6: Ihfazillah yahfazuka.
7: Ihfazillah yahfazuka.
6: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
7: Ihfazillah tajidhu tujahak.
6: Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
7: Idza sa'alta fas'alillah.
6: Idza sa'alta fas'alillah.
7: Idza sa'alta fas'alillah.
6: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
7: Wa idza sta'anta fasta'in billahi.
6: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah.
7: Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah.
8: Maksudnya itu, hendaknya engkau menjaga perintah-perintah Allah. Laksanakanlah ia, tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melarang perkara ini perkara itu.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizq.
9: Tidaklah aku, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
10: Kepada Allah Subhanahu.
7: Hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat.
8: Apabila seorang hamba melakukan hal ini, dia menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, demikian pula senantiasa mengesakan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah.
7: Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat,
8: niscaya seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
10: Setiap manusia yang menapaki jalan petunjuk, jalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jaga, Allah akan tambah petunjuknya dan Allah akan limpahkan kepadanya ketakwaan.
5: Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwaahum.
10: Dan mereka yang mengambil petunjuk dari petunjuk Allah, maka Allah akan tambah bagi mereka petunjuk dan Allah akan datangkan bagi mereka ketakwaan.
8: Seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
11: أعوذ بالله

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari. Karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.
2: Semenit manfaat.
3: Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya setelahku ada seorang nabi, niscaya Umarlah orangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah bapak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa beliau Islam jaya. Di zaman beliau Persia tumbang. Di zaman beliau negeri Syam dibebaskan. Di zaman beliau negeri Afrika mulai dibebaskan, dimulai dari Mesir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang jika bertemu dengan setan maka setan lari dan menyingkir dari jalannya. Terlalu banyak untuk dikupas tentang bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
2: Semenit manfaat.
4: Barang siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh." Andaikan penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik ya dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan ya kehidupan yang bahagia untuknya. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup bahagia dalam bernegara, ya baik ekonomi kita, politik kita, ya demikian juga kita ingin hidup bahagia dalam rumah tangga kita. Mari, ya, kita sibukkan diri kita dengan amal soleh. Kita perkuat keimanan kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa kita. Kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah kunci kebahagiaan seorang hamba.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية إنما الأعمال بالنيات.
6: Amalan itu tergantung pada niatnya.
5: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
6: Dari Amir al-Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh, dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان.
6: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
5: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
6: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Inilah Spektrum Radio Jati. Kalau beberapa tahun lalu ada penipuan bermodus tawaran pekerjaan sampingan melalui SMS dan telepon, saat ini muncul penipuan lowongan freelance dengan trik yang lebih canggih, yakni melalui platform media sosial atau marketplace. Pekerjaan yang ditawarkan biasanya tanpa membutuhkan keahlian khusus, seperti halnya memfollow atau melike akun media sosial yang dirancang agar calon korban lebih percaya, karena menjanjikan imbalan langsung yang menarik. Namun untuk selanjutnya, ternyata para pelaku menjebak agar korban terus mentransfer sejumlah uang dengan alasan deposit dan dengan janji pendapatan berkali-kali lipat. Seperti yang dialami Mela saat memberi testimoninya di kanal YouTube kumparan.com, Mela mengaku dirugikan hingga 60 juta rupiah.
1: Jadi kayak awal tuh sebenarnya kayak ngerasa sus gitu loh, cuman kayak susnya tuh belum yang bener-bener pasti gitu kan, kayak ini bener gak sih, ini penipuan ya, tapi kayak denial gitu loh jut awalnya. Nah terus kenapa aku bisa yakin aku transfer terus, karena itu satu, as simple karena uang aku tuh di situ. Jadi aku tuh punya kayak, pokoknya gue harus nyelesain misi ini supaya gue bisa withdraw gitu loh. Kalau misalnya gue gagal menyelesaikan misi ini, ya istilahnya duit gue hilang kayak gitu. Makanya gue mau transfer lagi kayak gitu. Mereka tuh bener-bener mainnya tuh smooth banget dan pinter banget. Jadi kayak mereka tuh main psikis kita yang kayak istilahnya, lo mau lanjut dengan transfer lagi atau lo mau berhenti, tapi ya lo hilang uang lo kayak gitu loh. Jadi memainkan dua opsi itu. Jadi ya akhirnya at the end aku memilih untuk lanjut ya kan, transfer lagi, karena aku takut kalau misalnya aku nggak lanjut ini misi, uang aku hilang.
0: Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frena Fitputra, membeberkan beberapa modus penipuan online atau scamming yang saat ini marak terjadi dengan memainkan iming-iming pendapatan dan memanfaatkan fear of missing out, FOMO, pada korban.
2: Yang saya tahu adalah klasifikasi freelance-nya, ada klasifikasi jenis job-nya, ada klasifikasi jenis bayarannya nanti yang dihasilkan berapa. Nah, mereka itu menyebarkan di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup Facebook, Telegram, lowongan kerja. Bahkan yang niat banget itu mereka juga mengiklankan di sosial media, entah di TikTok, entah di Facebook, atau di Instagram. Mereka bikin video pendek, ngomong hanya kerja di rumah saja, penghasilan gini mau memberikan uang gitu kan. Dengan konten seperti itu, orang mana yang nggak akan tertarik gitu loh, kerja di rumah, dari HP saja, mendapatkan sekian rupiah. Nah, setelah orang tertarik, modusnya pasti menghubungi langsung ke orang tersebut. Dari situ, kemudian ada yang diminta tatap muka, ada yang langsung melakukan konversi aksinya. Modusnya itu hampir sama, mau yang ketemu apa yang enggak. Yang enggak ketemu yang langsung WhatsApp ini nanti ditawarkan. Karena freelance, oh nanti dari aplikasinya ini untuk login butuh uang sekian. Akhirnya mereka tertarik, transfer sekian rupiah, setelah transfer menghilang. Kalau model billing ada aplikasi, memang beneran ada aplikasinya, nanti masuk ke situ. Atau mungkin belum ada aplikasinya, dijanjikan kalau kamu pengen mendapatkan hasil sekian, kamu transfer sekian, karena nanti ini berhubungan dengan berapa kuota yang kamu kerjakan di freelance itu tadi. Ada seperti itu juga. Kalau untuk yang FOMO ini pasti dia dijanjikan sesuatu gitu loh. Tidak menutup kemungkinan orang yang dalam tanda kutip sudah mapan, iming-imingnya adalah dengan deposit kayak membership gitu loh. Kalau kamu member platinum, kamu dapat sekian. Kalau kamu member gold, jenis pekerjaannya ini dapatnya sekian. Kalau yang offline, itu hati-hati, jangan sembarangan kayak ngasih ijazah atau apapun. Cek dulu alamat ada apa enggak. Kalau kita terjebak itu tadi, ijazah ditahan dengan alasan nak nino, kita harus bayar untuk mengeluarkan ijazah, padahal kerja pun belum.
0: Dikatakan pemerhati internet sehat, Frena Fitputra, publik perlu berhati-hati dengan modus penipuan modern ini, karena dampaknya tak hanya kerugian finansial, tetapi dampak sosial dan psikis juga bisa dialami korban lewat intimidasi dan ancaman penyebaran data pribadi.
2: Ada yang menyaratkan mengirimkan foto kakak, fans, scanan ijazah atau apapun itu, ini yang dijadikan dia bahan untuk menyerang balik kita kalau kita kemudian tidak menuruti perintah dia. Paling sederhana KTP saja, pasti orang diancam KTPmu aku sebar atau kakakmu aku sebar, kan sudah takut. Apalagi kalau masuknya adalah lowongan kerja, biasanya menyertakan KTP, ijazah, kartu keluarga, CV, semuanya ada. Nah, itu kan hal-hal privasi yang seharusnya kita lindungi. Nah, kalau misalkan sembarangan ada oknum atau orang tidak bertanggung jawab, datamu aku sebar. Kamu nanti tak bikinkan akun palsu, nanti dibikinkan Instagram tapi isinya adalah gambar-gambar tidak senonoh atau yang tidak pantas. Atau mungkin fotonya dia dipakai kemudian dibuat untuk komentar yang jelek-jelek untuk menjatuhkan nama baiknya. Untuk mengatasi scamming lowongan kerja ya, yang pertama kita harus kritis. Tanyain dulu pekerjaannya seperti apa, perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Yang kedua, apa saja yang disyaratkan? Apakah persyaratan ini harus dikirim secara online atau enggak? Kalau misalkan harus dikirim secara online, terus kita lihat tidak kredibel, coba di cross-check. Pakai Google, apakah benar ini sebuah perkantoran atau alamatnya tidak jelas. Kalau misalkan semuanya jelas, lebih baik kita bergaining. Nanti saya serahkan secara offline aja. Itu pun sebenarnya kita juga punya konsen kan. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat viral, ada setumpuk data lowongan pekerjaan dibuang di tempat sampah, itu kan juga data privasi gitu. Dan yang paling penting, ketika kita belum tahu pekerjaannya apa, apakah kita sudah diterima atau tidak, terus kita dimintai uang, itu jangan mau. Kalau sudah ada iming-iming deposit ini, deposit itu, coba gunakan logika kita. Benar nggak ini? Kita belum tahu produknya, bagaimana kerjanya, kok kita percaya aja disuruh transfer.
0: Menanggapi ramainya penipuan online yang dibarengi ancaman pembocoran data pribadi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengimbau kepada masyarakat agar meliterasi diri mengenali penipuan online dan modus-modus baru, seraya pihaknya menyediakan kanal aduan dan pelaporan dari para korban.
3: Terkait kebocoran data pribadinya atau penyalahgunaan, bisa mengimail ke kami, pengendalianaptika@kominfo.go.id. Di situ nanti masyarakat bisa mengimail, pasti akan direspon. Setiap email pasti akan ada jawabannya dan diberi nomor pelaporannya. Nah, apabila ada penipuan menggunakan rekening, masyarakat juga bisa melaporkan lewat www.checkrekening.id. Di sini, apabila kita selaku sudah lakukan verifikasi, kita langsung bekerja sama OJK dan bank-bank untuk melakukan pemblokiran. Nah, di sini juga masyarakat bisa cek rekening-rekening mana aja yang bodong. Ini kira-kira yang kita lakukan supaya masyarakat paling tidak punya tools lah apabila terjadi pada dirinya, dia bisa melapor.
0: Lebih berhati-hati atas akses informasi, lakukan observasi, dan berkonsultasilah kepada ahli untuk hasil yang lebih valid.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau, keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, "Manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya? Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Al-Abwa, di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dengan rombongannya. Maka, aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah SAW berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku, namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah SAW dan segan kepada beliau. Katakan, wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nuaiman bin Al-Haris An-Najjari." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas bagel yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil. Dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Harits sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarga.

0: Info Sehat hari ini.
1: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk

0: terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap

0: sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti parasetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com. Ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Ada hal penting yang juga butuh perhatian kita. Di setiap tanggal 18 hingga 24 November, diperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia, di mana ini adalah momen memberikan sosialisasi pada publik bahwa terlalu sering mengkonsumsi obat yang mengandung zat antibiotik, ternyata malah membuat mikroba atau bakteri suatu penyakit semakin kebal terhadap obat antibiotik itu sendiri. Sehingga proses penyembuhan suatu penyakit menjadi lambat dan tak jarang menyebabkan kematian. Meski Indonesia belum melaporkan secara resmi angka kematian akibat resistensi antimikroba kepada WHO, kebijakan pembatasan obat antibiotik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diapresiasi oleh Vida Paradi selaku peneliti dari Lembaga Action on Antibiotic Resistance RIAC Asia Pasifik.
2: Kalau dari sisi Kemenkes, mereka sudah buat pedoman penggunaan antibiotik dan di situ sudah cukup detail ada Permenkesnya. Itu diperbaharui Permenkesnya, isinya adalah bagaimana penggunaan antibiotik yang tepat dan sangat detail ya. Jadi kayak misalnya operasi kecil nggak perlu antibiotik itu sudah ada di situ. Itu bagi para tenaga kesehatan yang bisa dipakai gitu untuk penggunaan antibiotik. Pengamatan saya sejak adanya KPRA tuh bagian dari Kemenkes tapi koordinasi juga dengan kementerian lain. Kalau sekarang kan diangkat lagi malah ke atas ke Kemenko PMK gitu. Instruksi Presiden juga tahun 2021. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mulai lah ada yang mereka lakukan gitu. Tapi memang nggak bisa cuma mengharap kepada pemerintah gitu ya. Akhirnya ya jangan nunggu dari supply-nya aja gitu. Tapi dari demand masyarakatnya juga dibangun supaya masyarakat juga bisa saling membantu ya, mengingatkan gitu ya. Karena untuk menghentikan praktek tidak beli antibiotik secara bebas saja itu pasti susah. Di Jogja, di Semarang, udah berapa tahun ini emang apotek tuh nggak ada lagi yang ngasih antibiotik tanpa resep.
1: Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia mungkin terdengar asing untuk kebanyakan orang. Akan tetapi, penting dikenal lebih dalam, perbanyak literasi tentang penggunaan antibiotik yang aman dan sesuai. Berkonsultasilah kepada dokter dan para ahli bila diperlukan. Dan jagalah kesehatan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 hadis tentang tauhid. karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
0: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Iman TV yang diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan nikmat Allah yang paling tinggi, yang paling agung, adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah." Tahukah engkau bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Pohon yang baik itu adalah asluha tsabit, akarnya menancap ke bawah. Wa faruha fis sama, dan ujungnya menjulang ke angkasa. Lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon itu memiliki batang. Pohon itu memiliki cabang, ranting, daun, dan buah. Begitu pula pohon keimanan.
9: pohon keimanan juga memiliki akar, juga memiliki batang, juga memiliki ranting dan buah-buahan. Apa itu akar pohon keimanan? Wa uruquha al-ilmu wal ma'rifat wal yaqin. Dan akar pohon keimanan itu adalah ilmu, pengetahuan dan keyakinan, akidah, tauhid. Itu adalah akar dan pondasi pohon keimanan yang ada dalam dada-dada manusia. Adapun batang daripada pohon keimanan adalah al-amalus saleh. Jadi akhlak yang baik itu bagian daripada buah daripada pohon keimanan yang ada dalam dada-dada manusia. Sebagaimana pohon keimanan itu ada satu sisi kemiripan dengan pohon yang kita lihat di dunia nyata, maka pohon keimanan juga ada keserupaan dengan pohon yang kita lihat dari siang lainnya. Pohon yang kita saksikan bisa subur, tumbuh, berkembang apabila disirami, apabila dipupuk. Maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita juga akan tumbuh subur, akan berkembang. Keimanan kita akan baik dan istiqamah apabila kita sirami dan kita pupuk. Kita sirami dengan ilmu, kita sirami dan kita pupuk dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an. Kita sirami dan kita pupuk dengan zikir. Kita sirami dan kita pupuk dengan taklim, nasihat dan seterusnya. Ini bagian daripada cara untuk menumbuhkan dan menyuburkan pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Jangan dikira pohon-pohon yang ini yang subur, rindang, ini tidak disiram, disiram. Kalau hujan tidak turun, disiram. Kemudian jangan dikira cukup dengan air saja, dikasih pupuk, makanya tumbuh subur. Begitu pula pohon keimanan dalam dada kita bisa tumbuh subur apabila kita pupuk dan kita serami. Begitu pula pohon keimanan memiliki kemiripan juga dengan pohon yang kita saksikan. Dari si mana? Yang mana pohon itu agar tetap tumbuh berkembang perlu diselamatkan dan hilangkan segala yang dapat merusaknya. Apa yang merusaknya? Rumput-rumputan. Ini mengganggu, harus disingkirkan dari pohon. Kemudian ada benalu, harus disingkirkan karena ini akan mengganggu kerindangan daripada pohon dan kesuburan pohon. Begitu pula pohon keimanan, di samping kita sirami, di samping kita pupuk, juga perlu kita jaga. Jangan sampai kemasukan zat yang bisa merusaknya. Kita jaga jangan sampai kekufuran mengganggu keimanan kita. Jangan sampai kesyirikan kepada Allah merusak keimanan kita. Jangan sampai amalan-amalan baru dalam agama merusak amal kita. Jangan sampai kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan juga mengganggu keimanan atau pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Maka sebagaimana pohon apabila akarnya menancap, batangnya tumbuh segar, memunculkan batang, daun dan buah, itu subur jika ditambah dengan sirami pupuk, air, dan dijaga dari segala hama. Maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita akan tumbuh subur dan berkembang istiqamah apabila akar pohon keimanan kuat menancap, keyakinan kita benar, tauhid kita kuat, akidah kita lurus. Kemudian kita sirami dengan ilmu, dengan kajian, dengan Al-Quran, dengan belajar hadis dan seterusnya. Kemudian kita selamatkan dari segala yang dapat merusak amal dan dapat merusak keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pohon keimanan yang ada dalam diri kita subur, tumbuh, berkembang, dan bisa kita sirami terus dengan segala yang dapat menumbuh kembangkan, dan kita bisa selamatkan pohon keimanan ada dalam diri kita dari segala yang dapat merusaknya. Semoga Allah menjadikan kita para hamba-Nya istiqamah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. آداب إسلامية.
1: Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkannya dengan berbarengan dengan pentauhidannya dan memerintahkan para hambanya untuk melaksanakannya sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Di sini akan dicantumkan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini. Antara lain, hak yang wajib dilakukan semasa kedua orang tua hidup dan setelah meninggal. Dengan pertolongan Allah, saya akan sebutkan beberapa adab tersebut. Antara lain, bagian yang pertama, hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

0: yang artinya,
1: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
0: Quran Surat Luqman ayat 15. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah, penciptanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Yang artinya, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4340 dan Muslim nomor 1840 dari Ali radhiyallahu anhu. Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, wajib mentaati kedua orang tua selamanya, dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
2: "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana."
0: Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman,
2: "Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana."
0: Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat ke-36. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihinilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu, man adraka abawaihi indal kibari, ahaduhuma au kilaihima, thumma lam yadkhulil jannah." Yang artinya, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta, atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan "ah". Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah, sebagaimana yang telah disebutkan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan keduanya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka atau mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka, membentangkan dipan untuk mereka, mempersilakan mereka duduk di tempat yang empuk, menyodorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum, dan lain sebagainya. Yang keempat, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua, dan merendahkan diri di hadapan mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik, serta lafaz yang bagus. Yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika ia memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi, sepantasnya lah disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik, dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya, dan istrinya. Yang keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Izin kepada kedua orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Laki-laki itu menjawab, "Masih." Beliau bersabda, "Berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3004 dan Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku datang membaiatmu untuk hijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Yang artinya, pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2528 dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman? Laki-laki itu menjawab, masih, yaitu kedua orang tuaku. Beliau kembali bertanya, apakah mereka berdua mengizinkanmu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji ilaihima fasta'dinhuma fa'in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Yang artinya, kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Aku membaiat Anda untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, masih. Bahkan keduanya masih hidup. Beliau kembali bersabda, apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah? Laki-laki itu menjawab, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, memberikan harta kepada kedua orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka liwalidik. Yang artinya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Yang kedelapan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat, teman-teman, dan selain mereka. Yakni, dan dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka. Akan disebutkan nanti beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang kesembilan, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya, karena itu termasuk hak mereka. Yang kesepuluh, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi." Qila, "Wa hal yashtimur rajulu walidayhi?" Qala, "Na'am. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu." Yang artinya, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 900 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan ini muncul dari orang-orang rendahan yang hina. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan. Yang kesebelas, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau kembali menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" tanyanya. "Ayahmu," jawab beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah, sebab mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dibolehkan dalam syariat. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja, jika salah seorang mereka menyuruh berbuat taat dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama. Maksud lebih mendahulukan perbuatan baik kepada ibu, yaitu lebih bersikap lemah lembut, lebih berperilaku baik, dan memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah. Hal ini apabila keduanya berada di atas kebenaran. Sebagian salaf berkata, hak ayah lebih besar dan hak ibu patut untuk dipenuhi. Demikianlah penjelasan umum hak-hak orang tua semasa mereka masih hidup. Bagian yang kedua, hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah, yang pertama, mensolati keduanya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya, yakni setelah keduanya meninggal dunia, karena ini termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka yang besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Qur'an, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya." Yang artinya, "Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku." Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana yang telah disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpasangan dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya, ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata, "Semoga Allah memuliakanmu." Mereka itu orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar berkata, "Sungguh, dulu ayahnya teman Umar bin Khattab, dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya.'" Yang artinya, sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Hadis riwayat Muslim nomor 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kelima, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu." Yang artinya, barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 433 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah akhir dari adab berbakti kepada orang tua yang seluruhnya berjumlah 16 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Artinya, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu." Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. 2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab sahihnya dalam bab perintah mendoakan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan, "Semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan." Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meskipun keduanya telah berbuat dosa karena melakukannya.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah

disebutkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya. Karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah. Satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu. Dengan kerajaan Ghassasina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka,

0: seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har, kata mereka, qul la tanfilu fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas, sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani al-Asfar. Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal, Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka, bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah. Badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata, akan tapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya. Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup. Ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Aws. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya, sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya. Sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa, hendak membeli. Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Manjahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini, berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi SAW dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini, beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4.000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah sallallahu selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1.000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari onta tersebut. Dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba, datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat. "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat. "Tidak, belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman. Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1.000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" Apa kata Utsman? "Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat." Allahu Akbar. Dia ucapkan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba." Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla seperti orang yang menanam satu buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang, 7 batang, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1.000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1.000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan. Membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. bahkan satu mud yaitu sebanyak dua telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para apa kata Allah Subhanahu wa Taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Said? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, melihat hal itu, pulanglah Al-Bah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Al-Bah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Al-Bah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan, para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Al-Bah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudhu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudhu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah. Jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Al-Bah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulba bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan Allah. Aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah sallam berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "May yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? May yatasaddaqa bi shadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah sallam kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak?" Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla." Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. "Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya ulbah para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Maqal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari itu tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu apa ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid beri uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, lihat, aku baru nemu channel ini. Bahasannya dalam banget. Langsung aku lihat semua videonya dalam semalam.
2: Kamu tahu nggak siapa ustadznya?
1: Enggak sih, tapi kelihatannya pinter kok.
2: Gini bro, ilmu agama itu darah dan dagingmu. Ilmu itu akan membentuk cara berpikir dan hidupmu. Nanti di akhirat, kamu bakal ditanya tentang apa yang kamu pelajari.
1: Jadi, kita harus hati-hati milih guru ya, bro?
2: Benar. Lihat akidahnya, gurunya siapa, keilmuannya jelas atau enggak. Jangan sampai kita belajar dari orang yang justru malah menyesatkan.
3: Malik bin Anas rahimahullah berkata, "Sesungguhnya ilmu agama ini darah dan dagingmu, dan kelak pada hari kiamat kamu akan ditanya tentangnya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya." Al-Bughyah, halaman 77.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi, tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya, gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepadaku." Maka Bazan gubernur Yaman itu mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib."
Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu, agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya, kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata,
aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, Tawud itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan
Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fafirru ila Allahi inni lakum minhu nadhirum mubin.
1: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari

0: apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: أنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا أدهر، أفعد الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيذين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. Artinya, dari Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang perempuan dari kalangan muhajirat yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh, bahwasannya binti Abi Hubaysh ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya beliau berkata, "Inni ustahadu fala adhuru." Sesungguhnya aku sedang ditimpa istihadhah, darah istihadhah, dan aku tidak membersihkan darah tersebut, maka apakah aku harus meninggalkan salat? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak." Artinya jangan ditinggalkan salat tersebut. Inna dzalika 'irqun, sesungguhnya hal itu adalah merupakan, yaitu urat, urat yang cah atau urat yang terputus sehingga darah tersebut keluar. Kata beliau, akan tetapi tinggalkan sholat tersebut, yaitu sebanyak hari-hari allati kunti tahidina fiha, selama anda masih dalam masa haid. Kalau sudah selesai dari atau terputusnya darah haid tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mandilah dan lakukanlah salat. Hadis ini adalah hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Hadis Abu Hurairah juga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali besok dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Ya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, kalau sholatnya baik maka dia akan bahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, kalau rusak sholatnya, ya, dia enggak pernah sholat, dia sholat enggak khusyuk, maka dia sering telat, mepet waktunya, maka dia akan rugi. Yang pertama kali dihisab. Dan ingat bahwa semua kita akan mati. Hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nasib kita kelak di akhirat. Semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita akan mati, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semua kita akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian semuanya akan dibangkitkan, dikembalikan, dan kepada kamilah, ya, kalian akan kami hisab.
3: Semenit manfaat.
5: Untuk meraih kecintaan Allah, hendaknya kita senantiasa mentadabbur, menghayati dan memperhatikan kalamullah, Al-Quranul Karim, mempelajarinya, menghayatinya, merenunginya, dan mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dan ditadabbur serta diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh keberkahan agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentu akan terdapat di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Dan tilawah yang sesungguhnya bukan sekadar membaca huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya. Tapi tilawah yang sesungguhnya membaca lafaz Al-Qur'an dan huruf-hurufnya kemudian mengikuti isi kandungannya itu dengan mengamalkannya. Itulah tilawah yang sesungguhnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman. 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
8: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
9: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
7: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya, daging, ayam, ikan, sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-kacangan, dan hati sapi. Ketiga, meningkatkan asupan asam folat. Asam folat ini berperan dalam pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Jika asupannya kurang, maka dapat menimbulkan kelainan bawaan seperti lahir tanpa batok kepala, tulang belakang tidak tersambung, anemia makrositik, dan lain-lain. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari sumber makanan dan suplemen. Sumber asam folat contohnya, sayuran hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang tanah, dan jeruk. Keempat, meningkatkan asupan kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan gigi, tulang, hati, saraf, dan otot pada bayi. Sumber utama kalsium adalah susu dan olahannya seperti whole milk, skim milk, yogurt, keju, serta beberapa bahan makanan nabati dalam sayuran hijau tua. Kelima, meningkatkan asupan vitamin D. Vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, mengurangi resiko infeksi selama kehamilan, dan mengurangi gejala preeklampsia. Sumber vitamin D contohnya, kuning telur, susu dan olahannya, dan mentega. Keenam, memenuhi kebutuhan yodium. Kekurangan yodium selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian hari. Sumber yodium contohnya, makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Ketujuh, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol. Kedelapan, cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut diantaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia telah mengubah paradigma tersebut. Menurut WHO, tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular, dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, faktor penyebab terpenting adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini, jika dijabarkan dalam sebuah siklus adalah kurang gizi pada masa prahamil dan hamil akan berdampak pada lahirnya anak yang BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak BBLR, jika tidak mencukupi nutrisinya, maka akan mengalami sejumlah gangguan pertumbuhan. Jika anak tersebut seorang wanita, maka di kemudian hari ia akan tumbuh menjadi remaja yang kurang menurut berat badan dan tinggi badannya. Sehingga, kelak jika anak tersebut hamil, maka ia akan berpeluang untuk melahirkan anak yang BBLR kembali. Malnutrisi pada ibu hamil, jika tidak ditangani secara baik, selain berisiko terhadap lahirnya bayi yang BBLR, juga dapat berdampak, melemahkan fisik, membahayakan jiwa ibu, bahkan dapat mengancam keselamatan janin.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wassalam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya berada di tempat duduk khas orang-orang Arab. Beginilah orang-orang Arab kalau lagi mereka menamakan namanya majlis, yaitu duduk-duduk bersama kawan, kerabat, ngobrol-ngobrol dan semisalnya. Di depan saya ada semacam nampan. Kita akan membicarakan yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tatkala dalam keadaan berumur gulam. Gulam artinya adalah seorang anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Ya mungkin saat itu beliau berumur 6, 5, sekitar itu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika aku berumur gulam, aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Rupanya waktu itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau kesana kemari. Bayangkan ini nampan, ya, salah satu adab di dalam makan secara bersama-sama, maka apabila saya di depan sini, maka makanlah apa yang ada di depan dan tidak tangannya seliwuran kepada yang di depan sana, karena ini kurang beradab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai ghulam, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, fakanat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah selanjutnya tata cara makanku, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapannya. Pelajaran menarik dari hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu salah satu metode yang paling bagus dalam mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Tidak usah terlalu banyak berbicara teori, tapi contohkan yang baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Beliau ketika dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan makan yang baik, maka contoh tersebut benar-benar melekat di hadapan atau di dalam kepalanya Umar bin Abi Salamah. Makanya beliau mengatakan, selanjutnya tata cara makanku begitulah. Lihat, ini sangat luar biasa. Maka Anda wahai para orang tua, contohkan kepada anak Anda, tentunya contoh yang baik. Niscaya itu adalah metode pendidikan yang sangat-sangat kuat terhadap anak Anda. Ini pelajaran pertama, memberikan contoh yang baik kepada anak. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan apa yang ada di hadapan. Dan pelajaran menarik di sini adalah pendapat yang lebih kuat, ketika makan dengan bismillah, cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya pendidikan anak tatkala masih dini itu sangat benar-benar mumpuni dan sangat benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Beda dengan pendidikan tatkala sudah dewasa. Maka tatkala anak Anda batita, bawah 3 tahun, balita, bawah 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu adalah anak-anak kita mulai merekam semua yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka ada perkataan pepatah mengatakan, al-ilmu fi shighar kanaqsi 'ala al-hajar. Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti memahat pada batu yang hasilnya akan sangat kokoh. Maka perhatikan anak-anak Anda tatkala kecil, tatkala masih dini, maka biasakan mereka untuk menimba ilmu, sehingga ilmu tersebut nanti akan bermanfaat pada dirinya ketika dia sudah tua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pelajaran yang perlu kita ambil, bahwasannya di antara ciri khas seorang yang berpotensi bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir adalah ungkapan seorang lelaki tadi yang merupakan jelmaan atau perwujudan yang diciptakan oleh Allah dari amal ibadah orang tersebut, adalah dia mengatakan, "Fawallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah." Demi Allah, aku tidak pernah mengetahuimu kecuali engkau bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, sebaliknya berlambat-lambat dan bermalas-malasan ketika akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu khaira, maka Allah pun membalasmu dengan kebaikan yang sangat banyak ini. Artinya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri seorang yang bakal menerima kebaikan di alam kuburnya, bakal menerima kabar gembira dan gambaran tempat tinggalnya di dalam surga, adalah seorang yang ketika hidup di dunia, ketika diseru dan diajak untuk taat kepada Allah, sifatnya adalah bersegera. Tapi ketika diajak untuk bermaksiat kepada Allah, enggan. Cenderung menahan diri, berpikir 1000 kali. Semoga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan semangat, kemudahan, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan dan berlambat-lambat atau bahkan meninggalkan kemaksiatan, sehingga di alam kubur kita akan menjadi seorang yang beruntung mengalami dan menyelesaikan waktu penantian yang begitu panjang sejak dicabutnya nyawa-nyawa kita sampai dikembalikannya nyawa-nyawa kita di hari kiamat kelak. Maka penantian yang indah adalah sesuatu yang tidak terasa, sesuatu yang begitu menyenangkan, sesuatu yang sama sekali tidak membebani diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. وَمَنْ أَحْسَنُ

0: Munas. Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah maraknya kajian agama di media sosial, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya tentang pembagian tauhid menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian bertanya, apakah pembagian ini benar dalam Islam? Karena tidak disebutkan secara langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana sebenarnya penjelasan para ulama tentang hal ini?
2: Ada pembagian-pembagian dalam agama itu nggak mesti harus ada di zaman Nabi. Itu namanya metode istiqroiyah. Apa sih istiqroiyah itu? Jadi metode toriko istiqro atau metode istiqroiyah adalah para ulama itu melihat seluruh dalil-dalil yang ada, dilihat, dianalisa, dikumpulkan. Setelah itu disimpulkan. Dari dalil-dalil yang banyak tadi diteliti oleh para ulama, setelah itu baru disimpulkan bahwa kesimpulannya rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Jadi ini bukan pembagian bid'ah. Ada enggak di zaman Nabi pembagian hukum itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Ada enggak di zaman Nabi? Nabi mengatakan hukum itu ada lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi pernah enggak ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Pernah enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan hukum ada lima? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Enggak pernah. Tapi para ulama menjelaskan itu. Dan itu boleh. Kenapa? Para ulama itu meneliti. Meneliti amaliannya Nabi, meneliti ucapan-ucapan Nabi, meneliti Al-Quran, meneliti sunnah, diteliti semuanya, disimpulkan. Hukum itu ada lima, wajib, sunnah, makruh, hukum taklifi ya. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ini sah-sah saja boleh. Karena pembagian itu berdasarkan dalil. Gitu lah ya. Contoh lagi, saya kasih contoh. Para ulama menjelaskan bahwa sholat rawatib itu ada mu'akkad dan ada ghair mu'akkad. Para ulama menjelaskan ada sholat rawatib. Sholat rawatib ada mu'akkad, ada ghair mu'akkad. Nah sekarang saya tanya, pernah enggak Nabi itu membagi sholat menjadi para sahabatku? Sholat rawatib itu ada dua, sholat mu'akkad dan rawatib ghair mu'akkad. Pernah enggak Nabi ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Tapi boleh enggak dibagi rawatib menjadi mu'akkad dan ghair mu'akkad? Boleh, sah. Kenapa? Karena para ulama meneliti, oh ini sholat rawatib yang sering dilakukan Nabi, oh berarti ini mu'akkad. Oh ini sholat rawatib tapi tidak ditekankan Nabi, oh ini berarti ghair mu'akkad. Jadi ini bukan bid'ah. Pembagian-pembagian seperti ini namanya metode istiqroiyah. Para ulama meneliti hadis-hadis yang banyak, Quran, sunnah, diteliti, disimpulkan gitu loh. Termasuk tauhid ini. Saya kasih contoh lagi, masalah hukum tajwid. Nun sakinah bertemu huruf hijaiyah. Nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada hukumnya idhar, ada idhom. Idhom ada dua, idhom bihunna, ada idhom bilahunna. Ada iklab, ada ikhfa. Ini pembagian dari mana? Zaman Nabi tidak ada. Zaman para sahabat tidak ada pembagian seperti ini. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena para ulama meneliti, para ulama menganalisa semua dalil-dalil yang ada, terus disimpulkan, itu boleh. Termasuk pembagian tauhid tadi itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Dan itu para salaf sudah membagi seperti itu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Ulama salaf, beliau mengatakan bahwa anna aslan, ini fima makna ya, adapun penjelasannya panjang, tapi ini saya sampaikan berdasarkan maknanya saja. Anna aslal imani billah, sesungguhnya pokok-pokok beriman kepada Allah itu salah satu asya, ada tiga poin kata beliau. Yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu, seorang hamba harus meyakini rabbaniyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Liyakuna dhalika mubayinan li ahli ta'til, untuk membantah ahli ta'til, orang ateis yang mengatakan Allah enggak ada, yang mengatakan Tuhan enggak ada, orang ateis. Makanya butuh tauhid rububiyah. Yang kedua kata beliau kurang lebih fima makna an ya'taqida wahdaniyatullah, yang harus meyakini keesaan Allah untuk membantah ahli syirik. Ini berarti tauhid uluhiyah. Kemudian kata beliau yang nomor tiga, an ya'taqida annallaha mausufan bisifat, meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi Imam Ibnu al-Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah, sudah pernah menyatakan hal ini, bahwa iman kepada Allah dibangun di atas tiga hal. Meyakini rububiyah Allah, rabbaniyah, kata beliau rabbaniyah, pakai lafaz rabbaniyah. Meyakini rabbaniyah Allah, bahwa Allah ini pencipta, pengatur, dan pemilik. Dan Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini keesaan Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian meyakini sifat-sifat Allah. Maka ini tauhid asma' wa sifat. Jadi ini bukan bid'ah. Dan itu bukan berarti membagi Allah itu menjadi tiga unsur seperti Trinitas. Lah, itu beda. Ini sekedar membagi ilmu saja supaya mudah dipahami. Ya, bukan berarti Allah dibagi menjadi tiga. Enggak, itu enggak paham berarti dia. Itu ya, jadi pembagian ini boleh, sah. Ya, tidak mengapa. Dan pembagian itu lumrah terjadi. Ini namanya metode istiqro'iyah. Metode istiqro' itu tidak membuat sesuatu yang baru, tidak. Tetapi mengungkap sesuatu yang ada. Ya, saya ulangi ya, metode istiqro' itu bukan membuat sesuatu yang baru, bukan. Tetapi menyimpulkan sesuatu yang sudah ada. Menampakkan sesuatu yang sudah ada.
1: Pendengar, memahami agama tidak cukup hanya melihat teks secara sekilas, tetapi juga perlu memahami cara para ulama menjelaskan dan merangkumnya. Karena ilmu yang tersusun rapi justru memudahkan kita untuk belajar dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pemahaman kita dalam agama dan meneguhkan kita di atas tauhid yang benar.
0: Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yas'alun.

mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

0: Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.
1: إذ يوحى

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalikum fadzuquhu wa anna lilkafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka. Ya.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali.

Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya, di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu."

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: mabel.
1: Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, "Mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya." Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

0: kok.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
2: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

0: Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabi, hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: kafirin.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
0: Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Kaif

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: تعتدون.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abadan, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: الضرر فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: لهم والله عليم بالظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan janganlah engkau, Muhammad, menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh, Jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira."

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasuna.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Walau

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

0: Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka, sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat, pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

0: maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau, Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Lakin

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui, datang kepada Nabi, mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: فَاسِقِينَ
1: Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi.
0: Dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

0: dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun? Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
4: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'min. In kariha minha khuluqan radhiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri-istri.

0: أذكار الصباح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idha habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, apa buktinya? Ibtalahum, justru diuji. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Man sakhita falahu sakhat. Barang siapa murka dengan ujian itu, maka baginya kemurkaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, wal asifati asfa, wan nashirati nashra.

والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا

0: قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni oleh yakni Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-17 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Mutiara Subuh, yang insya Allah pagi ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari, LCMH, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pagi ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar antum Bayu?
0: Alhamdulillah baik dan sehat Ustaz. Pada pagi ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita masih akan melanjutkan kitab Usulun fi Bayan Syirkil Akbar atau penjelasan syirik besar. Dan insyaallah kita akan masuk ke tema baru yaitu fi bayani nawaqidhi kalimat tauhid atau penjelasan perusak atau pembatal kalimat tauhid.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian kitab Fusulun fi Bayan Syirkil Akbar dan insyaallah akan masuk pada bab tentang keterangan pembatal-pembatal kalimat tauhid. Baiklah ikhwatul iman, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari, Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wasidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warazukna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warazukna istinabah. Allahumma inna na'udhbika minal fitani ma'adhahara minha wa ma'batan. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbi syahli sadri wa isilli amri wa ahlu luqdatan mirisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan pada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian rutin bersama Al-Iman TV, di mana pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan kitab Usulun fi Bayani Asyirki Al-Akbar, yaitu pasal-pasal atau penjelasan yang berisi syirik besar, ya, penjelasan syirik besar karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi Hafizahullah Ta'ala. Dan ini adalah pertemuan ketiga dari kitab ini, di mana kita akan membahas insyaallah pasal baru, yaitu faslun fi bayani nawaqidhi kalimat tauhid, ya, pasal yang berisi penjelasan pembatal-pembatal kalimat tauhid. Ini yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan ada 22 poin dari pembatal kalimat tauhid. Dan beliau sampaikan secara singkat, ya, di mana setelah sebelumnya beliau menjelaskan bahwa ya, perusak keislaman ataupun perusak keimanan, perusak kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat itu thayyibah, ada yang bisa merusak dari pokok keimanannya, ya, bisa membatalkan keislaman seseorang. Demikian pula ada juga yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Kemudian setelah itu beliau di sini merinci satu persatu, sekali lagi totalnya 22 poin, ya, dari hal-hal yang bisa membatalkan kalimat tauhid seorang hamba. Dan kita mempelajari poin-poin ini tentu sebagai nasihat untuk kita semuanya, sebagai nasihat, sebagai peringatan, ya, bagi kita semuanya, dan agar kita hendaknya menjauhi hal-hal yang disampaikan oleh Syekh, ya, karena tentu demi menjaga keimanan kita dan agar kita wafat, ya, dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya hakikat seseorang wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika dia, ya, senantiasa melaksanakan tauhid, mengamalkan tauhid, dan jauh dari kesyirikan, dan dia wafat dalam keadaan tersebut. Baiklah, ikhwatal iman, a'azakumullah. Di sini, ya, beliau memulai dengan kalimat faslun fi bayani nawaqidhi kalimat tauhid, pasal yang berisi, ya, penjelasan pembatal-pembatal kalimat tauhid. Kita masuk poin pertama dan kita akan bahas secara singkat, ya, insyaallah taala. Poin yang pertama beliau mengatakan inna min nawaqidhi kalimat tauhid la ilaha illallah, sesungguhnya di antara pembatal kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, ya, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu berbuat kesyirikan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meskipun kesyirikan ini sangat luas, ya, bisa jadi dalam rububiyah, bisa jadi dalam uluhiyah, bisa jadi juga dalam al-asma wa sifat. Nah, beliau di sini memfokuskan syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Beliau mengatakan kan yaj'al al-'abdu bainahu wa bainallahi wasa'ita, seperti seorang hamba yang mengadakan antara dirinya dengan Allah wasa'it, itu perantara-perantara. Yad'uhum, dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Wa yas'aluhum syafa'ah, memohon kepada mereka syafaat. Aw yatawakkal 'alaihim, atau

Syirik ya itu sangat berbahaya bagi kita dan kezaliman yang paling besar ya, dan Syekh jelaskan juga pelakunya diharamkan masuk surga dan bisa membatalkan amal saleh seseorang ya, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Kemudian beliau memberikan contoh ya, dan ini sekali lagi bisa membatalkan kalimat tauhid seorang hamba waliyadzubillah. Nah, di antara contoh yang beliau sampaikan ada 7 poin dan kesemuanya adalah bentuk ibadah yang berdoa kepada mereka. Jadi mengadakan perantara, kemudian berdoanya pada mereka, memohon pada mereka syafaat, tawakal juga pada mereka, menyembelih, nazar, berharap, takut juga kepada mereka, tidak kepada Allah. Ya, padahal semua ini adalah ibadah. Ya, berdoa, meminta, ya minta syafaat atau yang lainnya, kemudian tawakal, menyembelih, nazar, berharap dan takut, ini semuanya adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah dengan anggota badan, ada yang merupakan ibadah hati. Ya, semestinya ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi ketika ditujukan pada selain Allah, ya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita perhatikan realitanya, ya orang-orang dahulu yang musyrikin Arab diantaranya mereka melakukan kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan perantara, demikian pula menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat. Allah sampaikan di dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Artinya, dan mereka beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat pada mereka. Ya, jadi suatu atau makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, mereka ibadahi dari selain Allah. Kemudian mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang sama kemudian Allah bantah, qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Apakah kalian hendak memberi tahu Allah dengan apa yang tidak Allah ketahui di langit dan tidak pula di bumi? Ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ini sebagai yusyrikun, ya, sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diperbolehkan. Makanya ketika seseorang berdoa, beribadah, langsung ditujukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, sebagaimana dalam surat Ghafir. Ya, di dalam surat Ghafir Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu yaitu Allah berfirman ud'uni, berdoalah kepadaku, kepada Allah secara langsung. Ya, tidak melalui perantara-perantara. Astajib lakum, kemudian Allah mengatakan niscaya aku akan ijabahi. Dalam surat Al-Baqarah Allah pun mengatakan ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengijabahi ya permohonan seorang hamba yang berdoa padaku apabila dia berdoa. Ya, apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melalui perantara-perantara yang itu bisa membahayakan pelakunya. Dan apa yang disampaikan di sini ya sekadar contoh tentu saja, karena bentuk syirikan dalam ibadah itu luas ya. Amat luas. Ya, ketika ada salah satu ibadah yang ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan kesyirikan. Yang salat ya. Demikian pula sembelihan sebagaimana yang ada di sini, ruku dan sujud ya. Atau demikian pula ibadah apa saja yang semestinya ditujukan pada Allah, kemudian ternyata ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang pertama yang bisa membatalkan kalimat tauhid seorang hamba.

0: dosa yang paling besar, kezaliman yang paling buruk, ya, larangan yang paling Allah larang, yaitu berbuat kesyirikan. Kemudian saya melanjutkan dengan poin yang kedua, wa min nawaqidhiha, dan di antara bentuk pembatal dari kalimat tauhid adalah adamu takfiril musyrikina awis syakku fi kufrihim aw tashihu madhhabihim, yaitu tidak meyakini kekafiran orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafirin. Jadi tidak meyakini kekafiran mereka atau meragukan kekafiran mereka atau meyakini kebenaran, ya, agama mereka, ya, diyakini agama mereka adalah benar, maka ini termasuk, ya, keyakinan yang bisa membatalkan tauhid seorang hamba. Karena tentu saja, ya, sebagaimana kita ketahui, ahlul kitab minal yahud, dari orang-orang Yahudi, demikian pula Nasara, atau demikian pula dari musyrikin, para penyembah berhala, penyembah patung, penyembah api, seperti orang-orang Majusi dan sebagainya, mereka, ya, adalah orang-orang kufar. Adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala hukumi akan kekafirannya. Dan tugas kita adalah, ya, wajib bagi kita mengikuti apa yang telah Allah sampaikan. Allah ketika menghukumi kekafiran mereka, maka kita harus meyakini kekafiran mereka. Ya, tidak boleh kita menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan pada kita, atau demikian pula telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita buka, ya, surat yang sering kita baca, surat Al-Fatihah, ya, dalam salat kita, ya, kita minimal membaca 17 kali sehari, 17 kali sehari semalam, maka coba kita pelajari, ya, kita pelajari berisi, ya, golongan-golongan diantaranya ada yang dimurkai dan ada yang tersesat. Ketika kita mengatakan ihdinal siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, itu jalannya orang-orang yang beriman, ya, jalan Islam, jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, dan ini adalah kebenaran. Kemudian Allah katakan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Ya, orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi, ya, karena mereka mengetahui ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang tersesat adalah orang-orang Nasara, karena mereka beramal tanpa ilmu, ya. Jadi mukmin di antara keduanya. Maksudnya ketika orang Yahudi mereka memiliki ilmu tidak diamalkan dan orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu, maka kaum muslimin ataupun Islam, ya, mengilmui ataupun berilmu atau menuntut ilmu terlebih dahulu baru mengamalkan ilmu mereka. Ya, al-ilmu qabla al-qawl wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, jadi diamalkan, dipelajari, ya, diilmui, baru kemudian diamalkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan, ya, dua agama selain dari Islam. Ya, selain dari Islam. Dan mereka, ya, tentu saja di atas kekeliruan. Ya, yang kita mohon pada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, jalannya orang-orang yang beriman, bukan selain dari mereka. Makanya, ya, tidak boleh kita membenarkan, ya, akidah mereka, keyakinan mereka, atau tidak menghukumi akan kekafiran mereka, atau demikian pula meragukan kekafiran mereka, kesyirikan mereka, ini tidak diperbolehkan. Dan Allah mengatakan walan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha hingga engkau mengikuti agama mereka. Ini, ya, harus menjadi keyakinan kita yang hak, yang bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya, satu-satunya agama yang benar. Yang kemudian selanjutnya, ya, kita menghukumi kekafiran orang-orang yang kafir yang telah dikafirkan oleh Allah, telah dikafirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula kita tidak boleh meragukan hal tersebut, ya, dan kita tidak boleh membenarkan ya, kekeliruan-kekeliruan, ya, kesyirikan atau kekafiran agama-agama selain dari Islam. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua, pembatal yang kedua. Kemudian batal kalimat tauhid yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh adalah wa min waqidhiha, dan di antara pembatal kalimat tauhid adalah i'tiqadu anna hunaka hadiyan akmalu min hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga tidak diperbolehkan meyakini seperti ini bisa berbahaya. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna khairal kalami kalamullah, sebaik-baik firman adalah firman Allah, ucapan Allah. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk beliau, ajaran beliau, ya, tuntutan beliau, tuntunan beliau adalah yang terbaik. Ya, tugas kita adalah mengikuti petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran beliau, ya, hadyu ataupun petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan adalah agamanya, ya, agama beliau. Demikian pula metode beliau dalam berdakwah pada Allah contohnya, atau demikian pula dalam berakhlak karimah, ya, dan lain sebagainya. Petunjuk beliau adalah agama yang beliau sampaikan kepada kita, dan agama ini mencakup akidah, demikian pula ibadah, muamalah, ya, demikian pula akhlak dan adab, ya, adab-adab Islami. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya, kemudian kita, ya, hanya meyakini bahwasanya petunjuk beliau adalah petunjuk yang terbaik, petunjuk yang paling baik. Ya, tidak ada petunjuk yang lebih baik melebihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, tugas kita mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan petunjuk yang lainnya. Nah, ini poin yang ketiga, dan terkait masalah ini, ya, ada beberapa ayat Al-Quran, ya, yang sebagaimana hadis yang sudah dibacakan tadi, bahwasanya wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, demi Rabbmu mereka tidak beriman, ya, sehingga mereka menjadikan dirimu, ya, sebagai pemutus perkara, ya, di antara, ya, atau di tengah-tengah permasalahan yang terjadi di tengah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah hukum, ya, dalam masalah petunjuk yang kita ikuti adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sampai mengatakan fala wa rabbika la yu'minun, mereka tidak beriman, ya, menunjukkan pentingnya, ya, mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat, ya, ini mirip juga dengan poin yang ketiga, meskipun ini lebih khusus pada permasalahan hukum, ya. Yang keempat, wa min waqidhiha, dan di antara pembatal dari kalimat tauhid adalah i'tiqadu anna hukma ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi aw mumathilan wa musawiyan li hukmihi, yaitu keyakinan bahwa hukum ataupun keputusan dari selain nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu lebih baik daripada keputusan beliau. Ya, jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya hukum dari selain Nabi itu lebih baik daripada hukum beliau, atau sekadar menyamai menyamai hukum beliau, maka ini termasuk pembatal kalimat tauhid. Apa contohnya? Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan, kaman faddala al-qawanina al-wad'iyyata 'ala syari'atil islamiyah wa i'taqada anna hukm al-qawanin al-wad'iyyah walladhi yunasibul 'asra al-hadira. Seperti seorang yang lebih mengutamakan ya kanun-kanun ataupun hukum-hukum buatan manusia daripada hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam, dan dia meyakini bahwasanya hukum-hukum tersebut itulah yang selaras, sejalan, atau yang sesuai untuk diamalkan, dipraktekkan pada masa sekarang ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh meyakini demikian. Islam itu adalah salih li kulli zaman wa kulli makan. Islam itu cocok untuk di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya, syariat Islam. Kalau seandainya seseorang seperti ini, dia meyakini bahwasanya hukum-hukum buatan manusia itu lebih baik ya daripada hukum Rasulullah, atau minimal sama, atau dia meyakini bahwa Islam sudah tidak cocok lagi diamalkan di zaman ini, yang lebih sesuai adalah hukum-hukum buatan manusia, ya ini berarti ya saya mengatakan li'annahu faddala hukma tawaghit ala hukmihi sallallahu alaihi wasallam, ya ini berarti dia telah mendahulukan, mengutamakan ya bahwa hukum tagut itu lebih utama, lebih baik daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Wa kadza law jawwaza al-hukma bighairi syar'illah, demikian pula ya seandainya seseorang membolehkan mengambil putusan ataupun hukum dengan selain syariat Allah, ini juga tidak diperbolehkan. Ini bisa membatalkan kalimat tauhid seseorang juga. Walau i'taqada anna hukmallahi wa syar'allahi ahsan min ghairihi, meskipun bisa jadi dia meyakini bahwasanya asalnya adalah hukum dan syariat Allah itu lebih baik daripada selainnya, tapi dia membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah, ya berarti ini ada sisi istihlal. Maka itu saya mengatakan li'annahu istahalla al-hukma bighairi ma anzala Allah, karena dia menghalalkan berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan. Wa kana bidzalika murtaddan li'tiyanihi binaqidin litauhid wal Islam. Maka itu Syekh mengatakan ketika keadaannya seperti ini, ya dia sampai menghalalkan seperti itu, ya menghalalkan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sampai menghalalkan, maka berarti dia ya dengan hal tersebut bisa menjadi murtad waliyadzubillah ya dari syariat Islam ini, ya karena dia melakukan salah satu pembatal tauhid, pembatal keislaman. Dan terkait masalah murtad ataupun riddah, bab riddah ini dibahas oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab fikih mereka. Ya, ada pembahasan seputar riddah, itu seorang yang murtad bagaimana keadaannya. Nah, tugas kita menjauhi semua ini. Makanya disampaikan tadi di awal atau di mukadimah kajian bahwa kita mempelajari hal ini semuanya untuk berhati-hati, untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya, dan untuk menjadi nasihat. Ya, bahwa Islam ini harus kita jaga dengan baik dan benar. Dan cara menjaganya, ya tentu saja dengan mempelajarinya, dengan mendalaminya. Dengan tidak mudah berkata dan berbuat tanpa dasar ilmu, ya sehingga kita belajar lebih dahulu, baru kemudian kita amalkan supaya kita tidak keliru dalam beramal ataupun berucap. Syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, hafizahullah, beliau mengatakan, al hukmu bima anzal Allah naw'un min anwa'il ibadah, fayajibu 'alal 'ibadi kullihim an yakhda'u li hukmillahi wa an ya'taqidu alla shay'a yusawihi aw afdal minhu. Ya, berhukum dengan apa yang Allah turunkan ini termasuk ibadah, ya jadi ketika seseorang ya, suatu negara, suatu negeri berhukum dengan hukum Allah, itu berarti mereka sedang melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh mengatakan ya, maka wajib bagi hamba semuanya untuk tunduk, untuk patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ya wajib bagi mereka untuk meyakini bahwasanya tidak ada ya hukum yang sama atau yang lebih utama, ya. Tidak boleh meyakini ada hukum yang lain, ada ajaran atau aturan yang lain yang sama, setara ataupun ya lebih baik dari apa yang telah Allah turunkan daripada syariat Islam. Ya, karena ketika hal tersebut dilakukan, maka ini bisa membahayakan keislaman seseorang, yang bisa membahayakan keislaman seseorang. Ya, tugas kita terhadap firman Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita menaati. Ya, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya ya, ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru ya kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan perkara hukum di tengah mereka, ya hendaknya syiar mereka, ucapan mereka, ya moto mereka adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami menaati. Kami mendengar dan kami menaati. Nah, ini poin penting ya. Poin yang keempat dari pembatal kalimat tauhid seorang hamba. Kemudian yang kelima, adapun yang kelima yang boleh sampaikan, wa min nawaqidhiha, dan di antara pembatal kalimat tauhid adalah as-sukhriyah wal istihza'u bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi, yaitu mengolok-ngolok ataupun mengejek ya sesuatu ya dari agama Rasul, ya, dari agama Islam, dari syariat Islam, atau juga pahalanya atau hukumannya. Nah, ini jadikan sebagai bahan ejekan, bahan olok-olok. Ya, sebagai bahan ejekan, bahan olok-olok, bahan candaan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Ya, beliau untuk poin yang kelima ini membawakan dalil, wa dalilu dzalika qaulullah taala, dan dalil permasalahan ini yaitu firman Allah, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka benar-benar akan menjawab dengan ucapan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami tadi itu hanya main-main saja, hanya senda gurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah wahai Muhammad pada mereka, apakah kalian ini menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya sebagai bahan olok-olok, bahan ejekan? La ta'tadiru, tidak perlu kalian minta maaf, minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Nah, ini ayat yang kalau kita pelajari, maka ini turun ketika perang Tabuk, ya, di peperangan Tabuk. Ya, bahwasanya ada orang munafik yang menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai bahan ejekan, bahan olok-olok, ya. Padahal mereka adalah para sahabat, ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan olokan, dijadikan bahan ejekan. Kami tidak melihat para qari-qari kita itu, ya, orang-orang yang hafal Al-Qur'an, para sahabat itu, ya, adalah orang yang kita tidak melihat mereka kecuali mereka itu arghabu butunan, kalau makan banyak, ya, kalau makan banyak. Wajib wala ajab banu al-sunan, ya, lisannya juga yaitu pendusta, ya, sangat pendusta. Wala ajab banu indal liqa, dan ketika berjumpa dengan musuh mereka paling pengecut, ya, mereka paling pengecut. Ya, kemudian akhirnya cerita ini didengar oleh salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat ini akhirnya meninggalkan mereka dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata wahyu dari Allah mendahului sahabat tersebut. Ya, ternyata wahyu dari Allah telah sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan keadaan mereka itu, ya, keadaan mereka yang menjadikan Rasulullah para sahabat sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan, ya, sampai berlebihan seperti itu, ya, yang kemudian Allah turunkan, ya, ayat ini, dan mereka kemudian minta maaf pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang dari mereka minta maaf. Ya, ini yang mengucapkan seorang, tapi yang lainnya diam ataupun ridho, senang dengan ucapan tersebut. Makanya ini membahayakan. Keridhaan terhadap sesuatu bisa dihukumi, ya, hal yang sama meskipun orang yang ridho tersebut tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Yang kemudian dia ataupun mereka atau orang tersebut mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'abu ya Rasulullah, sungguhnya kita hanya senda gurau, hanya main-main saja. Ini adalah obrolan orang-orang yang sedang safar, ya. Obrolan biasa. Tapi kemudian Allah turunkan ayat ini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ya Allah, ayat dan rasulnya yang kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan, bahan senda gurau, ya. Kemudian dia minta maaf pada Rasulullah, ya. Kata Allah kemudian, la ta'tadiru, tidak perlu minta udur, minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa ya perbuatan mereka adalah perbuatan yang amat buruk. Ya, makanya ketika kita ngobrol santai bersama teman-teman, bermajelis gitu, ya hati-hati jangan sampai agama ini, ayat-ayat Al-Quran ataupun Allah atau Rasulnya dijadikan sebagai bahan alak-alak atau sebagai bahan candaan. Bukan berarti bercanda tidak diperbolehkan, boleh saja bercanda ya, dalam batasan-batasan tertentu. Tapi hati-hati ketika agamanya dijadikan sebagai bahan candaan, ya, maka hendaknya berhati-hati, tanyakan dulu kepada orang yang paham apakah hal ini boleh atau tidak, ya, karena ini bisa membahayakan ya tauhid seorang seorang hamba. Dan ayat ini di dalam surat At-Taubah ayat 5 ayat 65 hingga 66 ini menjelaskan bahwa ya pentingnya seseorang ya untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, tugas kita, kewajiban kita adalah memuliakan Islam, ya. Juga memuliakan orang-orang yang berilmu, Rasulullah dan para sahabat, ya. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Demikian pula ya wajib bagi kita untuk memuliakan sunnah Rasul, ajaran Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, ya. Adalah Al-Quran, ini pun harus dimuliakan, harus diagungkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan, karena itu bisa membahayakan ya seseorang ya yang membahayakan orang yang melakukan hal-hal tersebut. Makanya hendaknya kita berhati-hati. Ini poin yang kelima, ya, poin yang kelima. Dan kita tambah satu lagi, satu poin lagi. Syekh melanjutkan ya, poin yang keenam berarti wa min nawaqidhiha, dan di antara pembatal kalimat tauhid adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin bimalin aw silahin aw ra'yin, yaitu membantu dan menolong orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafirin untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk menyingkirkan atau mengalahkan kaum muslimin, baik menolong itu dengan harta, dengan senjata, atau sekadar dengan pendapat, dengan ide, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan siapa yang menjadikan mereka sebagai penolong, ya, siapa dari kalian yang menjadikan mereka, orang-orang kufar itu, ahlul kitab, itu sebagai penolong, fa'innahum minkum, maka sungguh dia termasuk dari golongan mereka. Ya, innallaha la yahdil qawmal zalimin, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kepada kaum.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: kajian pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita. Dan semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang disampaikan ini sebagai nasihat bagi kita agar kita berhati-hati. Ya, karena permasalahan ini dalilnya begitu terang, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ya, dan tugas kita menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, menjaga keislaman kita sampai ajal datang kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di atas kebaikan. Allahumma amin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan dari kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar yang telah sampai pada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan pembatal-pembatal ini masih ada beberapa poin yang insyaallah akan kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasannya pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan karena pagi ini tidak ada yang bertanya, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya, kita harapkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam ataupun nasihat kepada para pendengar dan pemirsa sekalian terkait pembahasan yang disampaikan tadi. Silahkan Ustadz.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah wa ba'd. Singkat saja kaum muslimin azakumullah, bahwa kita, tugas kita beragama, ya alhamdulillah Allah telah berikan kita Islam, ya, dan tugas kita adalah kita menjaga agama Islam ini, ya, sampai kita meninggal dunia. Dan untuk memudahkan hal tersebut, ya, langkah tersebut, tentu banyak-banyak mohon pada Allah agar diberikan petunjuk, agar diteguhkan petunjuk kita, ya, agar kita diberikan istiqomah, ya, hingga ajal menjemput kita. Demikian pula juga kita bantu dengan menuntut ilmu agama. Ya, dan kita rajin mempelajari syariat, yang mendalami akidah, yang mendalami perkara-perkara yang penting di dalam Islam, ya, yang kemudian kita yakini, kita amalkan dengan baik, ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas keimanan, di atas akidah yang benar, ya, sehingga ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja yang kita harapkan, yang diharapkan oleh kita semuanya. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kajian kita di pagi hari ini. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan, kita dimudahkan untuk dapat memahaminya dan dimudahkan pula untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita dapatkan berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat kelak. Dan kepada Al-Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari LC MH Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian dan kebersamaannya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali pada kajian pada kesempatan berikutnya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kini kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Semenit manfaat.
3: Wa manil tamasa ridon nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi barang siapa mencari ridho manusia meskipun dengan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, barang siapa mencari ya ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka kepadanya. Jadi kalau kita ini diridhai Allah, maka Allah menjadikan makhluk ridho sama kita. Kita ini kalau dimurkai sama Allah, maka Allah memerintahkan makhluk untuk membenci kita. Na'udzubillah min dalik.
2: Semenit manfaat.
3: Ada orang khawatir atau khawatir ya, laut akan murka, dewa laut akan murka, yang bau reksa laut akan murka, Nyi Loro Kidul akan murka. Akhirnya karena perasaan takut itulah mereka mengabdi, memberikan sesajen, memberikan tumbal ya. Ini adalah takut yang sifatnya ibadah. Karena takut yang seperti ini sifatnya ibadah, maka harus diperuntukkan kepada Allah. Kalau takut seperti ini diberikan kepada Nyi Loro Kidul, kepada Sing Bau Rekso, kepada Danyang, kepada Buto Ijo, nah ini sudah melakukan kesyirikan.
2: Semenit manfaat.
4: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wa syukrulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
5: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: لكم.
1: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Beberapa pekan terakhir, media sosial menjadi ajang kesombongan para putra daerah dengan meninggikan senjata khas daerah seakan-akan merendahkan etnis lain. Ujung-ujungnya, para netizen saling menghina antar suku di kolom komentar. Beruntung, di Jawa Timur, rasa persaudaraan antar etnis atau suku masih terjaga dan tidak tergoyahkan. Rawan pembauran kebangsaan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak pernah mengingatkan pentingnya mencintai keberagaman agar kerukunan etnis di Jawa Timur tetap terjaga.
2: Pembauran kebangsaan bukan tempat untuk menonjolkan perbedaan, tapi tempat untuk mencintai perbedaan. Jadi kayak, kenapa sih kok mesti diomongin, toh gak diomongin juga guyup kok, rukun, pasti banyak yang ngomong begitu. Buat apa diomongin bahwa kita ini beraneka ragam, kita berbeda-beda ini? Bukan, tetapi kita ingin tahu bahwa apapun suku Anda, Anda akan merasa seperti di rumah sendiri kalau berada di Jawa Timur. Itu yang ingin kita dorong, ya. Jawa Timur sendiri kalau indigenousnya ya, yang dari sini, itu kan kita tahu lah, ada Jawa, ada Madura, ada Tengger, bahkan ada Samin ya di Bojonegoro ya, ada Osing ya, Osing sama Bawean ya. Tapi di realitanya hari ini kami merasa bahwa yang berasal dari Minang, yang berasal dari Palembang, dari Sumias, Medan, semua ya, Bugis, yang lain-lain, itu semua sama-sama orang Jawa Timur.
1: Pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jawa Timur yang mewakili Sulawesi Selatan, Lukman Lajoni, mengapresiasi kesadaran masyarakat Indonesia yang tinggal di Jawa Timur cukup tinggi. Namun, ia tetap mengingatkan ancaman politik yang sengaja dimunculkan untuk memecah belah.
3: Masyarakatnya sadarannya tinggi. Meskipun di sini banyak suku, tapi mereka saling membawa. Itu nggak ada ya itu. Sebenarnya yang lebih konkret lagi, seluruh ketua-ketua suku itu dikumpulkan. Kita berbicara dari hati ke hati, bagaimana menjaga kesatuan Republik ini. Sekarang apa sih yang mau dipertentangkan? Gitu loh. Tujuan kita sama, bagaimana negara dan bangsa bisa kokoh. Kan itu. Biar yang gak beres itu kan orang-orang politik yang di atas saja yang selalu mengalih domba antara kita yang di bawah. Dia hanya meminta suara kita di bawah, habis itu sesuai selera dia aja. Sebenarnya peran politikus lah ini. Tapi politikus kan tidak memperhatikan ini. Dia memperhatikan misinya dia sendiri. Sebenarnya ini tanggung jawab para politikus. Tapi mereka kan sekarang, Anda lihat aja, masing-masing kan kepentingannya yang diutamakan. Gengnya yang diutamakan, partainya yang diutamakan. Hanya bibirnya mengatakan demi bangsa dan negara, tapi hatinya munafik. Ini saya ngomong, saya bertanggung jawabkan.
1: Peran politisi harus hadir di masyarakat. Lukman Lajoni mencontohkan kasus di luar Jawa Timur baru-baru ini, perselisihan pribadi yang nyaris membawa nama suku dan kemudian viral di media sosial.
3: Pribadi ini muncul ya karena situasi dan kondisi, sehingga mudah digosok. Ada yang memprovokasi. Dari dulu-dulu tidak ada itu. Kita ini semua bersaudara ya, hanya beda keyakinan. Itu kita ini kan sudah mengatakan bahwa kita berdiri di atas segala golongan. Kita ini semua dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu rumpun. Apa yang mau dipersoalkan? Pribadi dengan pribadi, ya. Selesaikan secara pribadi dong, saling minta maaf, cari solusi yang baik, kan begitu. Dari dulu-dulu budaya kita ini kebersamaan, saling mengisi, rasa persaudaraan kita ini tinggi. Kalau sekarang timbul begini,

0: yang hidup dalam keberagaman etnis, agama, dan budaya yang harus dipegang teguh.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 hadis tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp, 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar.

0: gini terus, bisa umroh nggak ya?
1: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
0: Hah? Emang bisa ya?
1: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
0: Tapi, aman nggak ya?
1: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
0: Cara ikutnya gimana?
1: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
0: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
1: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari, pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut, beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية حرمة المسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, dan membayar zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Doa lubsis saub.
5: Doa mengenakan pakaian.
4: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
5: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
4: الدعاء قبل إتيان الزوجة.
6: Doa sebelum berhubungan badan dengan istri.
4: Yaqul bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana.
6: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Hindarkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, cobalah kita lihat, kita begitu lelah, letih, capek sekali untuk turun dan naik untuk melihat keindahan waterfall, air terjun yang indah ini. Kita turun dan sangat melelahkan. Naik pun melelahkan. Hanya untuk ingin melihat keindahan dari dekat air terjun tersebut. Subhanallah, ini memberikan pelajaran kita. Ternyata untuk meraih sesuatu yang indah, apalagi surga, kita membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang tak pernah berhenti. Kita di dunia ingin mencapai keindahan dunia, kita harus letih, kita harus capek. Terkadang kita harus banting tulang, terkadang kita harus makan hati, terkadang berbagai macam kelelahan kita rasakan. Tapi subhanallah, ketika kita turun padahal capek, naik pun capek, tapi kita merasa senang dan gembira. Kenapa demikian? Jawabnya karena ikhwatul Islam a'azakumullah, kita melakukan itu dengan penuh rasa senang. Kita merasa senang walaupun kita letih dan lelah. Kenapa? Karena kita melakukan itu dengan penuh kegembiraan. Kita melakukan itu dengan harapan yang begitu besar. Kita mengharapkan melihat sesuatu yang indah. Demikian pula seharusnya kita dalam perjalanan menuju dan meraih kehidupan akhirat, yaitu surga. Karena jalan menuju surga bukan sesuatu yang mudah. Jalan menuju surga itu melelahkan, meletihkan, penuh perjuangan. Apalagi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum, kita di dalam kehidupan dunia harus punya kesungguhan untuk meraih sesuatu yang indah berupa surga. Sebab bila kita tidak mempunyai kesungguhan, kita barangkali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad bersungguh-sungguh, dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang sabar. Subhanallah, ternyata meraih surga butuh kesungguhan. Meraih sesuatu yang indah butuh keletihan dan kelelahan. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita adalah berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini meraih surga. Kita tidak peduli dengan lelahnya dan letihnya ibadah. Yang penting kita mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh mencari surga. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapati di dalam kehidupan kita, bahkan kita mengalaminya sendiri, ketika seseorang mulai merubah dirinya, ketika seseorang mendapatkan hidayah, kemudian dia mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai mempelajari Islam dengan benar. Dia menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Maka datanglah kepadanya musibah demi musibah, ujian demi ujian. Kita mendapati bagaimana orang-orang yang mereka mulai merubah diri mereka menjadi orang-orang saleh, ataupun ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, bertekad untuk menjadi orang-orang saleh yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka justru saat itu ujian demi ujian datang kepada kita, mendatangi orang-orang yang berubah dirinya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka marilah kita simak beberapa sabda Nabi SAW berikut ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengawal kita ketika kita berusaha untuk berubah, namun di sana datang ujian demi ujian. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Maka hadis ini menjadi suatu kabar gembira bagi orang-orang yang telah berusaha memperbaiki diri mereka, berusaha untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, berusaha untuk istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah dan menjauhi maksiat-maksiat, berusaha untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ketika datang ujian demi ujian tersebut, maka mudah-mudahan ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan turunkan musibah kepada mereka. Maka hendaknya kita bersabar. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ditimpa ujian, maka kita bersabar. Mudah-mudahan hal ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal balaya asra'u ila man yuhibbuni minas saili ila muntaha." Sesungguhnya ujian-ujian, musibah-musibah itu lebih cepat datangnya kepada orang-orang yang mencintaiku, orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Rasul, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Sesungguhnya musibah lebih cepat datang kepada mereka daripada air banjir menuju muara. Maka janganlah kita merasa aneh, janganlah kita merasa takjub ketika orang yang dia mulai istiqamah, dia mulai iltizam memegang teguh sunnah-sunnah Rasul, justru kala itu musibah demi musibah datang menguncangnya. Maka hendaknya kita bersabar, karena sekali lagi, apa yang menimpa seseorang ketika dia berusaha memperbaiki dirinya, maka bisa jadi ini adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi ini adalah sebuah tanda benarnya cinta seseorang dalam mencintai sunnah-sunnah Rasulnya. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita ketika kita merasa sedih, merasa gundah, ditimpa musibah demi musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Terlepas dari kontroversi persaingan antar pebisnis besar dan kecil, bisnis waralaba berbasis tradisional adalah hal yang menarik untuk dilihat geliat perkembangannya. Tak hanya yang bergerak di dunia retail, semisal toko kelontong Madura, franchise berbasis tradisional atau etnisitas sebenarnya sudah lama turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Lihat saja warung-warung kopi Giras yang dikembangkan warga Lamongan atau Gresik yang semakin menjamur di Surabaya. Warung Tegal atau Warteg yang sudah lama eksis di Jakarta dan sekarang mulai merambah ke Jawa Timur. Kedai makanan Padang yang sudah lama ada di mana-mana. Serta lapak-lapak kecil waralaba es teh yang mulai muncul hingga di sudut-sudut perkampungan. Zainal, salah satu pebisnis franchise kuliner kecil di Surabaya, memandang positif fenomena ini sebagai kebangkitan dari UMKM khas milik rakyat Indonesia yang seharusnya didukung oleh pebisnis-pebisnis besar dan pemerintah yang tidak malah mempermasalahkan keberadaannya.
2: Franchise itu positif, franchise lokal dengan produk lokal itu jauh lebih mudah. Nah, ini banyak dipakai saat ini karena UMKM sendiri adalah ujung tombak dari perekonomian Indonesia dan itu sudah teruji pada saat kita pandemi ataupun juga krisis moneter di tahun akhir 90-an, UMKM dengan sistem franchise justru malah bisa berkembang. Di satu sisi banyak usaha yang gugur karena permodalan ataupun SDM. Dengan sistem franchise jauh lebih bisa kuat karena ada pendampingan dari franchisornya. Sebenarnya ini kan cuma masalah mental saja. Yang raksasa semacam itu, kalaupun mereka merasa tersaingi, iki lucu. Padahal ngomongin level sudah berbeda, pangsa pasarnya juga berbeda. Mereka memakai tempat atau sistem yang lebih modern dan itu nggak perlu khawatir. Mestinya dukungan, sering berkomunikasi dengan pelaku-pelaku UMKM, kesulitan-kesulitan apa saja, pemerintah mestinya memberikan fasilitas. Yang notabene, kalaupun umpamane pelaku usaha UMKM itu bisa sukses di bidangnya dengan banyak merekrut tenaga kerja, itu kan juga akan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan ataupun pengurangan pengangguran dan lain-lain. Yang terjadi saat ini yang saya lihat dan saya amati dari pemerintah cenderung lebih mendikte. Nah, itu yang menjadikan banyak pelaku-pelaku usaha yang nggak mau berurusan dengan pemerintah ataupun yang lain. Iya, harus ada banyak perbaikan. Zamannya berubah.
1: Bagaimana pakar ekonomi kerakyatan Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murvin Joshua Sembiring, melihat fenomena bisnis ini?
3: Iya, saya rasa itu kan apa ya, suatu inovasi, inovasi baru yang mereka juga bersaing juga itu sebenarnya dengan yang sudah mapan ya. Hingga nanti ya tetap aja dia harus bersaing dari sisi apanya, harga kah atau dari sisi kualitas makanan atau minuman itu gitu kan. Harus ada kekasan lah, kelebihannya. Kalau enggak ya tetap aja nanti gulung tikar juga gitu kan. Tinggal apa inovasinya apa gitu dengan persaingan harga dengan yang sudah permanen kan gitu ya, yang sudah mapan menjadi saingan baru. Ya harus tetap menjaga kepuasan pelanggan dari sisi servisnya, dari sisi kualitasnya, mutunya gitu. Bersaing ya dengan inovasi-inovasi yang terus diperbarui aja setiap saat gitu.
1: Murvin Sembiring menambahkan, kebangkitan ekonomi seperti ini harus mendapat dukungan dari pemerintah.
3: Ya, jadi harus tetap diberikan kebebasan lah. Kan toh tidak dia menjadi masalah apapun gitu ya, kecuali kayak dulu misalnya ada protes bahwa Alfamart Indomart itu misalnya nggak boleh 24 jam karena itu mematikan peracangan di perumahan sekitarnya, misalnya itu boleh aja dalam rangka melindungi UMKM yang kecil. Sementara Alfamart Indomart kan itu kan semacam perusahaan yang besar yang di mini-mini-market kan, yang sebenarnya kan dia besar, pemodal besar. Nah, itu boleh aja untuk melindungi yang kecil. Kalau ini kan nggak ada yang dirugikan kan, nggak ada yang di, istilahnya nggak ada yang dia membuat yang lain mati gitu, enggak. Ya saingan, bersaingan sehat aja.
1: Pakar antropologi Universitas Airlangga Surabaya, Pinky Saptandari menilai, usaha waralaba berdasarkan etnisitas adalah kekayaan kultural Indonesia yang semestinya bisa dikelola menjadi support system kekuatan ekonomi nasional, bahkan bisa dinaikkan levelnya menjadi UMKM yang mampu go internasional.
4: Secara kultural, kita tahu bahwa beberapa etnik di Indonesia itu identik dengan perdagangan, kewirausahaannya tinggi. Jadi seperti Minang sampai Padang itu dipelesetkan jadi pandai berdagang, lalu orang Madura, Bugis, orang Madura itu sampai merambah semua pasar di Indonesia, bahkan sampai di Arab sana gitu ya, identik dengan perdagangan yang dikuasai oleh teman-teman Madura. Dan yang kedua ini mungkin juga berkaitan dengan karakter mereka yang berani mengambil risiko, risiko tidak laku, risiko rusak, risiko macam-macam, mengambil pasar yang mungkin tidak diperhitungkan oleh yang lain, itu memang patut diacungi jempol dan harusnya oleh pemerintah, misalnya Kementerian Perdagangan, dipetakan berdasarkan keragaman suku dan keragaman jenis yang mereka jual. Ini harus menjadi satu data yang dianggap penting oleh pemerintah berkaitan dengan upaya pemajuan kebudayaan dan juga memadukan antara kelokalan dengan keglobalan. Jadi mendukung kelokalan ini harus jadi komitmen bersama. Kalau kita bicara Korea itu ginseng, orang kan langsung identik menyebutkan negaranya. Nah, kenapa kita tidak juga bisa mengangkat kelokalan yang dikembangkan oleh teman-teman etnik itu untuk menjadi cultural identity kita juga gitu.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
3: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
4: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
5: Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-17 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 28 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Iman, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya, saya sampaikan untuk Anda ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request dan belum mengetahui caranya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga